0: Ini udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
1: Oke, Bu.
2: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini Warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sih. Kita masuk sekarang di interval kedua dan juga seperti biasa dong. Kopi dan Dut Dahlia di interval kedua ditemenin juga barengan sama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitamin Co. Warga Dahlia nih kalau misalnya sekarang pagi-pagi lagi bingung gitu ya. Asa bara ringung ya teh bari sarapan naonnya? Cenanya bari hoyong meser bubur tapi warag teuing. Meser lontong tapi asa warag oge. Make naon atunya gorengan we kitu nya. Atau bikin omelet telur bisa lah ya. Atau cenah tadi teh ada yang bilang katanya sama risoles. Atau juga sama apa tadi teh? Geus bisa sedang ah menika lieur-lieur geus jeung ieu jeung sangu tutuk we ku uyah. Nari oce, mana asal cikgu jelma balangsak wae, ho nyaran kota nasi tutuk uyah kumaha ri oce. Tapi itu juga enak tau, dulu aku suka gitu. Saking ku teka buruna, cena masak, cena badai sekolah, nasi di uyahan ditutup kok abis mahal. Disamualkan ke baham aku yang mungil ini. Disamualkan sama aku mah. Oh ayo oke sena risoles disanguan bisa. Nyau aja ya. Jia mah gitu ya ngenyaranin teh masa risoles disanguan. Soalnya tadi aku udah warek, aku makan bubur. Buburnya disanguan juga. Yaudah kita ketemu lagi sama yang sudah WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Sama siapa nih? Neng Lucy. Dari Sadang Rahayu hadir katanya Erlan digocin buat Erlan seorang aja. Tayang. Teh Cucu dari Cibuntu, selamat pagi. Teh Siti Ajijah dari Malaysia juga lagi streaming nih Erlan. Makasih ya Teh Siti Ajijah. Sudah selalu hadir terus di Radio Dahlia. Mama Elda juga selamat pagi. Mama Elda yang cantik ya kejelita mempesona. Tayang. Selamat pagi, ya selamat ini baru buka warung ini teh Mama Elda. Sok sambil ngopi jangan lupa ya, tapi jangan banyak-banyak harus sarapan dulu karena Mama punya lambung. Sama aku juga punya lambung. Ya maksudnya lambungnya suka bunghak, suka bunghak. Punya ini masalah lambung gitu ya. Ada lagi sama siapa nih Yuning Yuyun, selamat pagi Teh Yuning. Buda Dinda Ciwidey, Teh Denok Baraja, Mpo Oneng Katapang, Buda Yansa Arcamanik. Ada Teh Ratih Jalantir, Teh Ani Baso Tanjakan Seke Honje. Ibu Empoy, Situ Patenggang, Teh Nilam di Muhammad Toha juga hadir. Ada lagi sama Ibu Otik dari kawasan Sukamelang, Kang Hasan Majalaya, Amas Wijaya juga selamat pagi. Agus Toner Cicalengka digoyang, Seyeng. Siap dong, Seyeng digoyang dong. Suhayati Cimahi juga hadir. Ada lagi sama siapa ini? Ada Teh Cicin Puspita Bojong Salam. Cenanya meskipun tiris tapi tetap semangat. Iya. Tapi ini di Borang Rama udah bijil padon poenya sayang. Udah cocok lah lumayan buat moyan ya. Jadi kalau kamu kabulusan jangan lupa moyan sayang. Sambil radionya digedean ya sayang. Biar terdengar dong suara aku yang imut ini. Erna Cipagalogirang, selamat pagi. Tero Sinang Sari Munjul, Suryadi Ranca Ekek, ada sama A.A. Syamsu. Cena Erlan mah bukan ubar sebel, bukan ubar koropok, bukan ubar amandel. Apa dong? Ubar lapar, cena aw. Aku nanti dikunyah dong sama kamu, sayang. Nanti aku digares, digayam, aku diteroi sama kamu, sayang. Aduh, alah. Sayang, selamat pagi. Ada Ibu Nani Soreang. Ada lagi sama Family Squad Hore. Ya, dari Teh Ita Nur Hayati. Teh Ita ke mana? Pulang anting oleh Teh Ita. Ita Gerlong katanya. Ita Gerlong setiap budi. Buat Family Squad Hore juga hadir ya. Terima kasih. Teh Esti Dago, Teh Noneng juga halo. Selamat pagi. Kang Wahyudin Pangawuban juga hadir. Aduh masih banyak nanti sama Erlan dibacain lagi aja ya. Tapi jangan lupa nih warga Dahlia kalau misalnya sekarang si Dede ya lagi rewel gak bisa atau susah makan. Udah deh kasih aja yang namanya Biolisin Vitahani ya. Biolisin Vitahani itu bikin si kecil itu lebih lahap makan sayang. Bener dong jadi lebih rampus lagi makannya gitu kan ya. Berat badannya pun jadi lebih ideal. Orang tua mana sih yang gak seneng kalau lihat si kecil tuh badannya makin sehat dan juga makin gemoy. Gak gampang sakit cenanya. Ayah cenanya pun anaknya ya
Putra Abi mah jeung ieu cenah meni eunang ngarana ririwit cenahnya hayo wes cenah meni eutik-eutik sakit eutik-eutik sakit. Nah makanya pakai Biolisin Vitahani ya buat ngedoping biar enggak gampang sakit, biar lahap makannya, biar sehat dan juga biar gemoy cenah gitu ya. Biolisin Vitahani ini udah teruji dari madu asli yang juga sudah dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus nih Wargi Dahlia. Dapetin Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce favoritnya Wargi Dahlia atau juga di Bernofarm official shop sekarang juga ya. Biolisin Vitahani tentu Biolisin vitaminku. Prung ah, go go go, go ya.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Iya.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Warga Dahlia, aksi begal sadis menimpa dua pelajar berusia 16 tahun di kawasan Jalan Cikajang, Arcamani, Kota Bandung. Waktu malam minggu kemarin, wargi dan ini korban ini lagi otw pulang naik motor dipepet sama komplotan pelaku yang berjumlah 6 orang dengan dua sepeda motor. Dan motor korban ditendang nih sampai korbannya jatuh di pertigaan Jalan Arcamani Endah. Dan para pelaku kemudian mengeroyok korban menggunakan senjata tajam dan stick baseball sebelum akhirnya membawa kabur motor milik korban. Akibat luka-luka serius yang diderita ya, dan juga ini kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Dan kepolisian sekarang masih memburu para pelaku. Memang ini di Bandung ini aksi begal masih marak terjadi nih warga Dahlia. Hati-hati ya kalau keluar malam. Kalau bisa gak ada kepentingan, gak usah keluar deh ya. Dan juga semoga Bandung bisa kayak dulu lagi, tentram, aman, damai. Malam-malam bajak patroli, lampu acara raang, tepoek wae, teparem wae, tecedem wae. Seperti nasib dia, siapa ya? Nasib dia yang sudah meninggalkan kamu, salah. Nasib aku yang sudah meninggalkan dia, salah. Kumaha, ya pokoknya seperti mati lampu lah, jangan ya. Ingat ya Besti ya, hati-hati karena kejahatan ada kapan aja, di mana aja. Jadi harus tetap waspada, apalagi kalau nggak penting-penting banget, jangan deh keluar malam karena takut begal. Ada makia sadisnya Bestinya, saking ku hayang duit nanya, jadi segala cara dihalalkan. Amit-amit, jangan sampai gitu.
0: Sekian info kriminal hari ini.

0: Selamat pagi Teh Neni Gotik di Pasir Koja, selalu patengin Erlan katanya. Asik, Kang Lukman Pasar Baros juga hadir, Teh Win dari kawasan Cinambo juga hadir terus dong pastinya ya. Siap. Terima kasih banyak sudah patengin Erlan dan juga pastinya ada sama siapa nih? Asep Goyobo, ada Neng Yolan KBB juga hadir. Mama Juli dari Kiara Condong juga selamat pagi ya. Ada sama siapa lagi nih Teh? Dari kawasan Majalaya, digoyang cenah sayang, dari Mince. Jangan lupa sarapan ya sayang, jangan lupa makan besi pupus. Ya Allah kamu meni sadis, ini meni pupus teuing atuh. Besi kojor sayang coy. Ini atuhnya sarapan, makan, minum gitu ya. Jangan ngantep patuangan, apalagi anu punya ini masalah mah cenanya. Wah, kata mah enggak sebaik kudu reman makannya tuh ya, saeutik-saeutik dan dikunyah lembut cenanya. Beneran nanti mah. Nanti mah kata-kata hari ini, jangan lupa makan besi pupus. Masih bersama Kopi Dangdut Dahlia dan juga ditemenin sama Biolisin Vitahani ya sayang. Tentu Biolisin Vitamin Ku. Semangat pagi nih Mama Feby dari Sadu Kalir sore yang hadir. Digoyang buat Erlan dan juga buat semua warga Dahlia. Kang Deddy Kurniawan dari Nagrak Ciwidey hadir. Adindo Cimohai kemana aja besti. Meni sudah lama tak jumpa di kandung kudo best. Ada Kakek Gayung juga Cihanjuang digoyang. Kang Jang Sukamulya Cinambo juga hadir. Dari Pak Kemitan cenanya ada Teh Eli juga di kawasan Padalarang hadir. Neng Aryani juga di kawasan Kebon Kaung selamat pagi. Ada Herdian juga di kawasan mana nih? Herdian Teh. Herdian Jahit Sukaresmi katanya Erlan digoyang buat semua warga Dahlia. Santi Kopo juga hai. Teh Intan dari Cimahi juga hadir. Udah gitu Teh Iya Marliah di Parabas Muhammad Toha. Teh Tatat. Hadir Teh Tatat lagi pantengin di kios nih katanya asik. Ada El dari CWD juga ya hadir katanya Erlan. Oke, di Gunung Padang nih LT iya. Udah ngopi belum El? Jangan lupa ngopi dulu ya biar tidak boloho ya sayang. Bala-bala hanut sayang biar warag. Caranya Alifa sok atau buru gara samualkan ya. Tong poho disanguan meh warag. Ameh warag pican he. Ibu Cendani Cimahi hadir. Teh Elis juga di kawasan mana nih Teh Elis Teh. Dari Jalan Peta juga selalu pantengin Erlan ya. Teh Gita juga di Garut. Teh Sofi beb hadir cenah siap ya. Kamu mah meni paneuri hadir teh nyao ah ibu iya ibu owner. Meni kacirda ka abit teh heueuh meni paneuri pican ieu mah hadir teh nyao ah. Enggak apa-apa ketang. Yang penting mah udah dengerin dong, udah hadir juga bagus daripada kamu diam-diam bae cenah. Daripada kamu ngahulang jentul aja gak pernah nge-WA ke aku. Itu yang disapa wae. Ya Allah. Yaudah deh kalau gitu sekarang teleponan lagi yuk sayang. Teleponan bu lupa boro-boro ya. Passwordnya jangan lupa. Kudu bener apa passwordnya ya. Kalau Erlan bilang Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani, kamu langsung jawab ya. Wargi langsung jawab. Tentu Biolisin Vitamin Ku gitu ya. Coba ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
1: Tentu Biolisin Vitamin Ku.
0: Bagus banget. Meni merdu gini, ya Allah. Kamu tadi sarapan apa, sayang?
1: Sarapannya sama tumis hasem.
0: Sama tumis hasem? Wah, iya. Aku kira kamu tadi sarapan sama karoto. Soalnya tadi meni merdu. Ini teh orang iya teh orang mana ya teh?
1: Cimpring.
0: Oh sama si Cimpring. Oh, ya teh orang Banjaran teh ya yuk. Nenek Ica kita nggak goyang dulu siap?
1: Siap.
0: Cikan 1, 2, 3 go.

0: Tutut, hey.
1: Hey, ngaku-ngaku buat siapa aja, Cheyeng?
0: Buat
1: sekarang
0: saya selalu ya, semakin banyak jobnya.
1: Amin.
0: Buat Teh Deno, buat Bunda Onde, Nenek Putri, Nenek Rini Gotik, Nenek Gotik juga, Jenri, Bu Aam, Mama Pisa, Mama

0: Melayu Mama Lilis Bu Enjoy Bu Uci Umayu Umi Yuna Umi Lila terus buat sebagai konteksi
1: Allah aduh
0: Tehani Baso Danu Iman Pahri Jakob
1: aduh Allah
0: tapi kok buat Tehi Masih Moha ibu Mama kita
1: gocet gocet
0: cintanya
1: nenek Ica. Oke, okay. Tayang. Panteng radio. Goyang Bali. Asik, asik, asik. Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Sirvita Hani.
2: Tentu Bioli Sirvita Minku.
1: Oh lala. Bagus. Oh tayang, nah apa neri ya akhirnya tuh men. Oh, katubruk. Oh, ya Teh Isar kunaon eta katureuy HP-na cenah. Oh, sinyal.
2: Kamari makan di gunung aya mah.
1: Ayeuna di mana?
2: Di gunung.
1: Jauh ah. Ya Kang Danu. Udah nyampe tempat kerja ini teh.
2: Udah dong, bentar lagi masuk
1: gawe. Udah dongnya gimana tadi?
2: Udah dong.
1: Sekali lagi bersikat tegang kalapa.
2: Udah.
1: Meni resep ih, kamu pasti selalu ini ya keletiknya minum terus Bioli Sirvita Hani.
2: Iya dong, biar tambah gemuk.
1: Iya dong, gemoy, sehat, enggak pernah ririwit.
2: Ngomong itu
1: nama enak, ayo
2: nuna
1: lepona
2: gemuk,
1: ari
2: aduh,
1: siaran
2: gemuk.
1: Eh, siaran lama pokoknya bangja we. Ya udah enggak goyang heula ya. Siap ya Kang Danu Cimahi 1 2 3 go.

0: Ya dok, kasih harapan mah karnaon cik.
1: Kernaon.
0: Kerbagja ampul-ampulan.
1: Ampul-ampulan kuku. Nah, omak ampul-ampulan.
0: Hatinya teh meni subaha gitu bagja.
1: Oh, gitu. Biasa nama lamun anak kertubahanya.
0: Iya.
1: Menangka bunga.
0: Iya, bener.
1: Menang gaji.
0: Pokoknya nama. Utaya. Satu anak goyang, tayang buat siapa?
1: Banyak rezekinya, banyak juga. Dan banyak segalanya.
0: Amin.
1: Namanya Nenek Isa, Dosa Nita Isa, Ejek Buah Uci.
0: Iya.

0: Ocing ke
1: Umi Ciko enggak.
0: Kayaknya deh kayaknya deh.
1: Enggak
0: satu onde tadi. Kayaknya deh kayaknya doi ai besti. Wah, sepertinya kamu belum ngopi ya. Iya, makanya ngopi dulu dong biar tidak boloho ya.
1: Iya,
0: enggak boloho aja. Bener ya, pantang radio.

0: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
4: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
0: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dahai.

0: Bagi Dahlia, apalagi nih khususnya buat bunda-bunda, ece-ece cenanya yang punya si dede yang susah makan. Ingat ya, kalau misalnya memang si dedenya susah makan, yaudah kasih aja yang namanya Biolisin Vitahani ya. Terbuat dari madu asli dan juga sudah dilengkapi juga dengan ekstrak ikan gabus yang memang cocok banget nih untuk bisa mendukung daya tahan tubuh, makin kuat dan juga nggak gampang sakit dan juga pastinya makin gemoy. Dedenya rewel nggak mau makan, iya, cina susah banget makan teh ini, mama teh masak teh cina menit teh kepake wae cina zayeng. Ya udah makanya coba dulu deh kasih vitamin yang namanya Biolisin Vitahani. Ya belinya di mana? Di apotek ada, di e-commerce juga ada, atau juga di Bernofarm official shopnya juga ada. Semuanya ada banget ya. Jadi nggak usah drama-drama lagi deh sama yang namanya si dede rewel susah makan. Langsung kasih Biolisin Vitahani karena tentu Biolisin Vitaminku. Mimi CWD, terima kasih udah pantengin Erlan ya. Hari ini cenah pagi-pagi udah dar-der-dor rariweuh cenah Mimi. Semangat ya Jeyeng. Ada Kang Dang Cahya di Dago Bengkok, terima kasih udah pantengin Erlan ya. Kang Asep Lebe Cibulu Kadu juga terima kasih di Ranca Ekek sudah pantengin Erlan ya. Katanya salam kenal buat semuanya bagi Dahlia aja. Oke. Ada lagi Kang Indra di Ledeng lagi pantengin Erlan juga katanya siap. Aduh cenah aku juga sama nih baru buka toko nih Teh Yanti. Teh Yanti si rame teh ya cenah di kawasan Pasar Cerah Cijerah atau nuhun pisan ya sudah pantengin. Apalagi sudah buat yang di pasar-pasar semuanya khususnya yang sudah ini nih yang sudah buka jongkok atau mungkin dari tadi subuh sudah pantengin Erlan juga ya di Radio Dahlia FM, terima kasih banyak ya. Yaudah deh semoga yang lagi mau beraktivitas semuanya hari ini lancar apalagi di tanggal cantik ya, tanggal 7 bulan 7. Semoga semuanya cantik, rezekinya cantik mengalir ke kita ya. Semuanya dilancarkan usahanya. Yang lagi ada ini cenanya lagi ada mau hajat cenanya hari ini teh sok atuh ya wilujeng. Mudah-mudahan meriah ya. Tapi jangan lupa juga ingat pokoknya sedia selalu yang namanya Biolisin Vitahani di rumah biar nanti nih punya si kecil yang rewel susah makan kasih aja Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Ya udah deh kalau gitu, abis ini jangan kemana-mana, ada Sansan Gemoy di Bandar Dangdut Dahlia tentunya, dan Erlan Magatrunya harus pamit dulu ya. Terima kasih banyak buat semuanya nih yang sudah WhatsApp, yang sudah teleponan ya. Erlannya pamit ya, bersama Biolisin Vitahaninya pamit, panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia preng ah, go go go goyang.
1: Terima kasih buat wargi Dahlia yang udah panteng Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Hani, besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

Asik. Juli di Dahlia jadinya apa? Juara dong Margi Dahlia. Juaranya bikin Bandung go go go go go go go go go go go go goyang. Selamat pagi Margi Dahlia, apa kabar? Sono gak sama Dede Margi Dahlia? Sono dong pasti ya. Aku juga sono sama Margi Dahlia. Baru juga kemarin menikah setahun Margi Dahlia ya. Sono. Jangan lupa WhatsAppnya di 0811-222-1015. Teleponnya di 73028-7311-710. Sekarang juga Sasan lagi live TikTok ya. Di @1015 Dahlia FM. Prunga, go go go. Goyang.

nostalgia sama Dahlia ya. Aduh, senasasan meni ka mana-mana poho di abi. Meni asa zaman baheula sadengerin Dahlia. Iya, meni ka mana wae dedenya teh Dahlia masih ada dong ya. Zaman cintaku bersemi dari Dahlia kamu belum lahir. Nah, ada emang tahun sabaraha euceu dedenya teh Akang imah. Kang Dadi Rosyadi ya. Meni resep sabaheula teh menang jodohna teh ti Dahlia.

Wargida, sekarang Sasan bakal ngasih tebak-tebakan ya. Nanti di sesi ketiga Sasan bakal ngasih tahu jawabannya, dan yang paling mendekati jawabannya bakal Sasan telepon Wargidalia ya. Dan tebak-tebakannya adalah udah siap Wargidalia? Kela. Majalaya hadir, siap, semangat Sasan, pokok nama aku setia sama Rado Dahlia, terima kasih banget. Hai Momi Ai, jawabannya Kriol sadar ya di Yote Cianjur. Kembali noong, Oke, tebak-tebakannya Wargi Dahlia. Kela poho deh, abirek. Namanya kela poho deh. Oke, siap. Wargi Dahlia, tebak-tebakannya. Aku antel, aku lepas. Kira-kira siapakah aku? Anu antel, anu lepas, naon Wargi Dahlia? Anu sok biasa, anu sok antel. Terus juga lepas, antel deui, lepas deui. Kira-kira siapa kata? Kalau udah tahu jawabannya langsung aja WhatsApp ya ke 0811-222-1015. Teleponnya di 73028-7311. Sekali lagi di 0811-222-1015. Teleponnya di 73028-7311. Pasar-pasar digoyang asik. SPBU-SPBU digoyang asik. Supir angkot, supir taksi, daramang, semangat ya Bapak ya, asik. Terus juga yang ada di pangkalan ojek, yang ada juga di pabrik-pabrik, Bapak security, cing semangat mencari nafkah.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih, Bang?
0: Akan segera kembali. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Aduh, busanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
3: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
2: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
3: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Sik asik, panteng Dahlia. Sik asik, makin juara. Hai wargi Dahlia, pilihan saya Ayu Ting Ting ya cuma satu. Panteng Dahlia yang makin juara. Dahlia.

Dalia jenya apa? Juara dong. Juara bikin Bandung go goyang asik. Selamat pagi buat Epi Cynthia Asansan. Mau goyang katanya buat suami aku katanya. Semangat selalu kerjanya, surga aku, cinta aku. Ah, ini resepnya. Disemangatin sama istri tercinta. Tak buat suaminya TFP Cynthia. Semangat.

ceuyahku harta banda, cingka peser mobil ya. Nah kalau Ece nih Epi Cynthia, kebetulan banyak uang mau beli mobil nih, Sasan kasih tahu ya. Mending beli aja mobil Daihatsu, soalnya ada program mid-year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai dengan 31 Juli 2026, ini wargi berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Gak cuma itu aja, ada juga hadiah 8 unit motor dan juga 16 smartphone untuk para pelanggan dan juga para pelanggan yang beruntung, wargi Dahlia. Proses beli mobil mudah, mau tukar tambah bisa, kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan juga DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan setiap pembelian Daihatsu, wargi juga ini bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc. Dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthtech hingga 3,2 juta rupiah. Dan jangan lupa datang ke showroom event tanggal 23 Mei 2026 serentak di seluruh outlet Daihatsu di Indonesia. Dapatkan promo spesial, penawaran terbaik dan juga memenangkan hadiahnya, wargi Dahlia. Info lengkap tinggal hubungi aja Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada, asik. Nya, Ece Epi, nya. Cing menang, cing meloba duit. Ku dede didoakan. Mau atuh dong, disemangatin. Sok atuh, terus berjuang. Kamu harus semangat ya. Jangan lelah-lelahan kamu teh ya. Biar anak dan istrinya jadi riang gembira. Dede menibare. Menipika sebelun. Iya, dedenya sadar. Kudu nama, iya. Mun ka penyiar teh, iya rek. Penyiar sakuma goreng patut oke okay, sebut teh kasep, sebut we gelis di dinya teh disebut bareh di dinya teh abong jelma japrut di dinya teh neneng jeseure hadir sasan gorowokeun woi teh neneng woi abi mah istirahat sandak istirahat selamanya dedenya.

apakah aku? Pagi sasana aku hadir gitu eh ngukuasa ngarana dirinya teh iya. Awang ngarana. Terus juga aku di infus na san-san. Didoakan cing cager san. Me bisa nyarekan penyiar terhormat Cenden. Aduh Gusti. Cenden cing geramaut. Panyakit nak, panyakit nak.

Mani sono, mani pasea sono di on air ya. Hai Zanzan, pagi Kiang Roke hadir, dede. Orang ngaliwat, gue cek nama buat semua wargi Dali aja deh yang ada di Kiang Roke, hatur nuhun, dede, tos dibacakan saya selalu. Sahai, iya teh ngarana, iya.

sarupaten. Dari nenek Ica, naon kita sarupaten. Dan dede mah, ya anak muda jadi gak tahu. Dede mah anak muda jadi gak tahu istilah getas sarupaten. Dede mah masih kecil. Wargi Dahlia yang punya anak kecil nih, pasti pernah dong ngerasain drama si kecil susah makan, badan jadi kurus dan jadi gampang sakit. Sedih banget rasanya kan wargi Dahlia. Sini, sini, sini. Dede kasih tahu rahasianya wargi Dahlia. Biar si kecil jadi lahap makan, coba deh wargi rutin kasih Biolisin Vitahani ya. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Orang tua mana yang gak seneng dong wargi Dahlia ya. Dia si kecil badannya makin gemoy, sehat dan juga makin yang gembira. Pokoknya mah Biolisin Vitahani juga ini teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan juga gak gampang sakit ya wargi Dahlia ya. Makanya hayu segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce favorit wargi Dahlia atau Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku, tentu Biolisin Vitaminku, asik. Wargi Dahlia nanti sama Sasan bakal dibacain lagi jawabannya wargi Dahlia ya. Makanya jangan ingkah balilahan, tetap stay nagog. Aw, kemana tuh stay nagog? Pasti tetap di bandar dangdut Dahlia. Dan Neneng selamat pagi, ada Mia Pasar juga selamat pagi ya. Terus berjuang juga, terima kasih. Yaudah nonton di live TikTok at 1015 Dahlia FM. Asik! Jangan kemana-mana, nanti sama Dede bakal diangkatin teleponnya.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream Bed.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak peredakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga

di Bandar Dangdut Dahlia bareng Sansan, anak yang lagi loco-loconya yang begitu mewah di kalangan anak remaja wargi Dahlia. Aduh, kemana tuh remaja? Selamat pagi buat Keisha, Karen, Dinda. Ini dari Bekasi katanya ya. Aduh, tahu nggak? Aku suka ke Bekasi loh. Minggu ini aku mau ke Jonggol ya. Kamu tahu Jonggol enggak? Ada Desi Kurnia juga lagi pantang, terima kasih. Ada Terus Berjuang Naon Kacilopang Buah Milarian Randa. Sadar nyata ya. Pokok nama aku sok Kacilopang welah. Tahu oke, siap. Kamu datang atuh hari Minggu ya, aku mau ke Jonggol. Asa kasep sasana aya nama eta biasana. Biasa nama rada rumek. Ye sadar dirinya teh Triana. Abang jelema japrut dirinya teh. Cuy tadi di kopi lapak Japati Bagar lagi pantang Sasan, terima kasih digoyangnya buat wargi Dahlia aja diatur nuhun. Bunda Lisna Ratu Onde juga hadir. Ada Wawuci Ganeng si gemoy bisa dikarungan dirinya. Ini teh sudah dialung-alungkeun ke leuweung ya. Seperti Wawuci teh harusnya mah dialung-alungkeun ke leuweung soalnya. Terima kasih digoyangnya buat wargi Dahlia aja diatur nuhun. Tetatat digoyangnya buat wargi Dahlia aja. Kantin Pemda digoyang juga. Teani hadir mendekati benar akan diganti Sansan alias Dede Cipung Tong Dipungpang. Sana ini jawabannya Teani. Teani naon jawabannya? Dede jawabannya laba-laba Spiderman. Salah. Dian di Cikutra jawabannya adalah lato-lato lain. Gak mau. Gajihan Sansan dari Santi. Gak mau Santi gak mau. Aku mah rel kereta api dari Hani tuh bagus Ismail. Gak mau ya. Ada juga Kak Sansan jawabannya lepet. Non? Lepet dibuang daun oge gak mau. Bu Ayum di kosar digoyangnya buat wargi Dahlia aja. Bunda yang sembung bunda nih gak mau. Aku mah gak mau itu jawabannya. Wargi Dahlia pengen tahu jawabannya. Ya udah langsung aja Sansan bakal nelfon. Tapi ini sebercengan dari aku wargi Dahlia. Aku antel lepas. Jawabannya adalah, pengen tahu gak wargi Dahlia? Jawabannya adalah Tata wargi Dahlia. Tata wargi Dahlia. Di tata kan gitu ya. Di tepuk wargi Dahlia. Di tata

0: Kela.
1: Iya ya. Kela, kela. Iya nu mendekati mah iya. Iya kela. Bani, iya mani, golis. Buna. Metamit. Dede mah ngejawabna iya si Ganurada mah. Nyawa dede teh anak kecil, dede nyama disuguhi dengan jawaban-jawaban seperti itu, dasar kamu masih keong racun. Amit amit ih, kamu.
2: Yang bapak reaksi ngasun kamu.
1: Ah, dasar kamu mah, kamu mah. Lu dasar si tongo nakal, kamu mah tongo. Tongo, tongo, tongo, tongo. Benar, Ridota jawabannya tetal, tetal. Gak ada, gak ada, gak ada yang dinyon. Tong, tong ngejawab, tong ngejawab. Nggak dia mah bertanya Ridho atau hente. Jawabannya tetal, tetal.
2: Aku kan yang ngejawab dulu tetal, tetal, bukan kamu.
1: Ah, nggak segandeng, ah, nggak segandeng. Ah, baru parosotkan, ah. Parosotkan, dede, gitu.

0: ada di Celilis Ciwidey, nah bunda.
1: Ini buat Celilis.
0: Siap, soal itu baru digoyang buat siapa?
1: Digoyang buat Sandulnya, Rezekinya banyak jodohnya.
0: Amin.
1: Sekarang mah udah merambah ke dunianya.
0: Ya, tetap kekayangan ke dunia. Abimah kamu mana, we bunda?
1: Sekarang udah ke Singapura.
0: Pejabat-pejabat juga sekarang mah udah deket sama aku. Makanya aku teh sekarang teh. Banyak pejabat yang bilang.
1: Hah? Kamu udah deket sama pejabat, aku minta kerjaan dong.
0: Nanti aku mau ngasih kerjaan buat kamu sebagai dayang-dayang ya, mau. Kamu kan masih cantik, bunda. Kamu masih cantik. Jadi dayang aja kamu ya. Atau jadi aser, bunda. Jadi aser, tapi kamu harus pakai setan ya. Gandeng bunda, ada gue yang buat siapa?
1: Aku pakai sepatu kayak mini gitu.
0: Harus kan kamu masih cantik ya, kamu mah.
1: Aku kelihatan dong.
0: Kamu kan pakai suangnya banyak. Buru digoyang apa siapa? Digoyang buat siapa?
1: Kita ngajak
0: aja sih. Buru digoyang buat siapa?
1: Ya Kang Genta kemana ya? Sekarang nggak pernah on air ya?
0: Kang Genta lagi sibuk kerja, cina ya.

0: siaran Da Kopin, Aldo, Nanda, Mama Kabut, Bu Harpan, Erni, Kokom, Segita, Tiara, Mama Bayu, Kakak.
1: Bacin, Bunda.
0: Buat kecilnya buat semua aja yang belum tahu.
1: Siap. Ya. Oke, okay, tonton Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, anak-anak kalau ngerti Dahlia Prung, aku kebuka
1: ya. Gustin Wagung. Nona Totik jawabannya tetel-tetel, bukan kamehame. Kamehame mah kemarin ke depan ke belakang, ke depan ke belakang itu namanya kamehame. Kalau sekarang mah nempel, lepas, nempel, lepas itu tetel-tetel, ade tetel-tetel. Nah gitu jawabannya teh ya. Bandar Dangdut Dahlia. Teh Isar ya. Teh Isar kemarin, Dota jawabannya tetel-tetel. Eh, amit-amit, kamu mah gitu, kamu mah tidak bisa menyenangkan hati penyiar. Iya, kamu mah iya, harusnya kamu tuh bisa menyenangkan hati penyiar, kamu teh.
2: Disenangkannya pakai apa?
1: Pakai ya jawaban aja dibenarkan gitu, yang masuk akal gitu. Nih, udah aku mah enggak mau dengerin cerita dari kamu, buru ah, diporosotkeun heula.

0: Jangan kemana-mana, masih di Bandar Dangdut Dahlia bareng Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung,

0: amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Wargi Dahlia, saya ini Cynthia. Pilihan saya ya cuma satu, Pantel Radio Dahlia yang nomor satu. Dijamin seru.

0: Bekasi.
1: Sekasi.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sekasi.
4: Saatnya kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan
0: Dahlia FM.
1: Dahlia FM. Warga Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Satpol PP Kota Bandung mengambil tindakan tegas terhadap para pedagang cuanki yang sering mangkal di depan Masjid Pusdai. Pada hari Minggu 5 Juli 2026 dini hari, para pedagang tersebut ditertibkan dan tidak boleh lagi berjualan di area tersebut. Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memberlakukan kebijakan larangan mengisi BBM bersubsidi bagi penunggak pajak kendaraan bermotor. Aturan ini mulai diterapkan pada bulan Juli 2026 dengan dilakukan penempelan stiker khusus pada kendaraan yang belum membayar pajak. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Pemain bintang Neymar resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Brazil. Kabar ini datang setelah Brazil harus pulang lebih awal dari pentas Piala Dunia 2026. Keputusan ini menjadi akhir panjang perjalanan Neymar bersama tim nasional Brazil setelah memulai debut pada tahun 2010 lalu. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
4: Baru saja kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan.

cincin sore yang lagi pantang Sasan, terima kasih. Nya dong. Tiga dong. Karena sambil menyelam minum air ya. Yang santuy wit santurnya. Leles Garut ada Mas Maman lagi pantang Sasan, terima kasih. Terus juga ada Mi di Saguling lagi pantang juga, terima kasih. Mbu Adik dari Cicahem juga lagi pantang. Pangis Bungsu abi di Majalaya Sasan. Nah, abi orang Majalaya ya. Ya ampun, Belgia menang 4-1. Oh iya. Ini alhamdulillah ya, Belgia menang 4-1.

Godeblak dedenya teh ya. Ternyata ini Kasan Sandes, nah salam kenal. Gimana, kamu kecewa enggak setelah melihat wujudku? Enggak kan? Majalahnya paling mana sasana aku madem ayam ya. Ada juga ini sama mie ayam alen cinangka ujung berung pantang sansan gemoy hatur nuhun. Esa di jalan kacapiri.

Ada aja. Salam kenal dari Citayam Depok. Aduh, orang Depok nih. Ada Bang Ujang Asgar, ini pasti orang Garut sih Gana. Aku mah di Kebon Tiwu, Kebon Tiwu teh di ieu nya di Pabean. Gorowo

pengen makan sama Tarasi. Oh, Tarasi, emang kamu suka Tarasi?

cari uang. Garut, Karpau, Karangpawitan, lagi pantang, terima kasih. Nih gelo, iya si Cacan teh, Cacan gelo, ngirim mana nuk itu, yo langsung sebelas ya demi Allah, gelo ah. Arsad, Bojong Mas hadir, hatur nuhun. Ada juga Eri Rahmat Bayong Bong, kaos kaki Dede gak mau. Mama Ika juga hadir, jawabannya adalah sasalaman. Si Cacan gelo, Cacan, rujit si asli, serius ngirim foto nuk itu, Nansan etama, naon atau abun joy ah. Aku antel, aku lepas jawabannya sansanyu. Bunga. Ada Ibu Cendani juga hadir, ada Cicin. Ah, ini sebelas, serius ya, Cacan. Sebelas ya, ih, tekamari ngiriman wenuk itu, ih. Korea mah, teling sih ya, Cancan, ah. Cempaka Gunung Puntang, kakak hadir, hatur nuhun. Tadi baca sansan, Guludo, Guawan, Gunawan. Tak nge sih baca, iya. Ada Mom Ai juga lagi panteng, terima kasih. Ada hadir dari Singapura, NA, aduh, meni jauh, iya. Ada NKB legendaris, salam selamat pagi sansan hatur nuhun. Ada kakek Pujangga juga, Mama Juli juga hadir, terima kasih. Mama Nui, si Kalong, Damang, Mama, hatur nuhun ya. Perung ah, go, go, go, goyang.

0: Dangdut, cuma di Dahlia bareng San Lucu.
1: Pernah menerima pesan seperti ini?
2: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: 7328 7311 710 Makassar Sanangkatin War Kidalia ya. Siapa yang mau enercik Bandar Dangdut Dalia?
1: Dalia asik atuh tuh ah dobel gue ya.
0: Iya, ayah remaja.
1: Tadi Kak Wah seseriannya tuh.
0: Nah, kok naon?
1: Saya nggak ada ngutin penyiar terhormat. Wah, mikirnya hari ini nggak ada penyiar terhormat atau penyiar terjeprut gitu.
0: Eh, nih, sok gak gabah. Wah, didinya teh. Wah, tinggali. Ini
1: nggak ada pingku aneh gitu.
0: Wah, tinggali gara icek butita samoja senanya. Naon? Dede mending ngacapruk sa siga nu gelo nakal aku teh.
1: Iya. Mantak bingung oge.
0: Lain sok anehnya ka pendengar teh aku mahnya. Kenapa sih enggak bisa res-resan gitu sama penyiar teh? Kenapa sih enggak bisa menyenangkan hati penyiar gitu? Bisa enggak kalau bilang Sansan kamu itu ganteng Sansan.

0: Wah, digoyang buat siapa, Wah?
1: Men, ya lempeng.
0: Ya, aku gak mau menambah dosa.
1: Lain, karena ada iling, benernya Eka terakhir naken, mah.
0: Lain, durasi, tarebeak, waktu, iya sadar.

0: yang Dede mah pengen yang dengerin itu adalah Mike Lewis, Tamara Bleszynski. Ini mana banyaknya nih?
1: Terbang ke sana.
0: Banyaknya nih. Dede enggak mau.

0: Rado Dahlia cinta.
1: Nenek aku cinta
0: Bini. Nenek di hati nenek Rado Dahlia nomor satu kan?
1: Oh,
0: ini
1: nomor
0: hiji
1: aku selalu juara.
0: Ang, neter, ha. Nenek pada saat kenalan ya.

0: Wargi Dahlia ya.
1: J-nya apa?
0: J-nya apa? Juara dong. Juaranya bikin Bandung go-go-go-goy.
1: Nenek bergoyang-goyang.
0: Ya Allah, nenek bergoyang-goyang.

0: Wargi Dahlia, boleh denger yang lain. Tapi pilihan saya Inul Daratista ya cuma satu. Pokoknya pantengin Dahlia yang nomor satu. Pasti asik dong. Goyang.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
1: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang PCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Gimana liburannya? Seru kan, Dek?
2: Seru banget dong, ya.
1: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong.
2: Siap dong, ya.
3: Keren anak ibu. Oh iya ya, kalau gitu kita sekalian mampir ke Ajusi ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
1: Boleh banget dong bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian ayah juga mau cari tas kerja nih.
4: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
5: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.

Ada siapa lagi nih wargi Dali udah masuk di WhatsAppnya Dali FM di 0811-222-1015. Menirai pisan, meniloba pisan, Gusti. Mama Ibu, selamat pagi Mama Ibu. Ada Umah Karsah dari Cimahi lagi panteng, terima kasih. Ada Budede Konveksi Sansans. Nah, kaos ulang tahun dah lihat tos aya encan atuh ieu ah menilami kene. Kira-kira artisnya bakal aya sah Sansan. Pokoknya mah artisnya dari luar luar negeri weh nya sigana teh. Ridwan Alek Danu Patrol Paris Patrol Tiris cah lagi panteng, terima kasih. Kang Lukman di Pasar Baros juga lagi panteng, terima kasih ya. Ada Kang Tatang Soherman di Cisaranten juga hadir. Naon atuh Sansan? Sansan dari TLI di Padalarang pasti jawabannya rantai, nggak mau jawabannya adalah ditetel-tetel asgia buah batu. Ada juga ini sama Cenden rek ngajawab tetel-tetel tadi ge gandeng sia ah mung eta. Ada Ana Sofiana hadir Sansan hatur nuhun. Meni banyak pendatang baru ih meni bahagia aku teh ya. Ada Neni Sansan Neni Gotik lagi panteng, terima kasih. Aku pengen request langgam ini sama siapa nggak ada namanya kamu ya. Bunda yang sudah tadi ya. Terus juga ada di Kampung Sindang Rasa Desa Sukawening, kirim salahnya buat semua wargi Dali aja deh hatunun gak ada namanya. Bunda ada konveksi udah. Terus juga ada Agus Barbershop di mana Agus Barbershop teh lupa lagi aku. Teh Denok juga hadir di Baraja, setuju jawabannya di tetel-tetel ya. Ada Uciba juga lagi panteng, terima kasih. Ada Tehni Mah juga lagi panteng. Kang Deddy Kurniawan juga lagi panteng, terima kasih. Ada juga hadir dari Hana Sofiana ya. Terus juga ada Deden Marzan juga, ada Koko Soldier juga hadir. Ada Sansan atau yang ditelepon dari Nada Rania juga lagi panteng, terima kasih. Agus Barber terima kasih ya udah nyawer. Ada Aji di Citapen, Sesan Irah tayang FTV. Nah, Minantu yang tersakiti teh sadar. Bunda Dina juga hadir. Ada Charlie Van Houten juga. Ada Iteng, Teh Iteng di Cikutra. Ada Butita meninggal capruk Sansan. Kerman nyeri beteng, ada yang nuje perut. Gandeng CIRB. Ada Mang Nenar juga hadir. Ada Ratih juga hadir, terima kasih. Mama Elda jadi S3 Sansan. Surah seri sorangan kunaon atuh mama teh. Ada Teh Rina di Jalan Suci juga. Ada Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey. Sabar dede penyiarku yang ganteng, jangan bertengkar. Ada juga Arif Aveiro, gandeng si Arif. Terus juga ada Bebeb Deri, ada Umi Yuna juga. Ada Solihat hadir, apa itu gemoy. Tetel-tetel, iya ah. Ada juga ini sama, udah ya. Pokoknya buat semuanya, terima kasih banget. Sasanya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perung ah.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now!
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Dahlia, balik lagi bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Dua hari Selasa lagi nih. Semangatnya jangan biasa-biasa dong, Bib. Mudah-mudahan gak pernah bosan ya dengerin suaranya aku ini. Senangnya Dahlia Indonesia Pilihannya sampai jam 12 siang, wargi Dahlia. Dan satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Coco. Jangan lupa minum Hydro Coco dulu biar hari ini kita semangat terus, wargi Dahlia.

Wargi Dahlia di Dahlia Indonesia pilihannya, kalau pengen requestin langgam boleh banget ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Sedih aku sebelum hujan, sekarang teh udah mulai suka hujannya di kota Bandungnya Wargi Dahlia ya. Padahal kan prediksi dari BMKG ini kita sudah mulai memasuki musim kemarau Wargi Dahlia sampai dengan bulan September nanti Wargi Dahlia ya. Ya namanya cuaca gak bisa ditebak, sama kayak isi hati kamu juga gak bisa ketebak ya. Kadang kamunya suka bareng-bareng sama aku, tapi kadang kamu ngomongin aku cina di belakang. Ayah begitu, ayah sebenarnya. Daripada rarungsing Wargi Dahlia, mendingan langsung ya requestin langgam favoritnya Wargi Dahlia ke 0811-222-1015. Ditungguin sama baby Alianya sampai jam 12 siang Wargi Dahlia. Dan satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Coco yang bikin baby Alia semangat terus setiap hari Wargi Dahlia. Jadi kalau Wargi Dahlia pengen semangat, minum Hydro Coco dulu. Prung ah, kuku-kuku yang.

Angin rindu wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan. Lagi rindu sama siapa nih wargi Dahlia? Lagi rindu dibacain WhatsAppnya sama Baby Alia. Sudah ada. Hey kamu yang baru pantengin Radio Dahlia FM di pagi hari ini ya. Terus pengen disapa sama Baby Alia. Malu, jangan malu-malu. Sini-sini WhatsApp absen dulu ke Baby Alia. Ya, lagi di mana sama siapa? Lagi di mana? Terus lagi ngapain? Kasih tahu Baby Alia ke 0811-222-1015 biar Baby Alia juga kenal sama wargi Dahlia lebih jauh lagi ya. Buat yang malu-malu dari kemarin-kemarin pengen WhatsApp tapi aduh Baby Alia maju mundur era sana kalau dibacain teh ingat apa atuh. Gak apa-apa biar kita saling kenal sayangku cus ke 0811-222-1015 ya. Teh Yuning Yuyun, Abi hadir sana Baby Alia, aku hadir. Terima kasih Teh Yuning Yuyun. Dari mana teteh sayang? Deden Marzan juga apa kabar ya? Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Eren Snack Ciharalang cenah. Eren Snack Ciharalang hadir di Bandung cenah Baby Alia. Pengen langgamnya wali aja sakit berdarah. Pengen dikucini buat semua wargi Dahlia lagi pada pantengin aja. Siap sayangku ya. Apa kabarnya nih buat Kang Ismet di Ranca Malang hadir Baby Alia. Pengen Judika Baby Alia mama papa larang biar mamamu tak suka. Papahmu di pada larang. Pengen dikucinnya buat semua wargi Dahlia aja Baby Alia dan juga buat Gina di Batu Jajar. Tuh kan bener Batu Jajar ke pada larang deket kan. Berarti bapaknya Gina bener orang pada larang. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa ini. Ada Esa Jalan Kaca Piring juga hadir Baby Alia. Ivan Seventeen aja langgamnya barusan banget tadi setelah, sebelum angin rindu udah Baby Alia puterin ya. Di Gucci ini buat Kang Tatang, Mama Ika, Teh Isar, Teh Eli, Deden Ciptengnya juga. Buat semua maunya aja cenanya siap sayangku. Terus juga Baby Alia ketemuan sama siapa lagi nih. Siang Kak Baby Alia, Teh Nining, Cisereh juga selalu hadir Baby Alia. Langgamnya dukung aja arenakeun cenah. Ah, Masya Allah tabarakallah nuhun Teh Nining. Di Gucci ini buat semua wargi Dahlia lagi pulang kerja cenanya. Kak Baby semoga sehat selalu banyak rezekinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak sayangku ya. Apa kabar juga buat Teh Tika Wartika hadir di Cincin Soreang.

benar jika nak kabogoh jauh teh ya. Kabogoh jauh teh nukumaha sena baby alia kabogoh jauh teh yang aku tahu mah ya waktu beli di Rancamanyar. Ini kayak bandros lagi tapi adonannya teh beda. Enggak pakai kelapa kayak gitu, adonannya teh kayak lebih ke campuran telur, tepung gitu. Terus di atasnya pakai topping kayak ati ampela, ayam suwir, pakai potongan cabai rawit. Ngeunah, ieu warga Dali enak banget. Si kabogoh jauh eta teh ngeunah kata aku mah ya. Ini rupa-rupa kan kuliner-kuliner di Bandung mah nya araya aya wae ya. Apa kabar juga baby Alianya buat orang Cileunyi, Ciburial juga hadir cenah baby Alia. Langgamnya dukung aja arenakeun. Ah, terima kasih sayang-sayangnya aku yang udah bilang langgam-langgam di Radio Dahlia enak-enakeun cenengnya. Sama pantengin ya buat yang lagi pada panteng sambil kerja, sambil kekejek, sambil tugas jaga toko ya, sambil ngerjain tugas-tugas skripsiannya juga. Ada juga yang lagi sibuk cenah untuk mempersiapkan minggu depan mulai sekolah lagi cenengnya. Terus juga baby Ale ketemu lagi sama siapa ini? Ada Kang Aam, sehat Kang Aam? Kang Aam ada di Garut aja cenah ini baby Alia pengen disapa. Siap sayangku ya. Kang Aam Garutnya Garut mana Kang Aam? Selamat pantengin di Dahlia Indonesia pilihan persembahan Hydro Koko ya. Di Garut juga banyak Hydro Koko, pokoknya Hydro Koko mah tersebar di mana-mana warga Dahlia ya. Yang terbuat dari air kelapa asli tanpa bahan pengawet, tanpa pemanis buatan. Bener-bener bikin kita nyari fresh setiap hari, imun tubuh juga lebih terjaga sama Hydro Koko warga Dahlia. Hydro Koko, don't stop now. Prungah, kukuku, goyang.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesi nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Coco.

Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko Wargi Dahlia. Don't stop now. Udah minum Hydro Koko Cina Baby Alia langsung semangat lagi. Iya dong, karena Hydro Koko mah bikin kita semangat terus Wargi Dahlia. Walaupun aktivitasnya banyak ya. Kerja iya, lagi seneng ngejalanin hobi iya. Seneng aku teh lagi seneng ponpit, lagi seneng running ya, ikutan kelas maraton, ikutan komunitas maraton, atau bahkan Wargi Dahlia lagi seneng banget buat nonton konser gitu ya. Jangan lupa bawa Hydro Koko Wargi Dahlia. Biar semangat terus untuk segala aktivitasnya, walaupun aktivitasnya beda-beda. Jangan pernah lupa sama Hydro Koko Wargi Dahlia ya. Jangan mudah nyerah juga Wargi Dahlia. Cari kegiatan positif yang Wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Kalau kitanya udah semangat, pastinya aktivitasnya lancar. Tinggal liburan deh Wargi Dahlia. Liburannya masih berlangsung nih, anak-anak yang pada sekolah masih libur langsung diajakin buat liburan ke Trans Studio Bandung Wargi Dahlia. Nikmatin promo school holiday bertiga hanya dengan Rp478.000 untuk 3 tiket. Promo ini berlaku sampai dengan 12 Juli 2026 Wargi Dahlia. Nikmati pertunjukan spesial ada Thumbelina dan Tinkerbell, a magical story for everyone, dan berbagai wahana memacu adrenalin lainnya. Jadi langsung amanin tiketnya dari sekarang di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Mama Ibu terima kasih banyak ya udah panteng ya. Kiki Embro juga terima kasih banyak, Kiki Bordir yang ada di Manggahang ya. Apa kabar juga orang Cianjur, ada Nanda Mikaila ya. Atur nuhun sayangku. Bibi Lung juga terima kasih, Baby Alia, Shana selamat siaran. Atur nuhun sayangku, Ivan Sepet ini tadi udah diputar ya. Tati Sunarti Batu Lawang Ciwide, Buarpan Bojong Kacor, Andri Dewo juga terima kasih banyak. Anak Tasik Rantau di Kircon, Shana Baby Alia. Terus juga Kang Saipudin dari Soreang juga hatur nuhun pisan ya. John Maulana juga terima kasih banyak yang ada di Cimahi, sayangku. Aku hadir Baby Alia dari Cileunyi Ciburial, cenah hatur nuhun ya. Mama Azmi, Jang Uli juga terima kasih banyak. Mama Juli di Kiara Condong, Teh Ihat juga apa kabar di Cimareme, Teh Ihat sehat. Teh Ain Sugi juga hadir, Baby Alia selamat siang. Siang juga kakek punya Gagus Cibo juga hatur nuhun. Mama Lili Ciwide, Aaron Snake, Budede Konveksi Bojong Emas, Ardian Pasir Kemir juga hatur nuhun ya. Mas Tanto juga terima kasih banyak di Lewi Panjang, Rini Otik juga hatur nuhun. Ibu Cendani di Cimahi, Lukman Pasar Baros, Diki di Binong juga terima kasih banyak ya. Wa Uci juga apa kabar di Jalan Suci. Hendra Gunawan juga hatur nuhun di Cibiru, Enda terima kasih ya. Nani Memori di Cicahe, Mr. Ius, Bebeb Deri juga apa kabarnya sayangku. Umi Yuna juga selamat pantengin ya. Teh Ernalin juga hatur nuhun pisan sayang cinta bestiku ya. Wargi Dahlia jangan kemana-mana, nanti jam 11 siang bakalan ada bincang seru. Kira-kira sama siapa? Pantengin terus aja di 101,5 Dahlia FM ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung Ah, go go go, go ya. Yeah.

0: Dahlia Indonesia pilihan cuma di Dahlia bersama Baby Alia.
1: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
3: Dahlia FM.
4: Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi.
5: Dahlia FM.
4: Gelaran Piala Presiden 2026 resmi akan digelar. Persib Bandung tergabung di grup A bersama Arema FC, DPMM FC dari Brunei Darussalam, dan Tampines Rovers dari Singapura. Penyisihan Piala Presiden Grup A 2026 akan dimulai pada hari Sabtu 25 Juli 2026 bertempat di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Kementerian Agama tengah menyiapkan materi edukasi yang berfokus pada pencegahan penyebaran budaya LGBTQ untuk dimasukkan ke dalam pendidikan agama dan keagamaan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari peraturan presiden yang mencantumkan penyebaran budaya tersebut sebagai salah satu ancaman non-militer terhadap pertahanan negara. Bangunan Koperasi Merah Putih di Desa Gunung Masigit Citata Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat mendadak menjadi sorotan publik karena koperasi dari program nasional ini berdiri di tengah hutan dan jauh dari pemukiman warga sekitar. Kepala Desa Gunung Masigit membantah narasi yang berkembang di media sosial tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari pantauan udara, memang bangunan tersebut tampak berada di hamparan lahan terbuka di kaki kawasan Cardstone Garden dengan latar tebing kapur menjulang. Namun, fakta sebenarnya bangunan Koperasi Merah Putih tersebut berdiri di area parkir objek wisata Stone Garden dan Indiana Care. Lokasinya juga hanya berjarak sekitar 500 meter dari jalan raya pada larang Cianjur. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan
5: 101.

0: pagi Dahlia. Sesaat lagi kita akan ngobrol asik tentang kesehatan bersama Air Bambu Habibur Rahman. Selamat panteng wargi, persembahan Air Bambu Habibur Rahman dan Radio Dahlia FM. Untuk pemesanan air mineral bambu Habibur Rahman, segera hubungi 0878-2595-2015 atau di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Juga di seluruh apotek Almasum di Kota dan Kabupaten Bandung. Semua apotek Ating dan apotek K24, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar, apotek Serumpun Bambu Jalan Gatot Subroto nomor 50 Cimahi, dan di Pasar Baru Lantai 8 Masjid Uswatun Hasanah.
1: Lima Dahlia FM Bandung Goyang si kasih Korgi Dahlia. Di bincang seru kali ini Baby Alia kedatangan Pak Adang. Selamat siang. Air Bambu Habibur Rahman. Kabar baik Pak Adang?
2: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Pak Adang jauh-jauh dari Korea ya.
2: Iya.
1: Kopo area.
2: Kita tetanggaan ya.
1: Luar biasa tetanggaan. Dan ini kenal Air Bambu Habibur Rahman sudah bertahun-tahun, dari kurang lebih 5 atau 6 tahun lalu lah ya Pak Adang ya.
2: Kita pernah ketemu, sebenarnya kalau Air Bambu itu dari 2003 ya, kurang lebih berarti sekitar 23 tahun ya.
1: Wow.
2: Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk mendapatkan air bambunya. Juga alhamdulillah banyak, makin banyak bahkan ya, yang merasakan khasiat manfaat Air Bambu Habibur Rahman. Makanya alhamdulillah inilah saya bilang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih lanjut, masih terus gitu kan.
1: Keren.
2: Udah sekian 10 tahun, Masya Allah, alhamdulillah. Dan tentunya selama ya air bambu dicari, selama banyak orang yang merasakan manfaat khasiat dari Air Bambu Habibur Rahman ini, dengan izin Allah, insya Allah ya Teh Alia, kita akan terus-terus sampaikan terus kebaikan ini, keberkahan ini, kemanfaatan ini untuk bisa dirasakan oleh semua nih ya wargi Dahlia, biar warga Bandung itu Bandung sehat ya.
1: Yes, betul.
2: Sehat jasmaniahnya dan juga sehat ruhaniahnya gitu kan. Karena kenikmatan yang luar biasa ketika jasadnya sehat, hatinya juga sehat. Artinya hati yang sehat itu penuh syukur kepada Allah gitu ya. Penuh dengan kesabaran. Karena kan kondisi saat ini beda dengan yang dulu ya. Tak sedikit yang saat ini lagi banyak ujian. Karena hidup ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Dia bluwakum ayyukum ahsanu amala." Pasti kalian akan kami uji. Gitu kan, siapa yang terbaik di antara kalian, bisa bersabar, bisa bersyukur gitu kan. Bahkan walana blukum bil khairi wasyari, kalian pasti akan diuji sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Nah, ketika kita diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, misal ya sakit nih, kolesterol tinggi, darah tinggi, sesak napas, migrain, vertigo, batu ginjal, batu empun, pokoknya sakit tiluhur seusap rambut, tihanap seusap dampal, segala awal waktunya, segala karaos gitu kan. Nah, bismillah, Allah sudah kasih gitu kan sesuatu yang sangat apa ya, bermanfaat, adanya di hutan pedalaman ya. Teh Alia, ini enggak ada di perkotaan ya. Sekarang ada di kota, di Dahlia di sini.
1: Iya, ya. Kita enggak perlu ke hutan-hutan ya.
2: Iya, ini adanya di tengah hutan pedalaman ya, di ketinggian hampir 2000 dpa di atas permukaan laut. Jadi si Bambu Habibur Rahman itu nama aslinya itu Bambu Nastus Elegantissimus Hashol ya. Jadi sejenis bambu yang ruasnya di bawahnya pendek setengah jengkal, makin ke atas makin memanjang, bisa nyampe hampir 1 meter lebih bahkan. Jadi dari pendek memanjang, dari di bawahnya dekat ke akar kecil, diameternya cuma sebesar jempol mungkin. Ke atasnya di tengah-tengah bisa sebesar gelas muk gitu kan.
1: Unik
2: gitu kan. Iya, ke ujungnya lagi dia mengecil lagi. Kayak ular gitu kan. Kepala kecil, body membesar. Ya, ke ujung lagi
1: kecil.
2: Ya, gitu kayak body kita kan, kecil dulu ke atas, ke tengah agak membesar gitu. Ke bawah mengecil lagi. Mungkin biola gitu ya. Nah, si air bambu itu makanya Elegantissimus Hashol. Dan yang uniknya itu bahwa bambu jenis ini itu ada airnya. Jadi kalau misalkan satu pohon ada 20 ruas nih ya. Ya itu ruas yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ruas yang ke-20 itu berisi air. Dengan warna yang belum tentu sama. Kadang ada yang bening, kuning, coklat, putih kayak susu, susu kopi gitu ya. Dengan aromanya juga belum tentu sama. Kadang semu-semu leci, semu buah pir, semu buah mangga, kadang semu kayar bung tua gitu kan, kayak di belakang lah gitu kan. Tapi rasa dia enak, tawar. Kalaupun ada pahit, pahit dikit lah, kayak teh-teh dikit gitu kan. Tapi, Masya Allah, itu ya, awal mulanya itu ditemukan tuh bukan orang yang sakit, karena kan di tengah hutan. orang yang turun naik gunung usianya bukan usia muda-muda lagi gitu kan. Nah dia kuat-kuat usia, padahal udah usia sepuh gitu ya, bawa panen konyol, kadang-kadang ada pohon gelondongan yang jatuh kena angin, jatuh dipanggul, itu kan bisa sampai di atas satu kintal yeah. gitu kan. Kok kuat-kuat, apa sih rahasia jamunya? Ternyata rahasia jamunya minum ini, air bambu ini, Habibur Rahman. Makanya coba nenek-nenek bawa kayu bakar turun naik gunung. Usia sabarahane 70-75 gitu kan. Kadang-kadang nyeker gitu kan. Kararuat. Sugan asup angin tuh gitu kan. Nah inilah, jadi awal ditemukan itu memang untuk doping. Makanya dulu ya pemain Persika, Persib, Tantan itu dulu ya minum air bambu. Doping nih napasnya, mudah-mudahan nih Persib yang sekarang dicoba nih air bambu ini. Karena napas berlipat, pegel-pegel gak ada. Kemarin itu ada teman saya kalau mau basket itu wajib katanya saya suka minum dulu air bambu. Setengah jam sebelum basket minum dulu air bambu. Itu napasnya enak, pas dipakai tidur itu duksek, pegel-pegel gak ada. Bahkan penyiar dulu ya, Dahlia juga sama. Si Kang siapa itu, dia suka futsal. Minum dulu air bambu. Bener kerasa banget Kang, senang doping gitu ya. Jadi kalau nih wargi Dahlia yang ingin doping alami, justru alami itu ke ginjal bagus. Banyak orang yang didoping tapi akhirnya gagal ginjal, cuci darah. Saya ada konsumen di daerah Buah Batu, depan itu apa tol gerbang Buah Batu. Usianya masih 20 sekian lah, di bawah 30 udah cuci darah. Karena kerjanya luar biasa berat. Dia chef masak di salah satu restoran besar gitu kan. Perlu doping, kurang istirahat gitu kan. Akhirnya minuman sesuatu itu, cuci darah seminggu 2 kali. Nauzubillah ya. Nah justru ini ada kemarin 3 orang yang cuci darahnya berhenti. Minum air bambu. Alhamdulillah biiznillah, Allah yang maha tahu. Jadi justru ke ginjal bagus. Ada orang yang batu ginjal, keluar lewat kencing batunya. Ada yang lemah ginjal, kalau jalan sedikit udah cepet, capek, lemes. Hilang itu alhamdulillah. Ya termasuk yang udah cuci darah. Jadi air bambu ini memang dari Allah ya. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita ya. Udah hampir 23 tahun lebih gitu ya. Masya Allah saya juga bersyukur ya Allah, saya masih terus bersama air bambu Habibur Rahman gitu ya. Karena saya juga punya cita-cita ya bahwa apa yang saya sampaikan apapun itu menjadi manfaat untuk semua orang. Gitu ya. Dan alhamdulillah nih air bambu ini banyak sekali ya teh yang Kang Adang harusnya dioperasi, gak jadi dioperasi. Alhamdulillah Kang Adang tadinya kemarin itu masih baru seminggu yang lalu lah. Sudah diriung, usianya 87 tahun udah gak bisa makan. Udah gak susah minum juga. Udah gak bisa apa, udah sebulan itu bed rest aja, udah gak bisa duduk-duduk acan. Subhanallah itu sama anaknya, itu namanya Nenek Atin. Nama anaknya itu Kang Eteh namanya itu ya, orang Dayeukolot. Rumahnya di sini di daerah Astana Anyar. Ibunya itu waktu itu cok cobian sena air bambu Habibur Rahman, bismillah diminumkan sebotol, masya Allah setengah jam langsung bisa duduk. Besok lusa mandi sendiri, jalan sendiri, mandi masya sendiri Allah. Kebayang nggak sebulan sena eta si mate mandi acan
1: ya Allah.
2: Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Allah yang maha tahu ya.
1: Berarti air bambu Habibur Rahman ini bisa dibilang untuk segala jenis penyakit pun bisa dicoba ya?
2: Iya, jadi lebih dari 40 macam manfaat gitu ya. Jadi kita ada testimoni yang usianya 93 tahun. Ya waktu itu Pak Haji Fadli harus dioperasi jantung, tapi kan udah sepuh gitu, udah sesek, udah gak bisa makan. Coba air bambu sama anaknya, habis satu bok. Subhanallah seseknya hilang, makan nafsu lagi, dicek lagi ke salah satu rumah sakit di Cimahi. Bagus katanya, gak usah dioperasi udah bagus, alhamdulillah normal. Tuh kan usia 93 tahun, anak saya 2 hari baru lahir, bayi berarti kan?
1: Bayi.
2: Pilek, dikasih 2 sendok sama istri saya langsung berhenti pileknya.
1: Oh sama bayi boleh?
2: Sangat aman.
1: Karena alami ini ya?
2: Alami, jadi bayi minum sama minumannya dengan orang yang punya jantung, yang klep jantung bocor, ada yang stroke. Minuman stroke diminum oleh bayi, kebayang apa yang terjadi, bisa overdosis kan bayi.
1: Iya kan.
2: Jadi ini sebenarnya bukan obat, ini minuman oksigen tinggi ya, hasil dari filter akar dari bawah naik ke atas, itu kata dokter Tagor Harahap. Sehingga oksigennya tinggi dari bawah naik ke atas, apalagi ini dari tanaman, dari tumbuhan, dari hutan pedalaman yang unsur haranya masih kaya banget. Kan di hutan mah gak ada polusi ya, gak ada pabrik. Berarti masih seger gitu kan, tanah unsur haranya masih kaya, tidak ada pupuk-pupuk yang lain. Makanya hasil uji lab, satu tidak ada pestisida jauh dari perkebunan. Kedua di uji lab ternyata tidak ada apa alkali, tidak ada racun sedikit pun. Jadi Masya Allah diminumkan ini Masya Allah. Karena organiknya tinggi 18,34.
1: Wow.
2: Jadi air ini dia menetralisir darah gitu ya. Nah Insya Allah jadi ini seperti lambung, kolesterol, apapun lah Insya Allah. Kalau ada orang 5 macam penyakit, Insya Allah 5-5-nya biasanya Allah sembuhkan.
1: Amin, amin.
2: Insya Allah bahkan ada yang hitungan detik ada. Oh, hitungan di bawah semenit. Kayak vertigo itu ada testimoninya. Alhamdulillah RT RW-nya juga ada. Orangnya ada. Jadi kita bukan hoax. Saya bilang ini mah kemabesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya mah hanya guru honorer, apalah sih artinya saya gitu ya. Tapi ini ingin menyampaikan akan kemabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nih hari ini kalau ini kan kalau biasa di Bekasi di yang lain-lain itu kita harga air bambu ini kita jual 150.000
1: satu boxnya itu isi berapa?
2: 6 botol ya, okay. 120 mili. Saya orang Bandung, saya cinta Bandung, makanya saya subsidi lagi. Wah, gitu keren. Ya saya ingin berbagi, jadi 135.000.
1: Wow, luar biasa
2: ya,
1: loh.
2: Satu box isi 6 botol. Itu rata-rata orang Batu Ginjal cukup satu box aja.
1: Oke, okay. Itu diminumnya ya. Dalam satu hari satu
2: habisin
1: botol?
2: Aja.
1: Atau dihabisin satu
2: habisin
1: box?
2: Aja satu box.
1: Oh, Masya Allah.
2: Kalau yang Batu Ginjal, kalau dioperasi bisa 15 juta, bisa 25 juta. Tergantung mau kelas yang VVIP, gitu kan. Atau yang Presiden Suite, gitu kan. Atau yang mau ada kolam renangnya, gak ada ya.
1: Gak mau sih,
2: di rumah sakit
1: walaupun VIP
2: ya.
1: Juga.
2: Ya, itu rata-rata satu box. Bahkan kemarin Pak Yayan Setiawan itu habis 2 box, 1 botol, ada batunya sebesar 1,75
1: keluar cm. Sendiri.
2: Keluar sendiri sebesar ini nih, jari kelingking. Gede kan, hampir 2 cm. Keluar lewat kenci. Nggak sakit, cuman kaget. Dicek lagi ke rumah sakit, udah nggak ada USG. Dan alhamdulillah sehat. Nah, dan hari ini, sekali lagi nih, sekarang kan hari
1: Selasa.
2: Hari Selasa ya, kita ingin berbagi ya. Kan bukan hanya Jumat berkah saja ya. Karena setiap hari juga berkah.
1: Betul.
2: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu berkah. Kalau kita jadikan setiap hari itu adalah kebaikan ya. Untuk amal soleh, lillah karena Allah. Hari ini juga saya bilang Selasa berkah, hari Rabu berkah. Kenapa? Karena hari ini Anda beli satu box 135.000.
1: Oke. Okay.
2: Kita kasih free satu box.
1: Ini mah promonya gak main-main berarti ya. Ya?
2: Karena niatnya berbagi.
1: Okay.
2: Gitu kan. Karena pasti orang yang sakit itu dia akan mendapatkan kebahagiaan ketika sembuh. Apa yang dia butuhkan itu betul-betul apalagi dikasih gitu kan.
1: Betul.
2: Masya Allah. Jadi ini mudah-mudahan jadi amal soleh, jadi kebaikan. Dan Anda juga jadi sehat, makin sehat. Karena satu bok udah sehat. Ketika diminum lagi yang hadiahnya itu, yang berbaginya makin sehat lagi.
1: Iya,
2: dan
1: iya.
2: Itu kalau udah sehat, gak sedikit ya Teh Alia. Sekarang mah saya yang satu bok buat saya, satu bok lagi saya kasih ini.
1: Ke tetangga,
2: ke saudara, ke kakak, ke adik, Masya Allah, multi level kebahagiaan.
1: Betul, betul.
2: Nah jadi kalau mau ketemu langsung dengan saya, kita sharing, ngobrol. So kita hari ini, ya hari Selasa ini, dari jam 11 siang ini sampai jam 6 sore maghrib ya. Beli satu box ya. Jadi belinya cuma satu
1: box
2: ya.
1: Tapi 135.000
2: kita kasih hadiah. Kita Selasa berbagi nih ya. Dahlia berbagi, air bambu berbagi. Beli satu, hadiahnya satu ya. Dan ini tidak berlaku, mohon maaf, kita kan sudah banyak agen-agen, kita sudah banyak apotek-apotek, sudah banyak agen-agen herbal. Tapi khusus yang hari ini, yang kesini saja gitu kan. Karena kita ya, kan kita perintah Allah, perintah Rasul juga kita harus selalu berbagi ya. Selain kita berbagi doa, nah sekarang berbagi doa ya. Sepumpung ingat, saya doakan selalu nih buat Warga Dahlia dimanapun berada, baik yang ada di darat, di laut maupun yang ada di udara. Pokoknya namanya Warga Dahlia sejagat raya ya. Sing sararehat.
1: Amin, amin.
2: Sing digampirkan rizkina.
1: Amin.
2: Sing dibahagiakan keluargana sakinah mawadah warohmah.
1: Amin ya Allah.
2: Sing disoleh-solehkan putra putri.
1: Nah,
2: sing dibahagiakan dunia akhiratnya. Amin.
1: Amin.
2: Allah ya
1: Rabbal
2: Alamin. Juga nih yang saat ini yang masih punya utang ya. Hutangnya kecil, sedang, banyak. Banyak sekali atau banyak sekali banget. Semoga Allah kasih rizki yang berlimpah dari hal yang tobik. Sing enggak lunas sadai hutang-hutang. Nah.
1: Amin.
2: Amin.
1: Amin.
2: Amin. Itu katinggal ya amin, berarti hutangnya sekediknya.
1: Sekedik.
2: Pokoknya mah.
1: Tegadu hutang mudah-mudahan.
2: Iya, alhamdulillah. Namun tas lunasnya, tau nganjuk-nganjuk deh.
1: Nah benar.
2: Dan terakhir nih, doa yang terbaik. Yang saat ini belum ketemu jodoh ya. Jodoh pekerjaan, jodoh bisnis, jodoh produk, jodoh apapun. Semoga Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik. Terutama juga yang belum ketemu jodoh kesembuhan. Ya udah kesana kemari Kang. udah ke cara medis, udah dengan non medis, udah segala herba segala macam, belum ada jodohnya. Yeah. Mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman menjadi jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya, insya Allah, karena air bambu ini kan satu dari alam.
1: Betul.
2: Ya, jadi back to nature for medicine, kembali ke alam dalam hal pengobatan. Itu WHO tahun 95. Oh, karena okay, penyembuhan permanen itu meningkatkan daya tahan tubuh, tidak ada efek samping, penyembuhannya permanen. Mm-hmm. Itu. Yang kedua, insya Allah air bambu juga halal. Yes. Ya, halal terbaru. Jadi kita tenang mau sholat. Mm-hmm. Jangan sampai kita sholat 40 hari 40 gak diterima. Karena yeah, ternyata yang dimakan, diminum itu mengandung yang haram. Na'udzubillah. Yes, na'udzubillah. Ini halal. Sudah keluar logo halalnya. Kemudian juga kita yang ilahiyah. Jadi tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul, bid'ah. Justru kita di dalam box air bambu ada doa-doa Rasulullahnya. Sok dibaca dulu. Mm-hmm. Minta sama Allah. Faizah maritu fawa yasbin. Fabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Itu surat As-Su'ara. Saya tulis di sini. Oh, resep Al-Quran Al-Hadis. Jadi tidak fokus, oh air bambu hebat, air bambu luar biasa, air bambu super begitu, tidak, tapi yuk minta sama Allah, ini ciptaan Itiar, Allah, ya? Minta sama Allah, insya Allah pahala tauhidnya dapat,
1: yes,
2: ya, mm-hmm, pahala doanya dapat, kemudian dari halalnya juga dapat, dan dari alamnya juga insya Allah, jadi bayi sampai orang yang sepuh tidak ada efek samping.
1: Mm-hmm.
2: Mending, iya, yang ada efek depan.
1: Efek depan, ya.
2: Gairah bagus, daya tahan tubuh bagus, ya.
1: Betul.
2: Jadi sekali lagi nih buat Anda yang ingin ketemu langsung, ingin mendapatkan air bambu Habibur Rahman, mm-hmm, ya tiap hari buka sebenarnya ya di
1: Radio
2: Dahlia Jalan Burangrang nomor 28, tapi khusus hari ini ya, hari mm-hmm, Selasa ini dan besok hari Rabu. Kalau hari ini dari jam 11 siang sampai jam 6 sore, yes, ya, 6 maghrib ya, yeah. Kalau besok jam 8 sampai jam 5 sore, maka setiap pembelian satu box harganya mm-hmm, 135.000, ada isinya 6 botol, yaitu, ada brosur, ada lengkap, doa-doanya juga ada di sini. Maka kita berbagi, beli satu, berbagi satu box.
1: Keren banget nih Wargi Dahlia. Ya, makanya jangan sampai dilewatkan promonya, langsung sekarang juga OTW, mumpung lagi ada Pak Adangnya juga di sini, mau konsul langsung juga boleh. Sekarang Wargi Dahlia OTW ke Radio Dahlia FM aja ya. Kalau Wargi Dahlia jangan kemana-mana, ini juga banyak pertanyaan yang sudah masuk, nanti Baby Alia bacain ya. Tetap dibincang seru bersama dengan Air Bambu Habibur Rahman.

0: Pilihan.
1: Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikunama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
4: Ya.
3: Ada kabar dari adik.
4: Ya.
3: Sakit lambung udah parah, Pak.
4: Oh, adik kandung ya.
3: Adik kandung namanya Sahidin.
4: Sahidin. Jadi lambungnya udah parah.
3: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
4: Reaksi apa-apa.
3: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
4: Sehat, sembuh.
3: Sehat, sembuh itu obat itu satu obat.
4: Tidak lebih, sehat.
3: Sehat sampai sekarang.
4: Alhamdulillah.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar,
5: dan di Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dahlia Indonesia Pilihan.
4: Dahlia Indonesia Pilihan.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang Si Kasik. Masih dibincang seru Radio Dahlia FM bersama dengan Air Bambu Habibur Rahman wargi Dahlia. Tadi Pak Adang udah kasih tahu ya, manfaat dari Air Bambu Habibur Rahman ini Masya Allah luar biasa banget wargi Dahlia. Bahkan ada yang sedang mendengarkan Radio Dahlia FM, ada kakek-kakek langsung kesini ke Dahlia, ya. Dahlia langsung beli air bambu ya barusan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Saya tanya, gimana Pak? Alhamdulillah tipayun, tos kantos nyobian. Aduh luar biasa hasiat manfaatnya.
0: Alhamdulillah.
1: Makanya ketika ini ada berbagi, ya langsung kesini ya. Bahagia banget gitu ketika kita berbagi itu. Makanya kalau ingin Anda sehat, buat orang lain berbahagia. Jadi ciri orang sehat itu ketika melihat orang lagi bahagia. Orang sakit cuma tersenyum bahagia. Apalagi dikasih hadiah itu kan orang berbahagia. Betul. Makanya Rasulullah menyampaikan tahadu tahabu, berbagi hadiahlah kalian. Kalian akan saling mencintai. Habibur Rahman itu kan saling mencintai. Allah mencintai hambanya. Habibur Rahman, Allah mencintai hambanya. Kekasih Allah.
0: Ya,
1: sekali lagi nih buat kita semua ya, cintai diri kita sendiri. Jangan sampai duit banyak ribuan triliun tapi penyakitnya banyak.
0: Nauzubillah.
1: Ya nauzubillah. Nah, kita satu testimoni yang dia itu siapa ya, mantu sayang sama mertua.
0: Wow.
1: Masya Allah.
0: Jadi mantunya beliin buat mertua.
1: Iya gitu. Jangan sampai udah jelas kan kalau anak ke orang tua udah jelas.
0: Pasti sayang.
1: Ini mantu ke mertua, berarti sama-sama mertua aja, ibu keneh, bapak keneh kita.
0: Ada
1: ya
0: testimoninya kan?
1: Kita dengarkan ya.
0: Boleh kita dengarkan ya.
1: Bismillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama Akang, usia, dan alamat lengkap?
3: Nama Abi Jajang Hermawan, alamat Cigoneo Lietir, RT 02 RW 03, desa Cigoneo Lietir.
2: Usia Akang sabaraha?
3: Usia 46.
2: Nah, ada yang punya keluhan di rumah siapa Kang?
3: Mertua saya.
2: Namanya?
3: Namanya Ibu Aa Nur Hayati.
2: Ibu Aa Nur Hayati, usia?
3: Usia 60-an.
2: 60-an. Keluhannya apa Kang?
3: Keluhannya lambung.
2: Lambung?
3: Gak bisa jalan.
2: Gak bisa
3: kaki
2: jalan.
3: Bengkak-bengkak.
2: Kaki bengkak-bengkak. Ya. Nah, kalau lambungnya seperti apa kerasanya?
3: Lambungnya ya mual-mual gitu Pak.
2: Mual-mual. Kalau makan?
3: Makan keluar lagi, muntah
2: keluar lagi.
3: Muntah lagi.
2: Nah, kemarin kan nyoba air bambu Habibur Rahman.
3: Ya.
2: Apa yang dirasakan setelah minum air bambu?
3: Alhamdulillah sekarang bisa jalan, makan gak mual-mual lagi.
2: Oh, makan sekarang gak muntah lagi?
3: Gak muntah lagi.
2: Alhamdulillah. Terus tadinya, kan tadi sakit kaki ya?
3: Iya.
2: Dulu sebelumnya gak bisa jalan?
3: Gak bisa.
2: Gak bisa ya?
3: Gak bisa
2: ya. Sekarang gimana udah nyoba air
3: sekarang
2: bambu?
3: Sekarang udah alhamdulillah bisa jalan sendiri.
2: Oh, gitu. Alhamdulillah. Ya. Terus ya, yang lainnya?
3: Begitu aja.
2: Gitu ya, jadi udah gak mual lagi.
3: Gak mual lagi.
2: Terus bisa jalan, yang tadi gak bisa jalan. Alhamdulillah.
3: Makan udah bisa lagi.
2: Alhamdulillah ya. Ini kesini lagi nih, mau ngambil air bambu ya. Insya Allah mudah-mudahan doa yang terbaik. Akang sebagai menantu yang soleh ya, diberikan panjang umur.
3: Amin.
2: Sehat, barokah, dimudahkan sinya, dibahagiakan dunia akhiratnya.
3: Amin.
2: Juga ibu mertuanya sehat 100% gitu ya.
3: Amin, amin.
2: Diberikan usia yang panjang, berkah.
3: Amin.
2: Insya Allah bahagia dunia akhiratnya.
3: Amin.
2: Amin. Allah jar balamin. Terima amin. Kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah ya. Banyak ya orang yang mendapatkan manfaat dari air bambu Habibur Rahman ini ya.
1: Iya, jadi ini subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwata illa billah, la syifa la syifauka. Allah yang mau menyembuhkan, artinya ibunya ini punya lambung mah udah kronis. Bayang gak makan muntah, berarti kekurangan supaya gizi ke dalam tubuh.
0: Nutrisinya
1: kan.
0: Nutrisinya gak masuk.
1: Mualnya, berarti lambungnya udah parah, udah ket, terus kakinya juga bengkak gitu kan. Dari asam urat dan yang lain-lain. Alhamdulillah sekarang makan masuk. Nikmat, kerasa nikmatnya. Bahkan juga bisa jalan lagi. Sakit di kaki yang bengkak-bengkaknya hilang. Bismillah ya. Jadi ini buat Anda nih ya. Buat wargi Dahlia yang punya orang tua sakit. Ya buat yang punya mertua sakit. Jangan dibiarin, sok kita amal soleh ya. Ya buat mereka bahagia. Itu amal solehnya besar sekali. Makanya kata Rasulullah, rugi kamu. Kenapa? Rugi ketika kita masih punya orang tua, kamu sia-siakan orang tua itu.
0: Ya.
1: Apa yang membuat orang tua kita bahagia? Salah satunya satu anak yang soleh-soleha. Yang kedua ketika dia sakit, kita berikan apa yang dia butuhkan. Nah insya Allah air bambu Habibur Rahman ini satu alam, tidak efek samping ya. Halal, tenang, insya Allah dikasih buat orang tua itu yang halal bukan yang haram ya.
0: Iya betul.
1: Terus juga insya Allah air bambu ini manfaatnya udah banyak. Sok berdoa dulu, kan jarang. Ini mau minum obat, sok gak jarang ya. doa dulu, baca dulu bismillah. Ini doa doa Rasulullah kan.
0: Kadang lupa.
1: Nah, kita ada di sini sok biar dapat pahala surganya, dunia pun Allah ijabah. Sekali lagi hari ini buat Anda yang langsung datang ya ke Radio Dahlia, Jalan Burangrang nomor 28. Gampang, pakai Google Map, ketik aja Radio Dahlia langsung ke sini. Gitu kan? Beli satu box 135.000 ya. Itu dikasih hadiah satu box gratis. Jadi beli 135.000, saya kasihin lagi nih 135.000, tapi dalam bentuk barang. Dan dia mah gak perlu uang, butuhnya kan pengen sembuh, ya udah saya kasihin. Mudah-mudahan jadi kebaikan amal soleh, dan yang terpenting Allah lipat-lipatkan manfaatnya insya Allah ya. Ditunggu hari ini ya di Radio Dahlia ini dari jam sekarang sampai jam 6 sore. Tapi khusus yang jauh, Kang, aduh saya teh lagi kerja, besok aja. Kita tunggu dari jam 8 pagi besoknya sampai jam 5 sore ya di Radio Dahlia. Jadi kita tidak ada layanan antar, tidak ada. Khusus yang butuh aja yang kesini, silahkan. Dan ini mohon maaf, tidak berlaku di agen-agen, semuanya gak berlaku. Pure ini kita berbagi ya. Jadi mohon jangan pernah meminta, pasti dimarahin. Oh senang, dimana saya juga beli gak segini dari Kang Adangnya gitu. Kan niatnya kita berbagi ya, jadi jangan komplain. Tapi misalkan ada, Kang, kalau saya di daerah Majalaya di mana? Ada di semua apotek Almasum ada, di Majalaya ada gitu ya. Semua apotek Ating juga ada, di Cipara di mana-mana ada. Bahkan di K24 sampai semuanya juga ada. Dan itu tidak berlaku beli satu gratis, enggak ada. Bahkan 103 satu box itu ada yang jual 240 ada.
0: Beda-beda harganya.
1: Ada yang 175 ada. Kita 135 tapi kita kasih satu bonus box. Itu ya bismillah ya, kita karena memang perintah Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan ini jadi amal soleh buat kita semua.
0: Amin.
1: Dan sekali lagi ini semoga menjadi kebaikan dan kesehatan kesemuan buat kita semua.
0: Amin. Ya rabbal alamin. Ditunggu ya wargi Dahlia ya ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang nomor 28 Bandung untuk dapetin promo dari Air Bambu Habibur Rahman ya. Nanti kita balik lagi wargi Dahlia, masih dibincang seru bersama dengan Air Bambu Habibur Rahman.

Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan. Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia. Dahlia.

0: berbagi pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Kayak terang gitu udah ngelihatnya.
2: Oh.
1: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Hmm. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai nggak ada ya?
1: Udah nggak kayak awan.
2: Nggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
3: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngeureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah. Kamari karak ngalahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet meulina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Wargi Dahlia masih pantengin baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik, masih dibincang seru bersama dengan Air Bambu Habibur Rahman ya. Kang Adang, ini ada yang tanya, katanya Danu mau naroskan ke Pak Adang, upami bekas luka bakar di kulit kaki itu teh suka gatel, apa bisa pakai Air Bambu Habibur Rahman katanya biar enggak gatel-gatel.

0: vaksin, biasanya yang katarak hari ketiga keluar kayak sisik ikan. Jadi bright day. Kalau setiap hari kan kita pakai motor ya. Teh Halia juga kesini pakai motor, pakai helikopter ya.
1: Aku pakai ini, pakai odong-odong.
0: Odong-odong ya. Pasti rata-rata kita itu pakai motor.
1: Iya.
0: Banyak debu yang masuk gitu kan.
1: Betul.
0: Nah ini mau tidur aja 3 tetes kiri kanan. Biasanya bangun tidur tuh keluar kotorannya banyak banget gitu ya. Jo langsung hampang weh. Jo cekas deui weh gitunya. Nah termasuk ternyata herbatesma ini bukan hanya untuk mata katarak saja, untuk mata merah saja, atau mata minus silindris saja, ataupun glukoma dan yang lain. Ternyata tesma ini juga bisa buat kulit. Saya pernah nih waktu itu ada jerawat di bawah ini hidung. Udah nonjol, udah kuning gitu kan. Ya Allah, ini udah ganteng-ganteng cuman satu gitu. Tapi bersyukur gitu.
1: Ya.
0: Kabayang tuh lamun kabehana jarawat.
1: Betul.
0: Gitu kan. Cuman satu. Ya Allah, tetesin aja bismillah. Tetesin ke itu ke jerawatnya malam. Itu subuh sudah 100% hilang. 100% alhamdulillah. Udah kempes aja udah hilang. Terus ada cantengan. Itu ngadak-ngadak gue gitunya. Di jari manis sebelah kiri, cantengan udah 2 minggu gak sembuh-sembuh, bernanah gitu. Ya Allah, sakitnya luar biasa. Tidur gugah deui udah kadempet sekedik, gugah gitu kan, kertibra. Bismillah saya tetesin waktu itu, waktu Ramadan. 3 tetes, bismillah ya Allah, sembuhkan ya Allah. Tepira cuman sedikit gitu ya, tetesin. Subuhnya itu, pas mau sahur, udah hilang 100%.
1: Masya Allah.
0: Nanahnya itu. Terus di kaki, jempol kan cantengan selanjutnya, isinya nama kekeungan, nawan.
1: Iya.
0: Ditetesin semalam, besoknya subuh udah hilang 100% si nanahnya itu.
1: Okay.
0: Dibersihin kotornya gampang banget gitu ya. Jadi pakai tesma. Ternyata bukan hanya untuk mata saja, termasuk juga buat kulit. Bahkan pernah gatal-gatal. Nah ini hubungannya yang gatal-gatal. Saya tuh biasanya kan pakai kelek udah habis. Punya istri saya, bener
1: alergi.
0: Karena sensitif ya. Gatal weh guys. Udah guys mandi, guys kasep gitu.
1: Aduh
0: kagaro si gamonyet gitu. Ya Allah. Udah aja tes mah, bismillah ya Allah, nyungkeun damang ya Allah, siapa. Diteskeun, anu yeuna sekitar 3 menit hilang 100% si gatel-gatelnya. Dan banyak sekali ada testimoni-testimoni yang gatel-gatel pakai tesma, bismillah ya. Nah jadi buat tadi yang gatel karena luka bakar, tetesin. Bahkan ada yang kemarin itu luka karena ini, jadi gak gali kuburan, kena ini apa, porselen. Sampai sobeknya dalam si jempolnya. Itu dibersihin ku air, langsung ditetesin tesma, berhenti saat itu juga di bawah semenit. Jero itu teh. Saya aja kemarin waktu ya bibi saya meninggal dunia 2 bulan yang lalu, saya kan ngabes-bebeskeun ieu ngamadetkeun tanah. Enggak tahu beli, enggak tahu apa si kaki saya itu karena urug ya, tanah urug yang itunya berdarah banyak saya teh. Langsung keluar teh dengan tanah. Ya Allah banyak getir langsung dicuci. Berhenti. Alhamdulillah. Jadi yang gatel, yang permasalahan di mata dan kulit ini pakai tesma. Insya Allah tesma ini ya harganya juga kita ringankan ya 120.000.
1: Ya. Untuk hari ini.
0: Hari ini saja. Karena biasanya saya jual 150 kalau saya di Bekasi di Jakarta. Andainya hanya 120 saya subsidi 30.000. Bahkan hari ini yang langsung datang ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 hari ini hari Selasa dari jam 11 siang sampai jam 6 maghrib. Beli satu tesma 120.000 gratis satu tesma juga.
1: Wow, keren. Ya,
0: jadi beli air bambu 135, beli satu saya kasih hadiah satu box. Beli satu dapat dua berarti ya. Satu tesma 120.000 ini juga ada di apotek-apotek. Harganya ada yang 125, ada yang 150 dijual. Saya hanya 120.000 bahkan hari ini beli satu, kita kasih hadiah juga satu.
1: Oke.
0: Ya, hari ini dari jam 11 sampai jam 6 maghrib. Dan kalaupun Anda, aduh lagi kerja, Kang Adang gak sempat kesini. Besok juga bisa, hanya dua hari. Hari Selasa dan hari Rabu. Kalau besok hari Rabu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Dan tidak ada kita kirim antar.
1: Ya, harus langsung datang sini.
0: Langsung datang aja, yang butuh aja yang kesini gitu kan. Insya Allah, Kang Adang kalau saya mau beli 5 box, gratisnya 5 box gak? Betul, silakan. Gitu ya. Saya kasih maksimal itu 7 box.
1: Pembelian 7 box.
0: 7 box ya? Kita garis 7 box. Karena apa? Karena bukan untuk jual beli, kita untuk ngasih aja untuk konsumen langsung.
1: Betul.
0: Pribadi. Kalau 7 tesma juga sama, garisnya 7 tesma. Jadi sok silakan manfaatkan buat Anda apalagi kalau tesma ini awet. biasanya nyampe 1 bulan masih awet ini. Nah, ditetes ke mata, pagi 3 tetes, siang 3 tetes, malam 3 tetes gitu.
1: Oke. Okay. Kang Adang, kalau misalnya warga Dahlia butuh informasi lebih lengkap, ada call center yang bisa dihubungi enggak, Kang?
0: Iya, ada ya. Nanti Anda bisa call center atau jangan call center, WA center ya.
1: Boleh.
0: Boleh pokoknya voice note, jangan via telepon, kalau telepon enggak diangkat ya.

0: Mohon maaf, tapi kalau WA insya Allah kita balas, mm-hmm. itu di 08-23-17-62-38-33.
1: Mm-hmm. Satu kali lagi boleh disebutin?
0: 08-23-17-62-38-33. Sekali okay. lagi ya, terakhir ya.
1: Boleh.
0: 08-23-17-62-38-33 ya.
1: Oke, jadi wargi Dalia silakan di chat aja untuk konsultasi lebih lengkap lagi, apalagi hari ini ada promo spesial untuk air bambu Habibur Rahman dan juga Tesma, beli satu gratis satu hanya di Radio Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung untuk khusus hari ini dan juga besok ya. Kang Adang, nuhun pisan sudah mampir di Radio Dahlia FM, sudah ya, ngasih sama-sama. Ilmu yang bermanfaat banget, sudah ngasih informasi yang sangat-sangat bermanfaat, apalagi kalau wargi Dahlia sekarang lagi buntu ya, udah bertahun-tahun sakit, pengen cepat sembuh, insya Allah diitiarin sama air bambu Habibur Rahman atau sama Tesma sesuai dengan kebutuhannya ya. Kalau gitu wargi Dahlia, Baby Alia pamit dulu dari Dahlia Indonesia Pilihan di Ngobrol Asik dan juga di Bincang Seru bersama dengan Air Bambu Habibur Rahman dan juga Tesma wargi Dahlia. Prung ah, kuku-kuku, kuyang.

wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
1: Dipersembahkan oleh.
2: Terima kasih buat Wargi Dahlia yang udah panteng obrolan nasi kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan nasi kita selanjutnya. Persembahan Air Bambu Habibur Rahman dan Radio Dahlia FM. Untuk pemesanan air mineral bambu Habibur Rahman, segera hubungi 0878-2595-2015 atau di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Juga di seluruh apotek Almasum di Kota dan Kabupaten Bandung. Semua apotek Ating dan apotek K24, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar, apotek Serumpun Bambu Jalan Gatot Subroto nomor 50 Cimahi, dan di Pasar Baru Lantai 8 Masjid Uswatun Hasanah.

0: Baik, warga Italia, yuk ikutan kuis Bis Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Italia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Italia antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Italia. Nanti penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Miss Sukses isi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Italia cari tahu lewat iklannya di Radio Italia FM. Nah, buat warga Italia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Miss Sukses isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Italia. Persembahan Miss Sukses isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Italia FM. Dahlia.
1: Sendiri puas, ini Miss Sukses isi 2. Dari Wingsuit.
2: Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
4: Pagi, Bu.
5: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
6: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
5: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
5: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komisatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: 1 jam nonstop dangdutan di Dahlia.
5: 1 jam nonstop dan...

0: Emak-emak geus siap nyanyi. Cakep. Bapak-bapak geus siap ngagoyang deui. Asik. Hajatan sukses hadir di Cileunyi. Cakep. Ayo atuh kita happy-happy.
1: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Hesti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
2: Sendiri puas, ini Miss Sukses Isi 2. Dari Wingsuit.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi,

Jakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dandutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokona mah, stay tune. Senin sampai Minggu, non-stop dangdutan.
2: Dangdutan, di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: Senin sampai Minggu.
1: Nonstop Dangdutan.
0: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Ananda Nadira Zahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga.
4: Ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam satu tahun ini. Itu sudah merupakan program kita.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Nadira, mahasiswi Telkom University yang hilang sudah ditemukan. Kisru SPMB di Garut, puluhan orang tua siswa geruduk dinas pendidikan. Perempuan korban penganiayaan oknum polisi dirawat intensif di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Setelah dinyatakan hilang selama sepekan sejak tanggal 30 Juni 2026 lalu, mahasiswi Telkom University yang bernama Nadira Az-Zahra, 21 tahun, akhirnya telah ditemukan dalam kondisi selamat.
6: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan bahwa Nadira Az-Zahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediamannya dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga. Meski tidak menyebutkan lokasi ditemukannya, namun Anton menjelaskan bahwa yang bersangkutan ditemukan oleh warga yang mendapat informasi soal hilangnya mahasiswi tersebut. Lebih lanjut, AKBP Anton menambahkan bahwa pihaknya belum menemukan indikasi dugaan pidana dalam kasus tersebut karena belum ada keterangan resmi dari Nadira.
3: Alhamdulillah, tanggal 6 Juli 2026, Ananda Nadira Az-Zahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat ya, dan sudah dalam pengawasan keluarga.
6: Sementara itu, perwakilan keluarga Budi Purwana yang ikut hadir di Polrestabes Bandung mengungkapkan saat ditemukan Nadira tengah seorang diri dalam kondisi kelelahan. Terkait seluruh barang bawaan yang sebelumnya dibawa oleh Nadira saat pergi dari rumah, semuanya dalam kondisi utuh.
7: Kami mengucapkan alhamdulillah karena Nadira Az-Zahra akhirnya ditemukan. Alhamdulillah secara fisik kondisinya baik-baik saja, namun masih belum bisa diajak untuk komunikasi karena masih membatasi juga, dia hanya keluarga inti saja.
6: Nadira Az-Zahra sebelumnya dilaporkan hilang pada pekan lalu setelah berpamitan untuk berangkat kuliah dari rumahnya di kawasan Ciwastra, Kota Bandung. Namun sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat pada hari yang sama, akun WhatsApp milik Nadira dinonaktifkan dan sejak saat itu keluarga mengaku tidak lagi dapat menghubungi maupun mengetahui keberadaan yang bersangkutan.
5: Diduga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, puluhan orang tua yang anaknya gagal masuk di sekolah negeri di Garut ramai-ramai menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan Senin 6 Juli. Mereka sebagian besar adalah para orang tua yang anaknya tidak diterima di SPN 1 dan SPN 2 Kecamatan Garut Kota.
8: Menurut Rahmat, salah seorang perwakilan orang tua yang anaknya tidak lolos SPMB, kedatangan mereka dilatar belakangi keresahan banyak orang tua yang anaknya tidak lolos seleksi meski berdomisili di sekitar sekolah negeri yang dituju. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Karenanya, pemerintah harus memberi solusi agar seluruh lulusan sekolah dasar dapat tertampung di jenjang SMP. Ia menilai persoalan ini muncul karena kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD, terutama di wilayah Garut Kota yang memiliki jumlah peserta didik cukup besar. Kondisi itu seharusnya sudah dipetakan sejak awal agar tidak banyak siswa yang gagal memperoleh bangku pendidikan di sekolah negeri.
9: Kita datang ke sini itu adalah meminta Dinas Pendidikan untuk lanjut kepada Bupati melalui berita acara permohonan.
8: Menanggapi aspirasi para orang tua siswa, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi menyatakan pihaknya memahami adanya aspirasi masyarakat terutama dari wilayah yang berada di sekitar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Garut. Karenanya, Dinas Pendidikan berupaya menjembatani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Lebih lanjut, Iwan menegaskan seluruh pelaksanaan SPMB di Kabupaten Garut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 3 tentang sistem penerimaan murid baru. Menurutnya, Dinas Pendidikan tidak dapat mengambil keputusan di luar aturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, berbagai upaya komunikasi tetap dilakukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan tanpa melanggar regulasi.
10: Pihak-pihak yang bisa memberikan diskresi berkenaan dengan kuota yang telah ditetapkan, mudah-mudahan ada diskresi sehingga yang miss itu bisa terakomodir dan memenuhi sekolah. Intinya begitu dari kami.
5: M, perempuan korban penganiayaan, penyiraman air keras, hingga pencekokan sabu oleh oknum polisi di Tegal, masih mendapatkan perawatan khusus di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, Senin siang. Senin sore, korban menjalani perawatan di ruang rawat umum usai dilakukan observasi terkait luka bakar serius yang dideritanya. Bahkan luka yang mendera separuh tubuhnya itu terus mengeluarkan cairan.
8: Diketahui, M mengalami luka bakar usai disiram air keras oleh Aibtu N, suami sirinya pada September tahun lalu. Sejak lukanya kian parah, M bersama keluarganya melakukan perawatan hingga 11 kali di Rumah Sakit Gunung Jati, terdiri dari 3 kali rawat inap dan 8 kali rawat jalan. Saat ini, korban masih terdaftar sebagai pasien rawat inap setelah kemarin tiba di Rumah Sakit Gunung Jati. Sementara, untuk mempercepat proses penyembuhan, M ditangani sejumlah dokter spesialis hingga bedah plastik. Saat ini, tim medis fokus pada penyembuhan luka kulit yang diderita korban kebiadaban Aibtu N tersebut. Sejauh ini, kondisi M yang sempat ngedrop dalam kondisi stabil.
11: Saat ini keadaannya stabil, sudah mandiri, makan minum, juga sudah. Tadi aja komplikasi juga sudah cukup baik. Tadi saya juga sudah koordinasi dengan tim, bahwasannya saat ini ganti perban, 2 hari sekali ganti perban dengan tujuan supaya jaringan yang baru atau kulit yang baru itu bertumbuh. Penanganannya sampai saat ini ditangani oleh dokter bedah umum dan konsulannya dokter bedah plastik, penyakit dalam, dokter forensik, ya sejauh itu masih itu saja.
8: M menjadi korban penyiksaan, pencekokan narkoba hingga seks menyimpang yang dilakukan oleh Aibtu N selama 2 tahun menjadi istri sirinya. M yang sebelumnya takut akan intimidasi dan ancaman, akhirnya memberanikan diri melapor setelah mendapatkan perlindungan dari pengacaranya.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung terus mempercepat program perbaikan geometri rel dan perlintasan sebidang. Manajemen Humas Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, saat kunjungi redaksi dan studio Jabar Now PRSSNI pekan lalu mengatakan, hingga akhir 2026, Daop 2 Bandung menargetkan sebanyak 47 titik perbaikan dapat diselesaikan demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Pengerjaan diawali dengan pembongkaran jalur, dilanjutkan pemadatan konstruksi rel, sebelum nantinya dilakukan pengaspalan kembali.
12: Perbaikan geometri ini tentunya membutuhkan waktu karena memang proses pengerjaannya kita awali dengan melakukan pembongkaran jalur kereta tersebut. Di sana kita melakukan pemadatan, tentunya pemadatannya membutuhkan waktu lebih kurang 2 sampai dengan 3 hari. Setelah pekerjaan tersebut selesai, baru kemudian akan kami lakukan pengaspalan kembali. Kita tahu bahwa di Daop 2 ini sampai saat ini ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam 1 tahun ini. Itu sudah merupakan program kita, program rutin. Kita lakukan perbaikan sampai dengan saat ini yang sudah selesai lebih kurang ada 27 titik yang sudah terselesaikan. Nah, tentunya ini masih bertahap sampai dengan nanti akhir tahun.
5: Selain di Kota Bandung, pekerjaan serupa juga dilakukan secara bersamaan di sejumlah wilayah lain, seperti di Purwakarta, Ciamis, hingga Banjar. Lebih lanjut, Kuswardoyo mengatakan perbaikan geometri rel merupakan program rutin yang bertujuan menjaga kondisi jalur tetap sesuai standar teknis agar keselamatan operasional kereta api tetap terjaga. Masa libur sekolah membawa dampak terhadap aktivitas ekonomi di pasar tradisional Surade, Kabupaten Sukabumi. Berkurangnya jumlah pembeli membuat suasana pasar lebih lengang. Kondisi itu turut memicu turunnya harga sejumlah kebutuhan pokok meski belum mampu mendongkrak penjualan para pedagang.
13: Para pedagang terpaksa menyesuaikan harga agar barang dagangan tetap laku di tengah menurunnya permintaan masyarakat. Harga telur ayam misalnya, yang sebelumnya mencapai Rp32.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Menurut API, pedagang sembako, tak hanya telur, harga cabai domba juga mengalami penurunan cukup tajam. Dari yang sempat menembus Rp100.000 per kilogram, kini hanya berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada bawang merah, jeruk, serta sejumlah jenis sayuran dan buah-buahan lainnya. Meski harga kebutuhan pokok mengalami penurunan, kondisi tersebut belum mampu menarik lebih banyak pembeli. Para pedagang mengaku omset penjualan masih menurun karena aktivitas masyarakat belum sepenuhnya kembali normal selama libur sekolah berlangsung.
14: 2 minggu kebelakang ada harga dari petaninya Rp18.800, harga pupuknya buat makanan ayahnya kalau murah. Kalau di harga standar hari ini jualnya Rp25.000, kalau ecerannya Rp27.000.
13: Para pedagang berharap setelah masa liburan berakhir dan aktivitas sekolah kembali berjalan, jumlah pembeli meningkat sehingga perputaran ekonomi di pasar tradisional Surade kembali bergairah.
5: Gerakan pangan murah digelar di Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Kegiatan hasil kolaborasi kios pangan keliling atau Pangling dengan Asosiasi Hak Asasi Manusia serta didukung Dinas Pangan Kabupaten Bogor itu bertujuan mempermudah akses masyarakat pada kebutuhan pokok lebih murah dan menjaga stabilitas harga pangan.
15: Program ini bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan di tingkat lokal.
16: Pasar ini kita langsung ke tingkat desa masing-masing biar masyarakat ya bisa menikmati harga-harga yang sudah kita tetapkan.
15: Kehadiran kios Pangling mendapat sambutan positif dari pemerintah desa dan masyarakat. Warga memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih hemat, sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
17: Warga masyarakat kami bisa membeli barang, bukan dapurnya itu, lebih murah daripada di warung-warung yang ada.
15: Masyarakat berharap program kios pangan keliling dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak wilayah. Sementara itu, pihak penyelenggara menargetkan program ini akan terus diperluas hingga menjangkau seluruh desa di Kecamatan Dramaga, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Siang Wargi Dahlia, kumaha darah mang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah.
1: Tarojol we aya nu ngirim jam sakieu teh. Abah, cenah kitunya. Julinya di Dahlia, jenya apa? Ah, cek abah teh mun dikepo, cek abah teh nya. Kumaha abah we, nu penting mah juara bikin Bandung goyang gitu. Alah, assalamualaikum wargi ah. Aduh, halo do mang euy, kumaha teh ya muni ayaku kebuel. Pokona mah ah, jeung teu pangdangu deui we, sakumaha biasa. Din edun nyerengan teh Amalia cemerlang kalasan teh Amalia juga nama damrina juga nama bana bocor juga damrina ya. Teng itu nepi ke Bandung damrina juga nama ya. Ah pokoknya mah kita bergoyang aja we warginya. Pokoknya mah orang rugi sasarengan dan heta tala Sunda tetap buhji tetap buhji lu sontan. Anu tang sosial pada ngiri nge WhatsApp di antos kusim kuring dah. Pokoknya sepertos biasana 08 hiji 2 na 3 kali hiji 0 hiji 5 tak gitu ya. Telepon seperti biasa aja, seperti kemarin gitu tah warginya 7028 sedang 7311 710 nya aja gitunya. Atuh cenah abah cenah abdi bade ngadangukeun piase streaming. Heeh pek bae. Streaming mangga lah pokona mah radio dahliafm.com. Pokona mah nya, pokona mah Dahlia FM mah ada di mana-mana pokona mah ieu. Ya warginya di atasnya. Rumah go go go goyang.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Bakambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
2: Tos sabaraha lami, Pak?
1: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh acan saya kedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Ini yang paling sukses.
4: Seru enak.
3: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas,
4: ini mamanya kenyang mas.
3: Dari Wings Food. Ini yang paling sukses.
4: Seru enak.
3: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas,
4: ini
3: mamanya kenyang mas. Dari Wings Food.
5: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
6: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
7: Nama saya Papa Wisworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
8: Yang punya keluhan siapa?
7: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
8: Terus?
7: Terus pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
8: Tesma ya?
7: Iya.
8: Tetes mata alami. Terus?
7: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas ngeliat.
8: Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
7: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
8: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
7: Pakai kalau ngaji, habis marib, yasinan ya.
8: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
7: Baru sebotolnya belum habis.
8: Sebotol juga belum habis ya?
7: Baru berapa kali netes.
8: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
7: alhamdulillah,
8: yang tesma.
7: Alhamdulillah.
6: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
0: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
5: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM.

0: 101,5 dah leuwih pamanong geuyang sik asik. Aduh. Bah tadi menikotkeun kamar Aceh di mana-mananya anu nareangan seragam. Ya. Terus neangan naon deui?
1: Neangan perlengkapan sakola.
0: Perlengkapan sakola eta di Cibadak meni pinuh ka banca.
1: Artinya anu pasti mah neangan pimasalaheun we, macet batur teh kitu teh.
0: Gusti, cete ieu barudak meni asana teh neangan ai alat-alat naon teh?
1: Ke sakola.
0: Sakola ngantong de barawa budak tanya. Meni liur, iya meni harek mentasnya, meni harek rese.
1: Cara angkenya, itulah umun kena motor abah mau kamari.
0: Iya mah tuh bah, kena motor wae bah. Nulempang, eta di Braga meni kuatkan ka Gusti. Ya
1: abah
0: Allah.
1: Abah, sampai muncul satu pertanyaan abah teh.
0: Nah, kok naon?
1: Siapa sih yang menciptakan paduk dek dek dek gitu tak abah teh?
0: Iya mah jika nama barudak teh. Liburan kieu mah jiga na teh meureun dibere vitamin bade barudak teh meni meni na teh meni garmoy
1: jiga na mah efek tina dibere vitamin eta budak jadi di Bandung teh pabalatak di Bandung teh nya
0: jiga na dibere biolisin vitahani meureun jiga na mah meureun
1: berarti jang abah meunang nya abah masih balita di bawah 500 tahun
0: memang biolisin teh nya iya tos ka uji nya tina madu asli anu dilengkepan ekstra ikan gabus mau ngadukung daya tahan tubuh barudak nya sepados barudak teh sehat teu gancang gering gitu tah komo ayeuna liburan deui aduh
1: ngamangpaatkeun nya
0: eta nya meni tiap-tiap naon teh naon teh ngaranna teh restoran meni pinuh
1: mah Gusti abah ge kamari ka restoran pinuh ku tukang parkir ngajaran tengah
0: aya nu naroskeun cenah bae di mana ngagaleuna biolisin ditahan teh
1: eta di apotek babatak apotek di e-commerce favorit wargi online atau Berno Farm official shop pang caketna tah gitu dah jadi biolisin tentu biolisin vitaminku
0: tentu biolisin vitaminku
1: tadi abah mah di WhatsApp neng di anu ngawe eta ku si Mang Aep anu di tatangga bari kan mainan juru parkir teh
0: ayo oh ganti eta si Mang Aep pindah ka dinya
1: nya eta di
0: jatuh di abdi eta teh asalna mah ti lengkong
1: eta teh
0: pindah
1: ka Cimahi dan dina kau jadi tulisan jukir cina.
0: Padahal itu teh dah iya dah nanti
1: anggota dewan sebetulnya itu sebetulnya.
0: Naon ayah apa?
1: Naon?
0: Naon itu tukang parkir.
1: Oh anggota dewan.
0: Tukang parkir di Unpas.
1: Dewan Kemakmuran Masjid.
0: Kunaon gitu bah, kunaon.
1: Oh cina kabar teh, bah, oh cina ada mumpung, non mumpung juga nak para rek budak sekolahnya cak mah nate, meni kuring cina iya teh jam genep isu cina pekerja jam 11 berang cina iya teh, kuat kata urun-urun tak parkiran mobil motor cak mah nate, kuat kata cangke, eta iya otot non teh cangkeng gitunya, rek diut cengkak deh, diut cengkak deh gitunya.
0: Rek
1: non?
0: Rek
1: diut, cengkak.
0: Diuk
1: mah. Diuk, teh tadi diuk cengkat. Rek diut cengkak eta teh.
0: Sugan teh diganti diut.
1: Diut. Nah, abah teh itu tipo neng gitu. Huntut teh sada ngurangan itu jadi tipo ya. Cek abah teh ieu tong ieu ceuk Mang Aep cek abah tong hariwang ieu satungtung di dinya masih kena rek hapranjuk. Satu tung masih kena di huapan ku sangu gitu ya. Ulah poho make hotin krim cek abah teh itu pegal gitu teh. Cuma teh abah ieu sangu di hotin krim lain cek abah teh dibalurkeun kana nyeri gitu.
0: Emang aya variana kitu
1: teh. Heeh eta ge si Mang Aep emang bah abdi mah sok sakapeung sok rada nyeri hate ari original teh gitu ta sok dipentawai ke pamajikan sarua batikannya kahayangna original gitu loba ieu anu strong aya aromaterapi aya DCL aya anu aromaterapi nu lainna balsam ge aya cek abdi teh atawa Mang Aep lamun rek 10.000 anu kemasan triple size ge naon teh praktis aya cek abdi gitu
0: hebat
1: atuh oh abdi mah hayang gancang ieu bah oh gampang eta mah make hate spray cek abdi teh
0: semprot
1: semprot ya ta bah ya tetangga abi mah ya kan urang dati istis aya cek abah teh cool gel gitu geun ya sok we asaan nya di dibalurkeun kana awak
0: anu asaan make senok teh
1: sakapeung make tespek
0: atuh mun di
1: asaan heuh masana cobaan cek abah teh kitu nya make hotin cream gitu tah tah ieu tah tah ieu ieu bah nya ieu tah geuning bah ieu mah aya sosial media heuh da mah gampang cek abah teh dia hotin cream.id atawa tiktokna di hotin cream ide sok di dinya parkiran bari TikTokan cek abah teh gitu. gitu. Di pohon di bawah hati na, oh insya Allah geura sok abatenya.
0: Abdi ge pan ieu ngemutan anu bade yeunan teh umroh.
1: Waduh,
0: cap. Sakabeh kade pesen eta teh makal hotin krim kenging kitu kenging cete kitu nya. Ari petet ku abdi tarus memang daftarna ka mana cete eta umrohna dina Safety Travel cenah. Da teteh cenah aya kuota 400 jamaah kanggo hiji pesawat
1: cenah. Waduh.
0: Wah hebat sih yang miluan tetapi dengan can nyukupan ya.
1: Kan baik lah, nubating mah asup heula wae kan gampang
0: eta mah. Tapi da cenah bisa iya cenah bisa nanti bisa ngahutang heula cenah
1: kitu. Ah. Cuk saha
0: khusus yang urang
1: rek pay letter kumaha teh
0: aya program umroh 10 dinten diskon 4 juta cenah ta free kereta cepat Mekah Madinah free wisata toi free tasreh raudo sarang free all bike kina safety eta teh bang
1: bener
0: nggunakeun pesawat Saudi hotel bintang 4 manasik 5 sesi terus oge pembimbingna bersertifikasi beusna eksekutif sarang kahigeun diskon 4 juta kuota terbatas.
1: Waduh.
0: Di mana tuh cenah Gina Safety teh di Jalan Muhammad Toha nomor 317 Bandung. Teleponnya di 522-8805 atau nepi 520-5881
1: cete.
0: Aya cabangna aya cete di Jalan Raya Banjaran 622 atau nepi di Ruko Kornis Residen.
1: Ya.
0: Nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya atau nepi agen-agen Gina Safety numpang caketna cete gitu. Pokoknya wujudkan mimpi ka tanah suci di sarangan Gina Safety.
1: Cita Safety keting naon ame cenah ya cenah
0: Gina Safety.
1: Oh ya tah batinya kamari teh kuat ka sakapeungeureun nyeri sirah.
0: Jadi mah jadi
1: kok jadi sirah bingung saha nu dipilihna soalnya ieu ngan aop ngan tilu jelema ieu teh maksimalna teh
0: 7 kumaha atuh
1: eta mah hade ngana mah 16
0: astaga
1: hiji mah koneng ka karaborojo kamari teh.
0: Oh aya nu utak-utakan geuning eta
1: eta mah nu ka 21
0: anak bangko
1: anak jeung anak buruh cek abah teh. Enggak tuh iya, atau ganti helai nama sakadeng helai abah teh menyesuaikan anggaran cek abah teh iya.
0: Oh, ke mana ya teteh abah?
1: Ke Trans Studio Bandung, neng. Oh. Makanya ke ayah usum holiday school bertiga, gini gak teh.
0: Oh, anu hargana dompet happy.
1: Dopnya, dompet happy.
0: Sapa rahai teteh bah?
1: 478.000 neng eta teh duitna teh.
0: Oloh. Make calana jeron teh
1: mah. Make di sendal kakara kumpul 2.500 sok abuh teh ieu ya. Sok pikir kumaha neh? Sok
0: abuh teh kitu. Sampai ka iraha bah?
1: 12 Juli teh.
0: Padahal baru daftar cenah diundurkeun asup teh tanggal 15-nya.
1: Geus tanggal 20 sok abuh teh datangna we.
0: Agok.
1: Kagok.
0: Emang aya pertunjukan naon eta teh?
1: Wah, loba neng ieu cenah boga tema A Magical Story for Everyone cenah gitu.
0: Oh, nu eta belinanya.
1: Nya, jadi micu adrenalin oge aya tah gitu.
0: Maka leutik kata emang abah ka mana?
1: Eta kamari kan online neng di www.trustentertainment.com neng gitu. Da abah mah emang kudu digitalisasi abah teh kudu apal nya bener.
0: Pinter-pinter.
1: Iya, ta Trans Studio Bandung the unique World Cup indoor tennis park abah teh.
0: Oh, kap.
1: Pak. Lain domba kap, pak, kata teh. Jauh domba kap, cik saya domba kap. Cik kap, pak, kata teh.
0: Aduh.
1: Atau dari letah-letah, iya, nanti orang ngesing, kata. tulisan zaman, nah, zaman now.
0: Aduh. Tengah wargi dali, anu pada ngagalan hari itu teh.
1: Naon eta?
0: Nya naon eta teh?
1: Eta teh Habibur Rahman.
0: Habibur Rahman
1: engkal. Aya bambu jeung Tesma.
0: Mumpung diskonnya diskon.
1: Diskon.
0: Pak Haji.
1: Padang.
0: Padang nuju diskon, Padang meni
1: congnya. Oh ieu teh
0: kada. Apa ngomong kelan duit Padang?
1: Nya tapi eta tadi aya menang ieu info ka abah cenah abah. Ieu teh abdi teh kamari teh babaturan teh boga kana kasus cenah kitu. Di telepon anu telepon gelap. Di telepon atas nama Bea Cukai.
0: Naon gitu bae eta urang meni asa bae
1: asa rada. Ieu teh hal anu ku urang dihindari neng. Margi ayeuna aya oge teh sakabeh jelema anu diteleponku ku atas nama Bea Cukai neng. Ngirim barang padahal mah henteu gitu tah.
0: Tah
1: ida aya sababaraha antisipasi meh urang teu ka jerat eta teh nya.
0: Naon wae teh?
1: Stop.
0: Oh,
1: jangan panik, tenang dalam mengambil tindakan gitu. Nuka dua cek pastikan barang-barangna. Nuka tilu laporkeun tah ieu indikasi penipuan langsung we ka beacukai.go.id gitu nya. Pokoknya langsung lah lamun ngeunaan informasi naon-naon urang teh nya ka beacukai.go.id tah gitu. Jadi sampaikan ku kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat gitu deh. Itu minum loba, itu dah minum.
0: Pak, kayak orang tepang ini jalan keduanya. Masih minangkan langgam-langgam Sunda di
1: Dalia
0: Tatar Sunda Simkuring Tamalia.
1: Let's go, Abah Andin, kemon lah, bukan nama.
0: Jarangan wargi Dahlianya. Pantang ya, radio.
1: Pantang Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.
0: Rung,
1: go, go, go.
0: Koyak.
1: Hei. Nyaheta, weh.
2: Wargi Dahlia masih pantang.

0: Mak-mak ge siap nyanyi. Cakep. Bapak-bapak ge siap ngagoyang deui. Asik. Hajatan sukses hadir di Cileunyi. Cakep. Ayo atuh kita happy-happy.
1: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Hesti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
2: Sendiri puas, ini Miss Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
4: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
3: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalain sabarareuh.
4: Tos sabaraha lama, Bu?
3: 8 tahun.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Nyeri seluruh badan teh nyeri, teh biru-biru badan teh seluruh badan.
4: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
3: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos nun biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
4: Alhamdulillah.
3: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nggak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
6: Siap, Ratu.
5: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
6: Siap, Ratu.
5: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
6: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang, sik asik.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung.
3: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Paskes wajib utamakan layani pasien, penolakan akan berujung sanksi tegas. Dirjen Pipit resmi jadi Kapolda Jawa Barat. Persib Bandung masih tunggu kepastian pemain baru dari Argentina. Saya Yudi Dirgantara, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus

0: menjadi prioritas utama seluruh tenaga kerja dan fasilitas kesehatan di Kota Bandung. Tidak boleh ada pasien yang ditolak hanya karena persoalan administrasi maupun status pembiayaan. Hal tersebut disampaikan Farhan usai melantik 105 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Bandung di Plaza Balai Kota Bandung pada Selasa 7 Juli 2026. Menurutnya, tenaga kesehatan harus lebih dahulu memberikan pertolongan kepada pasien sebelum mengurus administrasi. Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung tidak akan mentoleransi fasilitas kesehatan yang menolak pasien. Bagi rumah sakit daerah maupun puskesmas milik pemerintah, pelanggaran dapat berujung pada sanksi berat hingga pemberhentian terhadap pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan untuk rumah sakit swasta, izin operasional akan dievaluasi apabila terbukti melakukan penolakan terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Sebagian besar jalan yang merupakan kewenangan desa, kondisinya sangat rusak dan sulit untuk diperbaiki menyusul adanya pengurangan dana desa dari pemerintah pusat. Menyikapi masalah tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana membantu perbaikan jalan-jalan desa mulai bulan Juli 2026 ini. Gubernur berharap dengan adanya bantuan dari provinsi untuk perbaikan jalan-jalan di desa ini bisa mengurangi beban pihak desa dalam pembangunan infrastruktur yang ada di desa.
1: Ya makanya sebenarnya jalan itu dari dulu kewenangan desa, kan dulu desa punya sudah punya dana desa. Tapi mungkin nggak cukup atau memang jalannya terlalu panjang. Nah yang periode sekarang ini mungkin bulan Juli mulainya kita akan segera memfokuskan pembangunan jalan desa. Karena lelang-lelang yang provinsi sudah, yang kabupaten sebagian sudah. Nah sekarang kita mengarah pada desa, jadi akan kita udah kita beresin deh bahasanya gitu aja, iya kan? Tapi nanti kita beresin.
0: Irjen Pol Pipi Trismanto akhirnya resmi menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan Komjen Rudi Setiawan. Sedangkan Komjen Pol Rudi Setiawan akan menempati posisi baru sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri. Momentum pisah sambut ditandai dengan digelarnya upacara penyambutan dan pelepasan di lapangan Apel Mapolda Jabar Senin 6 Juli 2026. Usai acara pisah sambut, Irjen Pipi Trismanto mengatakan kesiapannya untuk memimpin Korps Bayangkara di Jawa Barat. Pipit menegaskan komitmennya penuh untuk melanjutkan estafet program-program positif yang sudah ditanamkan oleh pendahulunya. Saat ditanya mengenai molornya acara serah terima jabatan tersebut, dengan tegas Pipit mengatakan bahwa hal itu merupakan masalah biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan.
2: Molor itu biasa di situ, ya karena harus klop juga. Misalnya pengganti saya kan punya jabatan yang jabatannya belum diisi. Nah seperti itu. Ya, atau juga sebelumnya juga promosi dari yang saya gantikan juga perlu promosi. Nanti itu perlu posisi yang jelas, yang pasti. Sehingga kalau masalah rumor-rumor tidak perlu saya klarifikasi.
0: Persib Bandung masih menunggu kepastian pemain asing baru dari Argentina, Mariano Peralta. Manajer Persib Bandung, Umuh Muhtar, mengatakan prosesnya masih terus berlangsung antara Persib dan manajemen Peralta. Umuh meminta Bobotoh bersabar untuk kepastian tersebut. Sebelumnya di musim transfer ini, Persib telah mendatangkan 5 pemain baru, baik lokal maupun asing. Mereka adalah Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, dan Gakuto Notsuda.
3: Peralta cepat datang, yang bukan dikatakan sulit. Mudah-mudahan Peralta cepat datang, Peralta bergabung. Nah itu suatu, iya mudah-mudahan berdoa. Mudah-mudahan setelah tanggal 10 nanti semua. Kita kan nego kan. Semuanya juga berharap untuk berpindah. Bukan hitung-hitungan.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Perubahan nama provinsi dari Jawa Barat menjadi Sunda atau Tatar Sunda perlu waktu panjang. Pengamat kebijakan publik dari UNPAD, Profesor Asep Sumaryana menilai banyak aspek yang harus menjadi pertimbangan, antara lain perubahan administrasi kependudukan dan masih banyak etnis non-Sunda di Jawa Barat yang harus diperhatikan. Menurutnya, wacana mengubah nama provinsi harus berjalan dibarengi dengan sosialisasi dan internalisasi yang komprehensif.
6: Kalau tadi dikatakan ada yang pro dan kontra, memang itu pasti terjadi. Oleh sebab itu, ini perlu sosialisasi, perlu internalisasi, perlu pemahaman bersama, sehingga ini harus dilakukan, termasuk mungkin resiko yang tadi dikatakan. Jadi dia untuk mengganti itu, mengganti ini, segala macam. Mungkin kalau di daerah elemen-elemen di pokok surat sekolah dan segala macam, itu kan jadi banyak juga. Makanya perlu internalisasi, perlu sosialisasi, supaya mereka-mereka juga bisa memahami. Artinya itu butuh waktu yang agak panjang.
0: Minat masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api pada akhir pekan terus menunjukkan tren positif, terutama saat libur sekolah. Jumlah penumpang kereta api pada akhir pekan lalu yang mencapai lebih dari 45 ribu orang menjadi angka tertinggi dibandingkan 2 pekan sebelumnya. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan peningkatan jumlah penumpang menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan perjalanan selama momen libur sekolah. Menurutnya, selama periode libur sekolah 20 Juni hingga 5 Juli 2026, PT KAI Daop 2 Bandung melayani perjalanan lebih dari 300 ribu penumpang dengan tingkat okupansi mencapai 136% dari kapasitas yang disediakan sebanyak 220 ribu lebih tempat duduk.
7: Selama libur sekolah, mulai tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026, menjalankan sebanyak 26 perjalanan kereta api reguler setiap harinya dari jumlah stasiun keberangkatan. Total tempat duduk yang kami siapkan sebanyak 220.944 tempat duduk untuk masa 16 hari libur sekolah tersebut. Sampai dengan akhir masa libur sekolah pada tanggal 5 Juli, tercatat sebanyak 300.457 pengguna jasa kereta api yang menggunakan jasa layanan kereta api, atau lebih kurang 136% dari tempat duduk yang kami siapkan.
8: Sampurasun Wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Africa Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Africa Festival Official dan at TIC.Bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, nggak ngelihat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Terang gitu udah ngelihatnya. Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya, Bu ya, setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai enggak ada ya.
1: Udah enggak kayak awan.
2: Enggak ada. Jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
3: Ini yang paling sukses. Seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, namanya kenyang mas. Dari Wings Food. Ini yang paling sukses. Seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, namanya kenyang mas. Dari Wings Food.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Ibu Teteh Rohma
6: di Garut.
7: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
7: Kumaha kaosna, Bu?
5: Kona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana terus capek.
7: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina?
5: Alpa Propolis, alhamdulillah yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah terus cerewet gitu ayo nama terus tekaraus naon-naon teungak telulus parak rapi ayo nama ngeut eta alhamdulillah sampai tiul dinten mataka percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih terus jantung ende ngageder kena lambung pokoknya meraut ringan pokoknya kena seraca oge jantan tiasa ningat ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
8: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
9: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
8: Serius? Emang lewat apa?
9: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
10: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
8: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
9: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
10: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
8: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
9: Dan akan terus ada.
11: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: alternatif Changjiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
5: Muhammad Toha, Bandung.
4: Mohon Bandung, usia 53.
5: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
4: Sebelumnya ieu sakit mah lambung dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
5: Seperti apa rasanya lambung itu teh?
4: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
5: Tusuk-tusuk jarum gitu.
4: Mohon. Terus setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayeuna mah teu nyeri.
5: Ayeuna mah teu nyeri. Raoseun.
4: Raoseun, mohon.
5: Tidak ada keluhan lagi ya?
4: Tidak.
5: Alhamdulillah ini sekarang.
4: Ayeuna meser deui.
5: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli teh manis ya, Bu ya. Insyaallah hatur nuhun.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
6: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
7: Pagi, Bu.
8: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
7: Udah dong, Bu.
9: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
7: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
8: Siapa dulu dong ibunya?
7: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
9: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
7: Pastinya dong.
8: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vetahani ya, Dek.
9: Oke, Ibu.
6: Biolisin Lisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
10: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
11: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadi enak keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
12: Kemarin nyoba tes mah ya?
11: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
12: Oh.
11: Tadi enak kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
12: Oh gitu.
11: Iya.
12: Kemarin nyoba satu botol
11: satu
12: tes mah. Gimana? Gimana?
11: Terang nih sekarang alhamdulillah.
12: Jadi terang?
11: Terang.
12: Jadi mulai jelas?
11: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
12: Oh, alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
11: ya,
12: banyak perubahannya.
11: Alhamdulillah.
12: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
11: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
12: Hmm.
11: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
12: Bisa kelihatannya?
11: Kelihatan.
12: Alhamdulillah.
10: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
6: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
13: Wardi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda
14: di sarengan Kuteh Amalia
15: sarang Abah Andin ulah kamana nya.

0: geus siap nyanyi?
1: Cakep.
0: Bapak-bapak geus siap ngagoyang deui?
1: Asik.
0: Hajatan sukses hadir di Cileunyi.
1: Cakep.
0: Ayo atuh kita happy-happy.
2: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Hesti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Mi Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
3: Sendiri puas,
4: ini namanya Isi
3: 2. Dari Wings Food.
0: Tongka mamana heulanya, saatos Dahlia Tatar Sunda, bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah, urang didongengkeun.
5: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
8: Repangkeun sareng papastarkum Bejong Kuningan. Keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren. Kumaha karaos aya panyawat, Pak? Yah, yeun biasa aya eung teh tiasa sare lambung mah. Motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju di istiarkeun anggo landung naon, Pak? Alpapoli. Alhamdulillah karaos lambung mah teh sadaya beres. Ayeuna tos F sabaraha botol? Atuh abin resep 3 botol. Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpapropolis ieu, Pak? Enjing nginep tes, yang nginep tes, senten nginep tes, ya, nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah, meser, meser tilu gerus karaos, karasa.
7: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
9: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: Mah bulan.
1: Aduh, iya Mas Tanto nge WA. Gimana kalau belinya? Datang aja ke Dahlia.
0: Oh, tadi Mas Tanto anu jualan roti.
1: Mohonnya. Can nepi juga nama ayana.
0: Masih di perjalanan juga nama ker bingung ker ngabejaan babaturan anak.
1: Iya, sama terus sana sekalian sana rek meuli tiket sana. Tiket ka eta ka nantu Trans Studio Bandung.
0: Oh, anu Sukoh Day.
1: Ya bener. Anu magical story for everyone.
0: Everyone.
1: Oh. Anu tiruan teh ngininya holiday bertiga.
0: Anu baru dak.
1: Tayo, aturan wilujeng siang bebe berade hui cilemu abah
0: si etang. Bebe mah.
1: Kalah kawe wungkul tapi ngaliwat oge datarang mesko. Bebe. Alungkeun.
0: Alungkeun bebe.
1: Bebe ngaliwat atuh bae ka Braga.
0: Ngaliwat mah teu rame.
1: Lain menjeung leutik deuyeun teh berade hui pasian ieu oge.
0: Eta mah lain hui, eta mah meureunan hui.
1: Da aku mamen melihui cilembut teh gerde ieu meni lelembut kieu ieu mah.
0: Eta mah lain.
1: Ieu mah congokna ieu mah.
0: Eta mah nu murahna eta mah.
1: Ya, ieu mah nu sakilona teh murah ieu mah nu di pasar
0: 2.500 cenah.
1: Abdi di pemulihan Cimanggung, iya anu ngeunaan mah bae dieu tuluy.
0: Dah dieuna
1: di dia deket ieu, dekatna teh alun-alun.
0: Nya, jeung anu karek rancak kalong teh geudah mah di
1: pabrik. Cimanggung mah tuh gulaan.
0: Ya, beda. Norek beda
1: sampai. Tansar ayeuna mah nya buru sok atuh
0: ka. Moh, sok atuh. Halo.
1: Teh Amel Abah hadir ka porotan si Mai.
0: Mai di mana Mai? Mun sibuk si Mai teh.
1: Eri Pasko absen, bah nuhun pisan nya. Lajeng oge wilih jeung siangna cahaya dwiki-dwiki nuhun pisan. Mama Fiandi hadir wilujeng siang. Teras oge Mama Fiandi, aya Mama Lilis di Ciwidey absen cenah nuhun ya. Mangga Dede Konveksi oge wilujeng siang, Teh Cucu Cuger wilujeng siang.
0: Cuger kalong.
1: Lukman di pasar

0: saha atuh teh bebek 37B we moal
1: moal
0: teu merehui kareuhui kakara
1: tidak terima.
0: Santi Kopo wilijeng siang Teh Yuning Yuyun oge wilijeng siang Kang Suhana kumadamang Aris Empa Kang Dedi Kurniadi tadi di atasnya
1: atas
0: oh atuh salah atuh berperuhur deui atuh ngacung ah cana isar cana hayang hui bebek wilijeng siang Rianti Sumatera Selatan.
1: Sumatera Selatan.
0: Maka streaming nepi ning ngadi tuh.
1: Ke Palembang di dinya.
0: Hulu hebat.
1: Sumatera Selatan.
0: Teli hatur nuhun. Teli nuju libur, Teli teu sakola.
1: Daripada larang nya.
0: Oh, bisi we kitu bisi. Oh. Bisi ye bisi akan bisi teu belajar kita
1: ya. Menerima siswa baru teh.
0: Bah ai barudak li liburan teu ka Sumedang bah.
1: Pugur Sumedang kada rieu kota riut di mana enggak Bang.
0: Oh gitu. Aduh abang geus lila we padahal mah ba di dieu. Di nanti di Dahlia cing lila lain mawa ieu lain mawa kasur lipat.
1: Ah abah rek eta rek kasur lipat rek mawa matras abah teh.
0: Oh ngarumpul di ditu nya Bah.
1: Ngarumpul di imah we abah mah rungsing abah mah.
0: Atuh meureun beak ieu meureun beas Bah.
1: Baik teu masalah beas mah ngajejewi rasa bisa bocor ceuli abah ieu.
0: Bapak baru
1: dah. Cerewetan wae ampun da.
0: Atuh dah naonnya pasti rame dah atuh danu diajak ka ditu nanti luan atuh dah kumaha.
1: Nyapanya teh pahayang-hayang ka terus yo teteh teh kabar teh
0: agan kopo di bibul hadir cenah langgamna tapi tos kaporotannya
1: naon cenah agan
0: teh bah bebeb dari adah si bebeb
1: nah si bebeb lah bikin gara-gara si bebeb nah
0: teh Amel abah punten kaporotan name uih ti pasar Teh Yanti si rame tea
1: oh pasar
0: si Teh Yanti si rame tea si rame naon ya
1: rame tek
0: jika nama rame ya, tek
1: abah terada prihatin nih abah kawargi abah no di babatura abah di pasar iya
0: pasar induk
1: Cimalaka
0: oh kunaon bah
1: kan di daerah lokasi anak teh
0: untuk perbaikan bah
1: ya memang sih
0: ayah nama kan KDM teh lamun anu rada kumuh-kumuh teh bener kan jika anu di itu teh ini anu di kopo gini ya, kan oh, gitu Muhammad Tegar wilajeng siang si La Ijad si tukang bola ubi di depan Marga Hayu Ciwastra nuju jualan asik abdi, tapi abdi ngaliwat tara di geroan ya. Abdi ngaliwat
1: koma abah tara ngaliwat da jauh di Cimahi mah
0: abdi kan sok jalan ka Marga Hayu nya sok ningali imah nu baheula kitu nya tapi tante ningali Mang Tegar tapi na tara weh
1: tara jorowok
0: tara ngaliuk
1: udah teu wawuh
0: abah iraha dagang bandera geus rame ieu
1: nya di akar ke bulan Juli sate teh
0: Bebeb.
1: Beb, kalem beb pokona mah abah rek nyumbang eta. Bebeb nepang nengankeun gantarnya jang tiang heuh.
0: Teu euy si bay sedang dagang samak.
1: Oh,
0: weh. Menyimak maksudna teh.
1: Oh, dagang samak.
0: Menyimak
1: dagang. Rek dianyam rek masak.
0: Ah, abah teu karos pisan.
1: Ah, tarimakeun we.
0: Mang Tegar cenah mampir atuh teh. Ah, dibawakeun oge tarang ngalieuk ah.
1: Nu mana kios anu kumaha atuh Tegar ce atuh dijentrekeun.
0: Lumayan sih anu ieu teh anu bola ubi nu kopong teh.
1: Oh, anu ungu ge aya anu unguna ge aya.
0: Aya anu ayeuna mah.
1: Ungu aya.
0: Nu hejo ge aya bah.
1: Oh.
0: Campur jeung daun.
1: Campur jeung daun.
0: Ah, teu karos. Sudah para tuh sering saya ini orang lagi jangan masih mendengar langgam-langgam sudah nanya sempuring teh Amalia cepat lang.
1: Din Edon dengan warga Edon.
0: Siapnya panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgam.
1: Dahlia.
0: Prung ah.
1: Go.
0: Goyang. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Itu air bambu tereng nama.
2: Wargi Dahlia masih panteng.
1: Di acara Dahlia Tatar Sunda.

0: Iji 07.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik.
1: Ini yang paling sukses. Seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas. Ini namanya kenyang mas. Dari Wings Food. Ini yang paling sukses. Seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas. Ini namanya kenyang mas. Dari Wings Food.
2: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
4: Muhammad Toha, Bandung.
3: Mohon Bandung. Usia 53.
4: Keluhannya apa sebelumnya teh?
3: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
4: Seperti apa rasanya lambung itu teh?
3: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
4: Tusuk-tusuk jarum gitu.
3: Mohon. Terus setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayeuna mah teu nyeri.
4: Ayeuna mah teu nyeri. Raoseun.
3: Mohon.
4: Tidak ada keluhan lagi ya?
3: Tidak.
4: Alhamdulillah.
3: Ini sekarang ayeuna meser deui.
4: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli tes man ya. Insyaallah. Hatur nuhun.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
5: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
6: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
7: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
6: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
7: Kok tahu?
6: Aromanya Hotin banget.
7: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
6: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
7: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
6: Akur, Bang.
7: Hotin itu banyak variannya.
6: Oh, iya.
7: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
6: Yeah.
7: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
6: Betul banget.
7: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
6: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
7: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
6: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
7: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
1: Keluarga Dahlia, yuk ikutan kuis Bi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat keluarga Dahlia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Dahlia. Nanti penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Mi Sukses isi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat warga Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Mi Sukses isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Dahlia. Persembahan Mi Sukses isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
2: Sendiri puas, ini Mi Sukses isi 2. Dari Wings Food.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Apa parjat
5: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2000 abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge bade meser deui danya kitu ka ngajag-jag pisan. Terus karena mam akhirnya resep pisan karena mam teh tak kamari mas ada acana ngalut jamu Alpha Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terus darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah nu sok kunang itu ka ieu mah teu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
6: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
7: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
6: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
7: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi. Baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
3: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Anting, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Hiji 101.5 Dahlia FM.
5: Langgam-langgam Sundana. Asyik. Pisang.

0: Pagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
0: Dipersembahkan oleh

jejer ceria.

0: Pamuji jatan anu ngancik dina jiwa Nyimas Minanti anu nyamar jadi Ambu Santini harita mimiti nembongan dina geteran panangan Nyimas Minanti atawa Ambu Santini. Ye lantaran hikmah pamuji jatan tina ngandung orok ambar teh kakuatan anu ngancik aya dina diri Nyimas Minanti mimiti kaluar nembus kana geteran leungeuna ngagetarkeun cai herang anu aya dina cangkir batokna anu harita keur didoaan. Beres ngadoa, eta cai teh diusapkeun kana beuteung anu tikempuh keris pusaka Kipal Gunajaya teh. Tembong harita si Konseling Humargung deui bae lantaran nahan hawa anu bantrok antara hawa tiis anu nyecep anu dikaluarkeun ku keris anu manjing nancep dina beuteung jeung hawa panas anu ngaheap tina cai anu diusapkeun ku Nyimas Minanti atawa Ambu Santini dina waktu harita. Gep pegang keris ku Ambu Santini dicekelan maksud nama rek dicabut tina beuteung si Konseling belah genca.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ambu Santini nyebatkeun pangjajab doa kanu Maha Agung. Set set pandangan Ambu Santini rada ngelaper di barung ku geteran manahna anu tagiwur tepugu. Tapi nyata eta keris pusaka anu manjing kana beuteung si Konseling teh teu bisa dicabut. Atu Ambu Santini beki muatan cekelanana jeung beki nambah daya kakuatan cabutanana kana gagang keris. Tapi geugeuh keris pusaka teu bisa dicabut ku Ambu Santini dina waktu harita. Manah Ambu Santini ngageter, hatena beki salempang jeung gugup lantaran tetelah usahana teu ngadatangkeun hasil.
2: Duh, ampun teu kuat.
0: Si Konseling beki ngarasa ripuh bae lantaran hawa tiis jeung hawa panas anu bantrok dina tatuna.
2: Duh, kumaha Ambu? Ieu teh geuningan katawisna tebet sesah pisan ieu keris anu nancelep dina patuangan pun Konseling teh. Kumaha ieu teh Ambu ye?
0: Dananjaya ngeleper semu ngadegdeg lantaran keris anu susah dicabutna tina beuteung si Konseling. Ambu Santini teu cumarios ngan bati manah anu ngajerit.
1: Gusti anu janten, pamuntangan abdi-abdi sadaya. Nah janten kieu keningan. Eyang Sulanjana, nah teu ngabantos ka abdi eyang. Padahal mana abdi teh tos kajerit jalaran kaayaan ieu Kang Konseling. Pameget anu moal tiasa leungit tina cangkingan jiwa abdi dina waktos ayeuna. Eyang, tolongan abdi eyang.
0: Ambu Santini alias Nyimas Minanti harita meureumkeun deui panonna di barung ku cai herang anu nyolongkrong turun mapai kana pipina. Atuh Dananjaya anu kaparengkeun ningali kana eta parobahan paroman Ambu Santini banget ngarasa kagetna lantaran teu pupuguh Ambu Santini jol ngumbar ci panon bae.
1: Dananjaya anak ing wayahna idap sareng aki obleg ayeuna antosan meh di luarnya margi teteh lah geningan berat pisan katawisna ieu kayaan Jang Konseling teh. Hatur punten jalu ieu sanes ngusir Ambu teh.
0: Saur Ambu Santini bari semu anu ngalimba. Atuh Dananjaya jeung Ki Obleg alias Ki Oyot silih teteup kalawan geus teu loba deui carita itu ieu deui. Harita kene gancang maranehna duaan medal sila ninggalkeun eta rohangan nuju ka rohangan hareu. Ayeuna anu aya di dinya teh ngan ukur duaan. Ambu Santini alias Nyimas Minanti jeung si Konseling anu ngagoler bari humarurung nahan kanyeri jeung sasambat anu tepuguh siga anu panungtungan pikeun mulang ka alam kalanggengan. Dieu karasa pisan ujian nu paling berat pikeun Ambu Santini lantaran anu kudu ditulungan jeung disalametkeun jiwana teh hiji lalaki anu ngaranana geus lila ngancik dina ati sanubarina. Ambu Santini alias Nyimas Minanti temong ngaruk tungkul bari nangis umbar cisoca bari jumerit maratan langit dina atina.
1: Eyang, Eyang Sulanjana, tolongan abdi atuh eyang. Sanis salirat janji bakal ngabantos kana karempet butuh eyang. Oh Gusti, mugi abdi pasihan kakiatan sareng panang tayungan.
3: Ia jiwa Kang Konsleng sing tiasa diselamatkan. Margi, upami Kang Konsleng dugikan ke ajal pati dina waktu saya nak ngandung hartus. Anjen tete adil, Gusti. Margi abdi terang saha Kang Konsleng anu salah resna. Sarang lalakonon bayi anu tos karenapan ku anjen. Mungkin tu namu ke anjen masihan perang tayungan ke abdi, Gusti.
0: Ambu Santini alias Imas Minanti memuntang kanu maha kawasa.
1: Minanti, anjakal urang teh ditepungkeun heula Minanti. Empura entang Minanti anu geus nganyarikeun jeung ngaraheutanna teh anjeun. Empura engkang, ampun nyeri.
0: Si Konsleng humaregung nahan kanyeri leungeuna gupuy gapai siga anu neangan pamuntangan jiga tadi. Atuh manah Ambu Santini beuki tagiwur bae teu puku. Lamun teu kahalanganku samaran jeung tujuan hirupna mah geus tangtu cita tadi keneh ngarangkul jeung ngagabru ka si Konsleng dina waktu harita. Ambu Santini alias Nyimas Minanti nuju merit neda pitulungna anu maha agung. Jeritan hatena haritana ratas karena langit ngapak karena mega ciparibasana. Atuh Eyang Sulanjana anu salawasna nuturkeun karena lampahna anu jadi buyutna enggal masihan warta. Sorana harita kakuping ku Ambu Santini wungkul sora anu teu katingali sora tanpa jirim.
1: Buyut Eyang Minanti. Ejang dube eda geris pusaka. Anu manjing nanjleb dina beuteung si Konsleng teh moal bisa dicabut geulis anaking. Lantaran lain bagian hidup eta mah geulis anaking. Sabab memang geus kuduna kitu. Masing-masing manusia mibanda kasakten sewang-sewangan. Ieu keris amo bisa dicabut dina beuteungna si Konsleng upama teu dicabut ku anu hakna. Haradieuna ahli waris atawa jalma anu aya hubungan getih langsung jeung ieu keris pusaka. Gitu tah geulis anaking. Kan yang yakin jeung percaya geulis. Gusti nu maha agung salawasna bakal nang tayungan ka umatna anu sumalindung jeung tubamprak kamantana. Anu madak hidup ulah rek ceurik kumara kasajian yakin geulis. Basing sadar kana kaayaan hidup anu sabenerna dina waktu ayeuna. Anu keur ngalalana jeung nyamar jadi Ambu Santini. Kade bisi kagoda. Hayo hidup teh angeusan di setengahing jalan caca nepi kana ugahna. Lantaran teu kuat ningali kaayaan anu jadi buah hati dina kaayaan jiga dina waktu ayeuna. Ngan sakitu katerangan teh yang geulis anaking.
0: Lir aya angin puyuh anu lilimbungan karasana ku Ambu Santini alias Nyimas Minanti dina waktu harita. Eta sora tanpa jirim teh leungit henteu ka kuping deui. Uleng Ambu Santini ngahuleng ngaraga meneng, manahna bingung anu teu aya papadana. Jalaran ku katerangan atanapi wangsit anu nembe ka tampi ku anjeunna.
3: Kang Konsleng, apunten abdi Kang. Ing dina waktu ayeuna abdi teu tiasa nyabut eta keris pusaka anu mancing dina waruga akang. Jaharan abdi sanes ahli waris sareng taya hubungan getih jeung Kipal Gunajaya anu ngagaduhan ieu keris pusaka. Gusti, ampun. Abdi kedah kumaha atuh ieu teh?
0: Ambu Santini alias Imas Minanti, istri Linuwih anu sugih ku pangarti, harita bener-bener bingung. Bingung anu teu manggih tungtung lantaran keris pusaka anu teu bisa dicabut ku anjeunna. Anu harti Lambat laun, tapi pasti jiwa si konseling moa bisa katulungan deui. Saupama eta keris pusaka teu bisa dicabut tina beuteung si konseling.
1: Pileuleuyan Kang Jaya, rito sekian Kang, pinanti.
0: Si konseling leungeuna gupuy gapay deui. Bibirna sasambat si ganu panungtungan nahan lepas na jiwa tina baruga. Meh bae Ambu Santini rek ngarangkul. Namung dirina enggal sadar yen ieu kaayaan teh mangrupa ujian pikeun kasabaran manehna. Harita Ambu Santini alias Imas Minanti cengkat nangtung lalaunan terus muruk ka payun. Rok paneuteupna bantrok jeung Dananjaya. Nya kitu deui Ki Obleng alias Ki Oyot. Tetepan anu ngandung rupa-rupa panahnya jeung rupa-rupa parasaan.
2: Kumaha Ambu, kaayaan Ki Konseling teh Ambu kumaha?
0: Dananjaya geus teu sabar, harita gancang gasik nanya ka Ambu Santini. Ambu Santini teu nyarios, namung katingali paromana anu teu berag, sareng teu hegar. Beki lambahan tugtegna hate Dananjaya dina waktu harita.
3: Dananjaya anaking, Ambu teh kacida bingungna. Jalaran teu tiasa nyabut eta keris pusaka. Kajabi ti hak ahli warisna anu ngangge ieu keris pusaka atawa jalma anu saturunan jeung Ki Palguna Jaya. Kitu ta Dananjaya anaking. Umatak Ambu teh lain teh hayang nulungan ngan lebah dia Ambu teh teu wasa jalu.
0: Ambu Santini tembong bangun anu ngangluh bingung. Tuhuleng Dananjaya ngahuleng, alam pikiranana muter barang ngadangu kasauran Ambu Santini dina waktu harita. Brai alam pikiran Dananjaya ngadadak jadi caang. Telila pok bae nyarita.
2: Duh Ambu, nemeh ka emut. Upami leres mah kitu kedahna. Atuh sigana bae anu kedah nyabut eta keris tina patuangan Ki Konseling teh. Salian ti Konseling ku anjeun namu. Jalaran eta keris pusaka teh ageman Ki Palguna Jaya. Rumana ahli warisna teh mung duaan. Upami sanggem abdi mambu. Anu kahiji Suntana putrana Ki Palguna Jaya atuh anu kadua na Ki Konseling nyalira. Lantaran Ki Konseling teh putrana baraja adipituin Ki Palguna Jaya anu diusir ti kadaleman. Kitu tah Ambu. Ieu sadayana dumasar kana rusiah jalan kahirupan Ki Konseling dumasar kana caritaan Mbah Raksa anu jadi guru abdi. Kitu tah. Ceuk Dananjaya geus teu kapalang deui harita teh. Dadarkeun Rusia hirupna si Konseling. Saha si Konseling anu sabenerna aya hubungan naon jeung Ki Palguna Jaya? Atuh Ambu Santini oge ngiring kaget. Jalaran nembean harita terang saha anu salerna si Konseling anu tetela terah ningrat darah bangsawan putrana baraja adipituin Ki Palguna Jaya geuningan.
3: Oh, jadi kitu nya anaking Dananjaya. Atuh mudah-mudahan be upami kitu mah Jang Konseling masih sadar kalayan masih keneh tiasa nyebut keris anu manjing dina patuangan. Sok sanaos ieu hal teh tangtos mangurupi hal anu kacida berat na. Lantaran ningali kaayaan Jang Konseling dina waktu ayeuna anu tos memehan teu kuat nahan kanyeri.
0: Paroman Ambu Santini alias Imas Minanti robi-robi. Sakapeung aya sinar harepan, sakapeung deui sinar kaputus asaan. Lantaran ngingetkeun kaayaan si Konseling anu geus teu sadar kana sagala rupana. Sokomo ieu kudu nyabut keris pusaka nu manjing nanclep dina beuteungna belah kenca.
3: Nya hayu atuh ayeuna mah urang sami-sami ngaluhan sareng ngabandungan. Nya mudah-mudahan be anaking Jang Konseling sing tiasa salamet deui.
0: Ambu Santini enggal cengkat deui ngabujeng ka kamarna. Tembong si Konseling keur humaregung gegerungan nahan kanyeri sukuna kekerjatan ngelawan sakaratul maut. Ki Konseling, ieu Akang Ji enggal cabut tah keris anu nanclep dina patuangan teh. Ki Konseling,
2: ya akang ya. Danan Jaya tersirik naku berowokan. Sangkan si konseling gancang nurutkan karena parentah nah, nyebut keris pusaka nu manjing dina beteng.
1: Aduh, ampun Gusti. Aduh. Minanti ya agang, minanti. Aduh, mana minanti. Minanti. Hanya kalau agang itu ditepungkan ke anjing-anjing.
2: Si konseling bersiga anu sasar nyarita kemana bayi. Sumambat ka Nyimas Minanti. Atuh Dananjaya jadi bingung lantaran carita anana taya hartina. Si konseling geus teu nolih kana kaayaan di eta tempat balabuh dina alam sasarna.
1: Aduh, Minanti, di mana anjeun Minanti ayana? Aduh. Ya akang Minanti. Aduh.
2: Ambu Santini gancang sadar kana kaayaan. Harita nyamperkeun lalaunan ngadeketan kalebah si konseling. Panangan si konseling dicekelan. Katawis panangan Ambu Santini ngageleter. Malah dibarung jeung hujan cipanon sagala rupa. Lami pok anjeuna nyarios pegat-pegat.
3: Kang konseling, ya abdi kang. Ulah salempang kang konseling. Engkang bakal salamet deui. Ya abdi Nyimas Minanti.
2: Cek Ambu Santini bari ngumbar cipanon. Sanajan harita disangka anak kudanan jaya mah. Kituna Ambu Santini teh lantaran pura-pura. Ngetgen kayaan si konseling anu keur gawat. Tapi tumerapna pikeun si konseling mah lain deui. Sabab eta sora Ambu Santini teh bet nimbulkan geteran kana hate jeung batina. Ngadadak pisan harita panon si konseling beunta bangun anu banget kagetna ngadenge eta sora teh. Malah leungeuna anu kenca gupuy gapai siga anu neneangan pamuntangan. Lantaran pangaruh kampuhan keris pusaka Kipal Gunajaya, si konseling ngadadak jadi teu bisa ningali.
1: Nyimas Minanti di mana? Di mana Nyimas Minanti teh? Di mana?
2: Atuh gap. Leungeun si konseling tadi cekelan deui ku Ambu Santini, bari teu lila terus nyarita deui.
3: Kang konseling, ieu abdi, Kang. Tenang, Kang konseling, ieu abdi. Calik digadengeun engkang.
1: Minanti aya di dieu geuningan. Duh. Bagja pikeun diri engkang dina waktu ayeuna ieu bas. Lantaran masih kene bisa ditepungkeun dina kaayaan waktu anu sakieu.
2: Si konseling teu bisa labas nyaritana lantaran karasa dadana jejedudan lir anu rek didudut bae.
3: Kang konseling singkiat kang, cabut ta keris teh ka margi teu aya deui anu tiasa nyebut eta keris pusaka salian ti diri akang nyalihra. Enggal cabut eta keris teh ka.
2: Manah Ambu Santini alias Nyimas Minanti ngaguruh tepugu di pinuhan ku rupa-rupa perasaan anu minuhan jero dadana.
1: Minanti, demi rasa gat cinta engkang aduh pasti kena ngancik dina jiwa. Engkang bakal netunan kana paminta Minanti.
2: Dengan katuhu si konseling ngayap nyasara launan kana gagang keris anu nanclep dina beuteung belah kencana. Hese beleke kitu nate lantaran da puguh dina kaayaan anu geus sakitu ripuna si konseling teh.
0: Waktu senawargi geuningan teh nyekapan deui wae. Cag, kedah diecagkeun deui wae serial si konseling. Nah, dinten ieu teh jalaran waktosna geuningan teh samporet. Alah hatur nuhun sadayana nu teras mararanco dina Radio Sewang-Sewangan, dina live TikTok Dahlia, tanapi live Facebook, live streaming. Hatur nuhun sadayana, hatur nuhun pisan kana pangrojong ieu dongeng Sunda ti Dahlia. Hapunten tina samudaya kakirangan kalepatan SIM kuring. Atuh SIM kuring dinten ieu undur pamit insyaallah enjing tepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia perungah, go goyang.
4: Wargi Dahlia, cagheula Urang ecakeun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu dan bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya?
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
1: Ya, salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya? Nah justru pakai herbal Tesma justru
1: malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
7: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
8: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregbeg.
9: Gaduh panyawas naon wae, Bu?
8: Mabit na teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
9: Kumaha karaosna, Bu?
8: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggap papah teh, asan teu ngadampal.
9: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
8: nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tosu ayah, jengkel tosu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawas pertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang, kitu kantun jadi-jadi.
7: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
10: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
11: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
10: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
11: Siap, Ambu.
10: Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
11: Ini Ambu.
10: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
11: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
12: Tong ka mamana heula, saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap urang ngagoyang dangdut deui.

kasih-kasih Juli, kita lihat jenya apa. Zara, suaranya bikin Bandung goyang. Ayang Mino siap ngegoyang warga Dahlia yang digoyang-digoyang yang selama 2 jam. Rungah.

Dahlia. Iya, ya semua orang punya rasa kacapek ya. Siapa tahu kalau ditemenin sama yang minum Wargi Dahlia capeknya hilang, bukan capeknya nambah. Ah, kagak mau Wargi Dahlia. Makanya ikutan ngegoyang dong, ah Wargi Dahlia di 0811 222 1015 ya.

nggak padam, biar nggak mati lampu. Tokennya habis. Goyangin buat semua warga Dahlia. Oh tentu saja buat Ayang Minum. Masa sih, ini aku tuh terharu sekali. Wadih tiga-tiga Cikadu sore yang hadir. Gestilu, hah? Ya gestilu selamat sore. Maksudnya gimana Budi? Ah, aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan di sore hari ini ya. Ada Ardi juga. Waalaikumsalam. Di sini Ardi Cianjur, tapi di sini Ai Beng. Ai Beng. Orang Naringgul Cianjur Selatan, goyangin mah buat tetepe buat Ayang Minunya. Aha. Aha. Masa sih kamu suka banget ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak loh Ai Beng.

Cantik AA ya. Ardian Pasir Kemir juga hadir, cuman gitu doang. Ah, ini kok rame sekali. Wilujeng Santan, Wilujeng Santan juga. Buat siapa? Buat siapa coba? Buat Kang Dadang. Kopi pahit, oke. Okay. Hai Mama Lilis Anu Gelis. Tapi belum ngegoyang Mama ke aku mah, itu mah buat Deden Mary. Aku salah membacanya. Tapi aku yakin dan percaya Mama Lilis selalu

emang gimana dirimu sayang? Ada juga Siti Agnia Fauzia di Pagarsi, goyangin buat anak dan suamiku aja, makasih ayang sami-sami. Ayang Milno, ya Ujes Tanjung Sari pun bergoyang. Sore ayang, sore juga Pananang Hidayat lagi ngapain? Pasti di mana? Masih di tempat kerja. Uhuy. Oma Ika, Cinta Asih pun bergoyang. Goyangnya buat semua wargi Dahlia. Dipuja-puja olang gamnya. Zika-zika-zik, ayang Mino memang cantik. Udah gak usah protes wargi Dahlia. Hai juga Rida, yang seret bergoyang. Duka, oh tidak. Goyangin buat semua wargi Dahlia, gocinya buat ayang. Terima kasih, Brung. Agogogo. Go, yeah.

0: Ini yang paling sukses.
1: Seru enak.
0: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas.
1: Ini namanya kenyang mas.
0: Dari Wings Food. Ini yang paling sukses.
1: Seru enak.
0: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas.
1: Ini
0: namanya kenyang mas. Dari Wings Food.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Goyang.
1: Wah, penghuni Ibu, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
1: Dapat salam dari Abah Yudi Mekar Singaparna, Tasikmalaya, Tacena Ari Isar. Ari mendingan nu mendingan nu jauh gitu. Daripada deket sararieun.
0: Heeh. Sampai ditransfer jauh manya.
1: Emperan cinta. Transfer batin.
0: Aku transfer ilmu hitam.
1: Entong atuh dedenya oge semoga ilmu hitam.
0: Hari dengsal.
1: Emberan cinta. Untung tebuduk dedenya.
0: Eta mah urutna.
1: Eta bak pelor. Aduh, digogo dulu yuk Isar sayang. Yep. Ampurannya abi mah heureuy barusan mah, tapi ya selebihnya dianggap aja serius, oke? Tetap semangat, tetap kewarasan dijaga ya, asik. Ala genah. Hey. Aya JP ta. Kesemua barakan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you.
0: Aya Lilina
1: teh. Aya atuh, geus disadiakeun. Dia kan didinya nu sesegrok.
0: JP anu ultahna tapi nu dapat transferanana ayang
1: Nin. Aku mau diajak makan-makan. Kamu mau ikut enggak?
0: Nah,
1: iya dong. Emberan kamari wae 100.
0: Aya meureun.
1: Ayalah. Kamu coba alah genah.
0: Pun meureun.
1: Geus pastina eta mah gimmick pantang radio.
0: Ameni asa horem di PHP-i.
1: Aduh dadah teuing hampurannya Isar kumaha teh dayeuhna. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Tanggap naon cinta?
0: Lanawannya langganan.
1: Sok buru, sok dirinya sok renangan biasa nama, sok buru.
0: Ayo itu radio cinta.
1: Radio Tentang cinta Maggie Z, hah?
0: Iya dari Maggie Z.
1: Aduh, jang saha Kang JP?
0: Yang AJP.
1: Ah, si Etama. Si Etama geus mulai kode unik sok iya boleh lah goyangkan buat siapa?
0: Carana
1: ya pintar. Kudu jadi jelema mah kudu pintar tapi ulah kabaling.
0: Kudu pintar
1: kabaling.
0: Heeh,
1: tak gitu. Sok buru geus tong curhat di dieu.
0: Buat ayang.
1: Makasih.
0: Selalu sukses AJP, birthday-nya AJP, pokona mah sing dilancarkeun sagala rupinanya.
1: Amin. Jangan lupa.
0: Naon?
1: Sok terus.
0: Danui RB Kangen Tabah Iwan. Aja biarkan aku ngajian ya tong sarekannya. Asal makasih Beden Dagopin Tayanti. Ayo sugi nusta Kang Lukman. Eureut teu teh nado. Aneh nih Isan nih put

0: tentang Herman, teh Eris teh tentang Mama Elda.
1: Aku menangis.
0: Banyak pandang radio, pandang dari anak-anak kelengar dia. Dah siap kena gogo-go yang melah yang.

0: Nenek biasa aja nenek, gak usah kecentilan.
1: Atau gak iya asante cocok lamun gak di acara nenek. Yang digoyang-goyang penyerna andalemi.
0: Andalemi?
1: Oh, mata kudu
0: entre-entrean. Oh, jadi nenek juga harus ikut entre-entrean begitu ya? Cek si Danu. Padahal nenek mau ngomong kumaha penyiar na.

0: aku kehujanan alamak.
1: Aku maha hayang mino asal bahagia nang hayang mino pasti nenek oge bahagia.
0: Mau nenek mah meren hayang si Malaka mah lain alamak merennya.
1: Aya kan ane 9 nyawa itu teh dirina teh alamak.
0: Oh, 9 nyawa tuh nenek tong sok ngalilieur abi ne 9 nyawa gitu.
1: Apa cenah cek ayeuna nyakeun minta judul 9 nyawa cenah ngamek Kang Liwan.
0: Mana? 9 nyawa emang eta namana 9 nyawa kalau ada 9 nyawa kan nenek pakai kalau ada nenek.
1: Oh gitu ya.
0: Ya sok goyang kan
1: siapa? Pasti yang enggak buat ayam kumut.
0: Apa cenah nenek? Dede, ini tante, bentar ya, neneknya mau diculik.
1: Tante itu tante Minul, tante Ayang Minul.
0: Bentar ya sayang ya. Nanti minta jajan.
1: Digoyang buat semua warga Dahlia aja, dan yang baru digoyang sama Isar Ibun.
0: Iya.
1: Buat sinema selalu deh, buat kesayangan sama
0: Sinta. Asik, terima kasih nenek. Terima kasih cucunya nenek. Akhirnya nenek gak lama-lama. Prung ah, go, go, go, go, yang.

0: menerima pesan seperti ini?
1: Ya, halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
3: Stop. Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
5: Udah dong, Bu.
7: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
5: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
5: Iya, ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
5: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

begitulah wargi Dahlia, kalau kita lagi buntu tuh seperti mati lampu, wargi Dahlia gelap gulita gitu ya. Makanya kalau wargi Dahlia punya sesuatu masalah atau apapun itu, wargi Dahlia dipikirkan dulu, tenang dulu, apalagi masalah itu bikin emosi ya wargi Dahlia, jangan kebawa emosi ya. Seperti itu mati lampu kali ya. Versi aku wargi Dahlia. Sebentar, aku sapa Anwar. Ada Anwar di TikTok Dahlia, ada Mas Gun, ada laba-laba hitam. Aku melihatmu, Kalimantan Barat, bergoyang. Ada Anwar, ada Egay, oge say, pengen diputerin. Ya, nanti aku puihin kamu ya supaya kamu liar. Ayang, bukit yang indah. Aduh, Mama Lilis, oge ayak kahayang sore ini. Teh keningan. Teh Ita, Jisero hadir ngegoyang. Terima kasih banyak. Oh, Mas Gun, teh orang sapanya. MC Marwan, Cogan juga. Apa kabar, MC Marwan? Pasti suka ng-MC gitu ya. Semangat,

satu lagi 7311710. Am Garut. Hapuk bae juga orang Tasik kan dirimu teh ya sayang. Teh Aya Cisereuh juga ada. Nung Gara. Siti Aziza Malaysia bergoyang. Ini siapa yang lagi dengerin Dahlia ya? Terima kasih banyak hatur nuhun pisannya. Rosidin di Nanjung. Rosidin maaf aku baru melihatnya. Anwar terima kasih. Si Anwar salah deh. Anwar salah. Anwar. Anwar berdegong kamu. Give nak aminu.

0: Sane.
1: Oh, ini lepas. bukan Mang Nana ini.
0: Sane.
1: Oh, mantusan atuh.
0: Sane,
1: aku salah lagi. Aku. Sarang saha ieu?
0: Kang Wildan ayah.
1: Kang Wildan.
0: Baru masuk ayah.
1: Akang.
0: Iya.
1: Baru masuk.
0: Iya.
1: Kenapa akang menggoda hatiku?
0: Enggak apa-apa, digodain.
1: Kang Wildan dari mana?
0: Cengek-ngek.
1: Orang Rancangek-ngek. Ya Allah, iya. Geningan jauh.
0: Jauh.
1: Kalau dekat?
0: Enggak apa-apa.
1: Kalau dekat digabruk gitu atuh amin. Iya,
0: pakai kucing.
1: Gimana kalau Kang Wildan? Tadi itu siapa? Kang Anwar, Kang Wildan. Kang Wildan, iya. Mau enggak digoyang sama Ayang?
0: Mau.
1: Sok atunya, tapi siap ya.
0: Siap.
1: Oke. Satu.
0: Dua.
1: Tiga.
0: Oke,
1: pintar. Yang digoyang.
0: Digoyang.
1: Oh, geningan pintar. Ayang terharu. Hebat ya Kang Wildan. Ini aku terharu sekali. Suka pantengin ya?
0: Suka.
1: Alhamdulillah.
0: Suka monitor terus. Wih. Siang malam.
1: Oh gitu. Siang malam abi ngadoa.
0: Malik ngewa.
1: Kang Wildan mau langgam apa?
0: Hentikan tangisanmu.
1: Apa?
0: Hentikan tangisanmu.
1: Hentikan tangisanmu. Aku tidak menangis, sumpah. Aku mah tersenyum dan tertawa.
0: Malam, nanti malam menangis, ayang.
1: Jangan dong.
0: Ya, menangis nanti di bawah sawo, pohon sawo.
1: Nangis bahagia tapi kan ya.
0: Iya.
1: Ah, terima kasih banyak, hatur nuhun besar. Oke lah, hentikan tangisanmu. Goyangkan buat siapa?
0: Nah, semuanya aja.
1: Hah?
0: Dari A sampai Z.
1: Kenapa?
0: Belum ini belum tahu semuanya.
1: Oh iya udah tuh kalau begitu terima kasih banyak ya Kang Wildan ya.
0: Ini
1: makasih Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya Dahlia ya, prung ah go. Hampir saja dia keceplosan. Aku pun takut, aku pun rewas, aku pun hariwang. Bagaimana ini wargi Dahlia? Untungnya aku pintar sekali, langsung aku gilekan dia.
2: Yang adik goyang.
1: Balik ah.
2: Adik balik ya.
1: Bisa neangan lipstick uing ini nya.
2: Oh lain eta di halus lipsticknya ya.
1: Oh iya dong. Kumaha heula biwirna.
2: Nomor samaraha?
1: Lilis Karlina oge eleh ku keseksian
2: asli. Itu nama. Kan ai Lilis Karlina mah jebeun ieu jebeun teh seksi. Ari mah jebeun rujit.

0: dicolok.
1: Jika udah dicolok?
2: Ah, colok irung. Hampir saja aku kelepasan. Anggapnya naon?
1: Langgam nah yang etanya, hayang pirama irama.
2: Anu mana?
1: Eta we, galandangan. Dan jenuh telepon juga galandangan ya.
2: Ember. Kemana penyirnya? Nyinggis, beri kitunya. Enggak sok goyangkan, 5 w 5. Sok, dirinya kudu nurut kak Eke ya.
1: Hanya enggak sih, saya kasih daerah warga aja. Daripada ada di 5-5 ya, di wilayah-wilayah.
2: Bener ratunya, hampurannya.
1: Tapi bestanya akar iman di rumah
2: itu. IRB, selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu.
2: Amin. Amin.
1: Amin. Jadi kita namanya Nadia Nata Teh. Rezekina, mudah-mudahan itu nama kekucuran kak
2: ayam. Embung ah, amin. Ah,
1: untuk meta iya, untuk meta jatah iya.
2: Embung di kucuran ah.
1: Kaya nih nama itu.
2: Nah jadi, panteng radio.
1: Pakar radio mata dalia, enak-enak lengannya dalia, perungan bapak-bapak, ya aduh.
2: Edun Danu, ya udahlah wargi Dalia karena ada yang berulang tahun, teman aku JP dan juga ada IRB selamat ulang

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Berarti Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Gelaran Piala Presiden 2026 resmi akan digelar. Persib Bandung tergabung di grup A bersama Arema FC, DPMM FC dari Brunei Darussalam, dan Tampines Rovers dari Singapura. Penyisihan Piala Presiden grup A 2026 akan dimulai pada hari Sabtu 25 Juli 2026 bertempat di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Kementerian Agama tengah menyiapkan materi edukasi yang berfokus pada pencegahan penyebaran budaya LGBTQ untuk dimasukkan ke dalam pendidikan agama dan keagamaan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari peraturan presiden yang mencantumkan penyebaran budaya tersebut sebagai salah satu ancaman non-militer terhadap pertahanan negara. Bangunan Koperasi Merah Putih di Desa Gunung Masigit Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat mendadak menjadi sorotan publik karena koperasi dari program nasional ini berdiri di tengah hutan dan jauh dari pemukiman warga sekitar. Kepala Desa Gunung Masigit membantah narasi yang berkembang di media sosial tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari pantauan udara, memang bangunan tersebut tampak berada di hamparan lahan terbuka di kaki kawasan Cardstone Garden dengan latar tebing kapur menjulang. Namun, fakta sebenarnya bangunan Koperasi Merah Putih tersebut berdiri di area parkir objek wisata Stone Garden dan Indiana Care. Lokasinya juga hanya berjarak sekitar 500 meter dari jalan raya pada larang Cianjur. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

aku tak berarti bagimu sudah digoyang. Tadi kan seperti Egay juga. Egay kan juga seneng banget sama yang langgam tadi itu kan ya. Iya, menyala janda cenah ya. Kang Deddy Kurniawan, Nagreg Ciwidey. Ada Lukman juga di pasar.

0: nih, keluar kita lihat. Yuk ikutan kuis Bi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat keluar kita lihat. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia, antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Dahlia. Nanti, penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Mi Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat warga Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Mi Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Dahlia. Persembahan Mi Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
1: Sendiri puas, ini Mi Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik,
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: geus siap nyanyi? Cakep. Bapak-bapak geus siap ngagoyang deui?
1: Asik.
0: Hajatan sukses hadir di Cileunyi.
1: Cakep.
0: Ayo atuh kita happy-happy.
2: Yuargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap mengoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Hesti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Mix Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
3: Sendiri puas,
4: ini Mix Sukses Isi 2.
3: Dari Wingsuit.

0: Jangan kemana-mana. Setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
0: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
0: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Pernah menerima pesan seperti ini?
5: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
3: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id, /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
7: Stop, cek lapor. Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
8: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
7: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
8: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
3: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free tasrih Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.
0: Yeah.

di perjalanan. Ya udah tenang, ada yang minum masih tetap setia nemenin wargi Dahlia semuanya yang digoyang-digoyangnya sore hari ini di 101,5 Dahlia FM. Band yang goyang sikat.

0: intro introan. Au! Dahlia, asik atuh. Rumah
1: goyang.
0: Asik sama siapa yang berbicara?
1: Kangkung
0: Bandung, Lobak Garut, anu pundung sok camerut. Ah, siapa?
1: Kang Jeje.
0: Kang Jeje, jajaretean. Jajaretean. Kang, ay, Kang Eden loba gaya nama. Teteh. Teteh. Kang Eden ulang tahun ya Teh ya?
2: Ya, ntar tanggal 16.
0: Oh, tanggal 16 lupa aku. Untung belum dipuihin langgamnya tadi untuk JP sama IRB. Kan tidak kemarin, boleh ya?
2: Kemarin mah cucu yang
0: oh, cucu tahun. Yang ulang tahun. Kang Eden rek ulang tahun cenah wargi Dahlia tanggal 16. Ieu urang baledogan kundog. Nogna nog kacing calang.

0: dangdut.
1: Dangdut. Dangdut. Dangdut. Dangdut.
0: Tete matakna obatna tete tong sampaikan kalupa. Ngasih obat tete tong telatnya tete. Kang Eden bahaya.

0: Sengang Ratu Onde, Bu Enjoy, Pandang Saya, Santi Kopo, Bu Memes, Teh Nenok, Gigiran Bumi, Sareng Kang Duduna, Ayang sering pantang dari
1: Alhamdulillah, Dalia. Salam dari Ayang.
0: Iya, sambil-sambil ini ketanya.
1: Pantang Gosnya Radio.
0: Buat Ayang sama istriku.
1: Au, Pantang Radio.
0: Pantang Dahlia, enak-enak logamnya Dahlia, pernah go-go-go goyang.
1: Asik, makasih, terima kasih banyak. Teteh, jangan lupa ya kalau sabun udah habis, Teteh cepat beli lagi sama aku. Jangan sampai sabunnya habis, Teteh harus nunggu dulu ya, gak pakai sabun. Didinya kare kemana? Balik didinya Adi. Ya sama-sama Gus Ketbon. Waalaikumsalam Mama Gani Bojong Kalapa hadir hatur nuhun. Waalaikumsalam. Orang Ranca Sagatan, terima kasih banyak Jul. Hatur nuhun ya Jul. Iya Teh Eli di Padalarang. Amar Permata Biru Kumadamang. Yo yo JP sama IRB betul ulang tahun Bu Warpan. Mama Arul Pursdai, terima kasih banyak hatur nuhun pisan. Hasan juga, terima kasih hatur nuhun pisan. Wargi Dahlia, Ayang mesti pamit kayaknya udah mau maghrib ya. Hatur nuhun, mohon maaf ya Wargi Dahlia kalau langgamnya gak kepuin semua Nilam. Jangan kau pergi ya Nilam. Apalagi kau pundung Nilam. Ini karena permintaan dari Bu Guru, minta langgam ini kita puin aja ya Wargi Dahlia. Bu Guru juga terima kasih. Lampes Hardi. Juga siapa lagi nih bro, terima kasih ya, pamit ya hatur nuhun, terima kasih banyak Mas Tomo. Oh Mas Tomo, terima kasih banyak ya Mas Tomo atas kebersamaan kita selama 2 jam. Au. Kang Diwan Music Director Dahlia juga ya, sehat selalu, terima kasih banyak, banyak langgam yang asik di playlist. Wargi Dahlia, insya Allah besok ketemu Pantang Radio, Pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia, prung ah. Assalamualaikum, prung ah. Go go go, go ya.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang, si kasih Juli di Dahlia. J-nya apa? Juara. Juara bikin Bandung goyang. Hai, Ricky Lubunnya hadir lagi di Dahlia Indonesia Asik. Jangan bosen-bosen. 2 jam ada langgam-langgam yang disuka, yang dimau, difavoritin sama wargi Dahlia sampai jam 8 malam nanti. Selamat pantengin ya. Brung ah, go go go, goyang. Mau.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Republik yang judulnya adalah Aku Takut Wargi Dahlia. Baiklah, kalau gitu hari ini di 7 Juli 2026 tanggal cantik Wargi Dahlia tanggal belanja biasa kan ya. 1, 2, 3, 4, 5 sekarang 7 ya. Tanggal 7 bulan 7 2026 lagi belanja apa sih? Kalau aku mah hari ini biasa es krim Wargi Dahlia ya. Beli 2 gratis 1 gitu. Enggak tahu kalau Wargi apa. Tapi yang lagi heboh hari ini adalah mengenai soal keputusan presiden yang terbaru yang akhirnya jadi memicu konflik yang akhirnya bukan jadi vertikal malah jadi horizontal mengadu dombakan kalau kata salah satu influencer teh cenah begitu Wargi Dahlia ya. Tetapi lagi heboh mengenai soal harga telur dan juga bahan baku yang turun gara-gara soal MBG. Dan juga ada lagi berita mengenai soal terungkap korupsi terbaru dari batu bara yang senilai 5 triliun. Wow. Oh my God, OMG PDA Wargi Dahlia. Gusti Nu Agung ya. Yang pasti mah apapun berita hari ini, Ricky Leven bisa membuat insya Allah mudah-mudahan membuat Wargi Dahlia relax lagi, senang-senang lagi, lucu-lucuan lagi, seru-seruan lagi. Yuk pantengin sampai jam 8 malam nanti. Line requestnya udah dibuka 0811-222-1015 ya. Ya pengen masuk lewat WhatsApp call boleh, nanti bakal dibuka. Atau pengen datang sendiri ke Jalan Burara nomor 28 Bandung juga bisa. Jangan lewat jalur telepati, jangan menggunakan jalur-jalur bola kristal karena jalannya lagi ditutup ya, lagi ada hambatan Wargi Dahlia ya. Ya sudah, yang pasti mari kita tungguin. Pengen ngasih tahu juga mungkin keadaan sekitar atau keadaan lalu lintas terkini juga Ricky tungguin Wargi Dahlia. Jangan lupa nanti jam kedua masih ada kuis yang berhadiah 100.000 rupiah dari kuis Hydrococcus spesial Piala Dunia. Pertanyaannya hari ini apa? Tunggu nanti bakal dikasih spill.

Dengerin terus ya Ricky Lupen, Dede Gemes kamu, si manusia sejuta pesona.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Andika Kangen dan juga Deningres yang judulnya adalah Aku Siap Genting Wargi Dali. Oke, kita baca request you yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Langsung aja dibacain ya, gak usah pakai lama-lama. Request pertama datangnya dari Mbak Ais Cibai. Katanya, Assalamualaikum Dede Luven. Waalaikumsalam, sebentar ya. Ini tiba-tiba kok WhatsApp-nya jadi ngeheng. Sebentar-sebentar ya. Oke, kucing antariksa berbulu pirang, cara pengen leto sandaran hati buat CEO yang lagi menyamar. Menyamar jadi apa? Jadi lele dumbo. Selamat malam Ariki. Malam juga ada Kang Deddy Kurniawan di Nagrek Ciwidey. Selalu ada-ada Ben. Goyangnya buat semua wargi Dahlia. Pokoknya sehat selalu, selalu ada-ada. Apa koma eta? Nanti aku coba cari dulu ya. Itu judulnya ya, karang-karang mungkin gitu ya. Artenani Memori di Cicahem hadir. Udah gitu ada aramat kanan. Halo Ricky Luven, manusia sejuta pesanan miau. Halo juga miau miau miau. Terus udah gitu juga ada teaser katanya, hai kucing belur. Ya iya dong, kalau lihat konten yang terbaru Wargi Dahlia ya, itu ada beberapa bagian sensor Wargi Dahlia ya. Soalnya itu sedang memperlihatkan bancak-bancang soalnya. Udah gitu juga ketemu hari keluven sama misterius 3 huruf yang pengen minta langganya kotak masih cinta buat Majeha, Bu Arfanta, Sugi, Teh Timoro, buat semua nunggu berlalu panjang. Gue sini buat Mama Ika Cinta Asih aja. Terima kasih. Ada Tiani Gemes di Pasar Sedang Serang, goyangnya dong. Tadi walinya udah diputerin ya, di awal banget gayanya buat Ricky Luven. Buat semua warga Dahlia, terus super gue sini buat suamiku aja, semoga cepat sembuh. Diroin cepat sembuh ya, buat suaminya Tiani Gemes, oke? Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, nanti Ricky Luven bakal balik lagi buat buka request on the air dan juga bakal kasih tahu apa sih pertanyaan buat di kuis Hydro Coco nanti di jam yang kedua.

0: Hasan dan Junin, cinta terbaik. Nah sekarang kita mau buka line telepon Wargi Dahlia ya. Barusan aku lagi ngecek-ngecek, ternyata pertanyaan untuk hari ini harus bisa terjawab untuk para penyuka piala-piala dunia dan juga persepak bolaan ya. Kalau gak bisa mah aku kasih tahu aja, lihat aja di Google lah. Ya dispil dong jawabannya. Tapi sebelum kita kasih tahu dulu pertanyaannya apa, kita mau angkat line telepon dulu. Kita angkat line telepon dulu. Boleh masuk ke sini di 73028 atau 73117710. Atau juga mau masuk lewat WhatsApp call juga boleh, Wargi Dahlia. Tinggal pilih salah satu, pengen request lewat yang mana begitu ya. Ya udah kalau gitu gak sampai ke lama-lama, kita mencoba. Ini WA kalau udah mau, kalau udah begini kadang-kadang suka naik turun, suka apa namanya rebut-rebutan sinyal ya. Coba yang ini, halo selamat malam Dahlia Indonesia asik. Nah yang ini mah kudu di basoka sih nama. Ini mah kudu dilempar bom molotov sih nama Wargi Dahlia.
1: Gak mana tuh basoka. Basoka mah permen karet
0: bareng. Eh enggak dong. Basoka itu adalah sebuah alat ya, gimana untuk ngejedurkan dirimu.
1: Kamu itu pakai baju dari jemuran siapa?
0: Hey, itu bukan baju dari jemuran siapa. Itu sebenarnya terbuat dari rumput-rumput laut ya, atau kelp-kelp laut. Sama aku dijahit, tapi ternyata kurang bahan. Jadi akhirnya piramida-piramidanya kelihatan.
1: Kalau sama karep ketingali gerak.
0: Hey, gak apa-apa, harga diri sudah tercecer. Loh, bukannya kelakuan kita sama kan?
1: Sorry ya, aku masih tertutup, gak kayak Anda udah melekat-melekat.
0: Hey, mau aku bocorkan video dirimu yang kemarin ini juga memamerkan segitiga itu di ruangan-ruangan tertutup itu?
1: Amir, rahat ingat.
0: Nanti akan ku bongkar loh, akan aku pajang di stories aku ya.
1: Iya, boleh. Itu kan jadi endorse, enggak di endorse tuh kamu.
0: Baiklah.
1: Nah, baju nak kuat tu kayak.
0: Ya, tahu enggak ya? Ini udah postingan yang keberapa ya? Seumur-umur ya. Selama saya jadi penyiar radio di radio-radio sebelumnya ya, untuk memancing orang-orang untuk menghujat itu sangat gampang, tapi di postingan Radio Dahlia mah nya bararageus ya, heeh. Tuh nu ngahujat urang teh.
1: Banyak atau sekarang lo bakal buru dua.
0: Ya, kalau di radio-radio sebelumnya menunggu ngahujat teh meni sarareukeut teh di dieu mah meni bararageus ngahujat teh.
1: Ya ada di gara hadiah, aku kaiki jadi jarompe.
0: Enggak ada ya. Sudah, jangan dibahas Rebekanya. Nanti orang-orang takutnya keburu jatuh cinta sama si Rebeka ya. Gak senemur murah mare. Muri keseragam apa ya?
1: Lepas cete pakai makanan tepino di nubi wirna tengah nangku. Agak liar.
0: Apaan kita kelakuannya sama? Gak ada, murah keseragam apa?

kasih tahu pertanyaan buat kuis di jam kedua. Ya cuma gara-gara si RB atau waktunya beak ya. Jadi pertanyaan untuk jam kedua ya, usai salah satu pemain Amerika Serikat mendapatkan kartu merah dalam laga Amerika Serikat versus Bosnia, Presiden Amerika Trump lantas menelpon Presiden FIFA untuk mencabut hukuman kartu merah tersebut. Di tengah kontroversi itu, ternyata Belgia berhasil menghentikan langkah Amerika untuk melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertanyaannya adalah, berapakah skor akhir dari laga Amerika versus Belgia? Jawabannya dikirimin via WhatsApp ke 08 11 22 21 015, ketik nama spasi alamat spasi jawaban, dan yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di kuis dan sub-now sebelumnya. Ditunggu.

dari Wings Food. Ini yang paling sukses. Isi dua, seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, namanya kenyang mas. Dari Wings Food.

0: dan Mik. Produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Mik. Pol dan Mik, Pol Pol Pol.
2: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi matalawang. Oh tidak.

0: Wargi Dahlia, kami dari La Luna.
1: Pengen denger yang asik-asik, antingin aja Dahlia yang makin juara.
0: Yang lain gak asik ah, Dahlia.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Mak-mak gesiap nyanyi. Bapak-bapak gesiap ngegoyang deui. Hajatan sukses hadir di Cileunyi. Ayo atuh kita happy-happy.
3: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses.

0: dan Radio Dahlia FM.
1: Sendiri puas, ini namanya sukses isi duluan. Dari Wings Food.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barangan Tricky Lover. Meow.

0: sekarang jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Goyang. Asik. Radio Asik, Radio Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
4: Dahlia FM.
5: Berarti Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi
4: Dahlia FM.
5: Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 8 Juli 2026 berada di ITC Kebon Kalapa Jalan Pungkur dan GPP Sumarekon Ruko Beril Sumarekon Bandung.
4: Dahlia FM.
5: Mahasiswi Telkom University yang dilaporkan hilang bernama Nadira Az-Zahra telah ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat di wilayah Kota Bandung pada hari Senin dini hari 6 Juli 2026. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pihak keluarga dan pihak kampus. Nadira sempat hilang sejak 30 Juni 2026. Hingga kini, pihak kepolisian masih belum mengungkap motif hilangnya Nadira. Persib Bandung resmi mengumumkan rekrutan terbaru ke-6 mereka untuk musim 2026-2027. Striker asal Montenegro bernama Balsa Sekulić diperkenalkan sebagai pemain baru Persib pada hari Selasa 7 Juli 2026 dengan masa kontrak 2 tahun. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
3: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh

0: 60 menit lepas dari jam 7 malam, Wargi Dahlia masih digoyang barengan sama Ricky Luven. Dia degemas si kamu, si manisnya sejuta pasana begitu wangi memikat jiwa. Berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertahtakan jari kucing tarisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Terima kasih banyak masih stay tune ya. Sekarang kita udah masuk ke interval yang kedua. Kita mau baca lagi request you yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsAppnya. Langsung kita kejar-kejar ya. Kang Sohara di Permata Biru pengen goyangnya buat semua Wargi Dahlia tercinta. Terus gue sini buat seseorang yang deket di hati, semoga sehat selalu. Ser-seran kalau lagi denger, kalau lagi inget sih itu gitu ya Kang Sohana ya. Selamat malam Kak Riki, hati-hati di Batu Lawang Ciwide hadir. Pengen langgamnya darimu yang dulu. Dari siapa itu nyanyi ya? Goyangnya buat sama Wargi Dahlia. Ayo super gue sini buat Ricky Luven, semoga sehat selalu dan juga sukses. Amin. Doa yang sama yang terbaik juga buat dirimu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes Kang Asep Dapota MC hadir. Oke, terima kasih banyak lagi pantengnya dari Dahlia. Oke. Kang Emandi Cicadas, terima kasih banyak, pengen di absen juga. Lanjut lagi, Kang Dadang Belgia hadir di Cigajang Garut. Yo, kece badai ya. Belgia berhasil mengalahkan US, berhasil mengalahkan Amerika, kece badai. Eh, sejalan kece piring, pengen langgamnya buat Aga Diki Opik, Mama Ika, Teh Sarta Eli, Deden Cipteng, terus buat Gocinnya, Deden Ciptengnya aja. Ibu Cendani di Cimahi hadir. Kalau Ibu Cendani yang masuk ke jamnya Dahlia Indonesia, asik bareng sama Ricky Luven, bawaannya cuma nyapa udah gitu ketawa-ketawa melulu ya. Ibu Cendani ketawa-ketawa melulu, kenapa ya? Hai, selamat malam kucing antarik, serada gemesnya aku. Teh Dewi Pascal hadir, pengen langgamnya Tata Janeta, tapi gak sebutin judulnya, entah sama Ricky Luven bakal diputar, ditunggu ya. Gocinnya buat Ricky Luven aja, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih banyak. Lanjut lagi, Teh Erna di Cipagalo Girang, pengen langgamnya sesi potret dari nolnya, boleh ditunggu nanti diputar ya. Buat Ricky Luven duluan, thank you. Buat Teo Om, Teh Angsa, Ajeng, Karisma, Santi, Thomas, buat semua nunggu berulu panjang, gocinnya buat Ricky Luvennya aja. Oke, siap-siap ditunggu aja nanti langgam-langgamnya sama Ricky Luven diputerin. Tapi kita ketemuan dulu sama Galaxy. Nanti abis Galaxy, kita buka line telepon.
1: Galaxy. Galaxy. Titik galanggam. Dada.

0: Asyik. Tiga langgam. Dan Asyik. Asyik.
1: Dahlia Jenya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung goyang. Terima kasih banyak masih stay tune barengan sama Ricky Loven. Dega masih kamu, si kucing antariksa dari planet Pluto yang berkulit putih. Dan juga wangi terus selam panjang masa. Ngomong-ngomong, aku pengen salam dulu ya. Buat kakak Sanjay yang ngasih aku stiker-stiker. Stiker-stiker yang ada di TikTok. Terima kasih banyak buat kakak Sanjay ya. Berlimpah-limpah rezekinya, sehat selalu. Mendapatkan kebahagiaan selalu dan mendapatkan kopi-kopi terenak sepanjang umur hidup ya. Dan sekarang kita mau angkat line teleponnya, satu orang penelpon siap bau kita angkat, kira-kira di depannya ada siapa coba. Kalau tadi udah masuk banyak yang lewat aplikasi WhatsApp, sekarang kita angkat lewat line telepon ya. Halo, Dahlia Indonesia. Asik. Oh my god. Oh, tidak, gimana kalau ditutup saja? Kita

0: gimana sudah nyampe rumah?
1: Udah dong.
0: Udah mandi belum?
1: Belum.
0: Oh, pantesan baunya sampai sini ya?
1: Nggak, bau ajak.
0: Sebenarnya bau hangit sih, Kang Dan. Bau hangit, ini mah bau hangit ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Nggak bercakap. Oh, meongcong. Baiklah, kalau gitu nggak sampai ke lama-lama. Mau request langgam apa nih, Kak Sep?
1: Aku pengen itu, IT. Pengen...
0: Pengen on, mikir lah gak si Kang Danu mah. Mikir lah, mikir lah kalilaan ya. Gak suka baru melewati 20 dekade. Wow,
1: sama anak atau dekade. Gak tau ya, hoyong, iya nanti. Siki...
0: Isi Gibrang.
1: Langit. Surabi Oncom.
0: Benar Kang Danu. Belum pernah digagal batang leher ya. Batang leher digagalnya. Di sana kubun-ubun ya.
1: Merpati Ben.
0: Ah, Merpati Ben ya, baiklah boleh. Merpati Ben yang mana?
1: Selingkuh itu indah.
0: Tak selamanya selingkuh itu. Jangan diganti ya, jangan diganti. Tak selamanya selingkuh itu indah.
1: Ganti, ganti ya.
0: Sadar ya, langsung digoyang-goyangnya buat siapa.
1: Digoyang-goyang.

0: na gua pinone na cuaca hitar ponti umjuna angedet mamkir jalema li pada larang mam Bu Enjoy, Bu Dadi nama Mahli, nama Mahli, nama si Acong, nama si Acong, nama si Dayana lagi.
1: Terima kasih banyak Kang Danu ya.
0: Sami-sami ya.
1: Panteng Radio. Oh, terima kasih banyak. Kalau gitu gak sampai lama-lama kita putar. Don't go anywhere, jangan kemana-mana. Nanti kita bakal gelar kuis yang berhadiah 100 ribu rupiah.

0: saatnya quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia bersama Hydro Coco.
1: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Oke, sekarang waktunya kita ketemuan sama kuis Hydro Coco edisi spesial Piala Dunia. Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Coco bakal kasih hadiah Rp100.000 dan caranya gampang. Wargi tinggal jawab pertanyaan seputaran gelaran Piala Dunia 2026 dan setiap harinya akan dipilih satu orang yang beruntungnya akan mendapatkan Rp100.000. Jadi pertanyaan untuk hari ini harus dijawab adalah, dengarkan baik-baik, usai salah satu pemain Amerika Serikat mendapatkan kartu merah dalam laga Amerika Serikat versus Bosnia, Presiden Amerika Trump lantas menelpon Presiden FIFA untuk mencabut hukuman kartu merah tersebut. Di tengah kontroversi ini, ternyata Belgia berhasil menghentikan langkah Amerika untuk melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertanyaannya, berapakah skor akhir dari laga Amerika versus Belgia? Jawabannya dikirim via WhatsApp di 08 11 222 1015, dan ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban. Yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang kuis Don't Stop Now edisi sebelumnya. Dan ada passwordnya. Kalau dikesebutin kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia, wargi tinggal sebutinnya Hydro Coco seger pisan, ey, Don't Stop Now. Dan kita akan mencoba menelpon. Apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Mari kita coba. Apakah akan diangkat? Kita coba. Halo, kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia, password
3: Hydro Coco, seger pisan, Don't Stop Now.
2: Oke, okay. Kang Ilham, jawab lagi pertanyaan aku biar bisa dapat hadiah ya.
3: Oke.
2: Okay. Berapakah skor akhir dari laga Amerika versus Belgia? Jawabannya adalah
3: Belgia menang 4-1.
2: Wow, mantap sekali. Kalau gitu sebutin dong kata gol sesemangat mungkin. Siap, 1, 2, 3. Oke, selamat kalau gitu dirimu dapetin Rp100.000 ya.
3: Oke, makasih Ariki.
2: Sama-sama, jangan lupa diambil di Radio Dahlia dan bawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hydro Coco Friend apa saja, dan pengambilan hadiah tidak boleh melebihi 3 hari setelah menang ya. Selamat buat Kang Ilham ya.
3: Oke, makasih Ariki ya.
2: Sama-sama, Pak.

0: Ya udah kalau gitu, selamat sekali lagi buat yang udah menang dan juga terima kasih banyak untuk Hydro Coco.
1: Selamat buat para pemenang quiz Don't Stop Now. Dan kita rasakan kemeriahan Piala Dunia bersama Hydro Coco.
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: dari Wings Food. Ini yang paling sukses. Isi dua, seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini namanya kenyang mas. Isi dua. Dari Wings Food.
1: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven, dia degum si kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman ralam. Oh, tidak.

0: Margi Dahlia, saya Krisdayanti, pantau 101,5 Dahlia FM, sang juara.
1: Mak-mak ge siap nyanyi. Bapak-bapak ge siap ngagoyang deui. Hajatan sukses hadir di Cileunyi. Ayo atuh kita happy-happy.
2: Argi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Hesti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
3: Sendiri puas,
4: ini Miss Sukses Isi 2.
3: Dari Wings Food.

0: Dahlia Indonesia Asik akan ada kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asik cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow. Dahlia. 101,5 dari FM Bandung, gue yang asik-asik. Bentar lagi Ricky Lovan harus pamit. Masih banyak request yang belum kebacain, kita langsung kebut lagi ya. Makasih buat Neng Dona Mainja, stay tune di Garut Bayombong, hatur nuhun. Ada IRB juga, ada Kang Rahmat, selamat malam. Ada Mama Fiandi, ada Kakek Pujangga Agus Cibo, ada Kang Hasan di Majalaya. Ada siapa lagi ya, Kang Amas Wijaya, Kang Asep Purnama. Ada TL di Sejalan Peta, ada terima kasih buat Kang Acep Kamaludin. Ada Kakak Ramlan Sulam Setiawan, ada Kang Lukman, Mama Aji, Mang Nanar, Bunda Fatih. Masih banyak. Ada Mas Nur, selamat malam Mas Nur. Buat semua yang lagi pada pantengin, terima kasih ya. Teh Santi, Mbak Yati, Teh Susi Sandi, ada Teh Siti Ajiza dari Malaysia. Terima kasih buat Kang Dang Cahaya. Ada Ibu Cendani, ada Kang Alfariski, ada Cebilang, ada Kang Aris, ada Jang Uli. Ih, Kang Aris, ya ampun, dia sama paparazi yang ngirimin foto-foto aku lagi live tadi.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, nak Bandung goyang.
3: Pantang terus ya, Juli di Dahlia J-nya apa juara? Juaranya bikin Bandung, go go go go goyang. Lanjut goyang lagi wargi, jam 8 sampai jam 10, nostalgia antemanin diri ya, di KIP Dahlia.

pagi ya, pengen pantengin lengkap apa, pengen digoyangin, langsung 0811-222-1015 buat WhatsApp request dan WhatsApp Moner, atau ke nomor telepon seperti biasa di 73028 sama 73111. Ditungguin requestannya ya, sampai nanti jam 10 malam. Jangan lupa pantengin juga lewat live TikTok kita di @1015 Dahli FM Perungah.

0: Halo warga Dahlia,
1: kami
2: Fahidus.
1: Mau yang asik-asik, pantengnya
2: Dahlia, bukan yang lain. Dahlia.
3: Asik, warga Dahlia. Yuk ikutan kuis Bi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Dahlia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Dahlia. Nanti penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Mi Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat warga Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Mi Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Dahlia. Persembahan Mi Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
4: Sendiri puas, ini Mi Sukses Isi 2. Dari Wings Food. Ini yang paling sukses. Isi 2. Seru, enak, juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini Mi Sukses Isi 2. Dari Wings Food. Ini yang paling sukses. Isi 2. Seru, enak, juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini Mi Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
5: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
6: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
7: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
6: Iya, Pak.
7: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
6: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
7: Glaukoma, ya, Bu, ya. Nah, waktu itu kan nyoba herbal tesma, ya, Bu, ya.
6: Iya.
7: Berapa banyak, Bu?
6: Satu botol.
7: Satu botol tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
6: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
7: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
6: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
7: Iya.
6: Tidur tetes lagi.
7: Oh, jadi
6: sehari 3 kali.
7: Alhamdulillah, Bu, ya.
5: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cilenyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
8: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

Sangamnya buat semua warga yang lagi pantengin KIP. Gocinnya buat Teri aja yang lagi siaran, semoga sukses selalu. Amin. Risma Cisarua, selamat malam ya. Langgamnya pengen digoyangin. Buat suami sama anak-anak aja. Aku pendengar setia KIP. Cuma

0: Dan capek pegal setelah olahraga, udah gitu bersertifikat halal, mendapatkan top brand juga sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen, dan variannya banyak banget nih, mulai dari Hot and Cream Original, Hot and Cream Strong, Hot and Cream Aromaterapi, Hot and DCL khusus untuk redakan rematik keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi, ada juga Hot and Koyo Aromaterapi, Hot and Balsam yang ekstra hot, Hot and Go yang dilengkapi aplikator dan cap pijat, ada juga Hot and Tube ukuran 30 gram terbaru, travel size mini harganya 10 ribuan aja, terus ada Hot and Hot Spray tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang, sama Hot and Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hot and. Follow Instagramnya di @hotandcream.id dan TikToknya juga di hotandcream.idn. Sekarang kita cek request ya, biar langgamnya langsung digoyangin, gak pakai tunda, gak pakai antri. Ayo langsung WhatsApp on air di 0811-222-1015. Ada siapa? Halo, Kak Ibe Dahlia.
1: Muah.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Supri di Nagreg.
0: Supri di Nagreg, pengen langgam apa?
1: Cinta dan benci.
0: Cinta dan benci, Geisha. Pengen digocin buat siapa?
1: Buat tidak lihat semua yang dengerin.
0: Udah, gitu aja.
1: Semuanya, udah.
0: Terima kasih Supri, Panteng Radio.
1: Panteng lihat enak-enak tagamnya.
0: Rumah?
1: Goyang.
0: Goyang, bukan goyeng. Goyang, mami goyang. Belakang Supri ada siapa lagi? Halo, Kak Ipe Dahlia.
2: Halo.
0: Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
2: Endang.
0: Endang Cahaya, pengen langgam apa?
2: Bebas aja buat karir aja yang keterin lah.
0: Udah, gitu bebas aja. Terima kasih Endang Cahaya, Panteng Radio.
2: Ya, Panteng Radio, enak-enak lagamnya, asik, aso.
0: Prung ah, go-go-go.
2: Prung ah, ya, go-go-go-go, ya.

0: Mak-mak ge siap nyanyi. Cakep. Bapak-bapak ge siap ngagoyang deui. Asik. Hajatan sukses hadir di Cileunyi. Cakep. Hayu atuh kita happy-happy.
1: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Hesti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Mi Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
2: Sendiri puas, ini Mi Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
0: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
2: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: menggunakan mata air alami.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
5: mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

0: Miss Daman Huri. Ada lagi siapa ini ya? Acuy Batu Jajar kemana aja cuy? Badilah di Subang, makasih banyak loh. Pratama juga, langgamnya buat semua Wagi Dahlia aja. Syarif Hidayat di Garut, Uman Foto Jatinangor ya. Prisil di Majalaya, kirain teh gak pantengin, katanya gak jadi. Sekarang kita on air aja, ada siapa ya? 73028 atau 73110? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Dagovin.
0: Langgamnya apa Dagovin?
1: Ingin separuhku dari Nano.
0: Nano digocin buat siapa?
1: Gocinnya buat Kalidi, semoga sehat selalu. Dan semua warga Dahlia yang lagi panteng aja karirnya.
0: Gocin udah ya, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, gue ya.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Bapak Wisworo, Brunes 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus?
1: Terus pakai kacamata. Terus saya...

0: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tes mata.
1: Alhamdulillah.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bu, kalau nggak salah tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya. Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
5: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
4: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
5: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
4: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
3: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
6: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Wargi Dahlia.
9: Goyang, sik asik.
10: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
11: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
12: Dahlia FM.
13: Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 8 Juli 2026 berada di ITC Kebon Kalapa Jalan Pungkur dan GPP Sumarekon Ruko Beril Sumarekon Bandung. Mahasiswi Telkom University yang dilaporkan hilang bernama Nadira Az-Zahra telah ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat di wilayah Kota Bandung pada hari Senin dini hari 6 Juli 2026. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pihak keluarga dan pihak kampus. Nadira sempat hilang sejak 30 Juni 2026. Hingga kini, pihak kepolisian masih belum mengungkap motif hilangnya Nadira. Persib Bandung resmi mengumumkan rekrutan terbaru ke-6 mereka untuk musim 2026-2027. Striker asal Montenegro bernama Balsa Sekulić diperkenalkan sebagai pemain baru Persib pada hari Selasa 7 Juli 2026 dengan masa kontrak 2 tahun. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
11: Baru saja kilasan informasi.
14: Kilasan informasi.
11: Persembahan
14: 101,5 Dahlia FM.
15: Saatnya buah bibir.
16: Buah bibir.
17: Buah bibir.
18: Buah bibir.
16: Wargi Dahlia, inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.

0: vivir.
1: Buah vivir.
2: Buah vivir. Nandika.

0: ada siapa di jam yang kedua ini? Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Pepep Gopeng.
0: Pepep Gopeng pengen langgam apa?
1: Padi.
0: Padi yang mana?
1: Sama.
0: Apa?
1: Semua tas sama.
0: Semua tas sama digocin buat siapa?
1: Digocin buat diri sama.
0: Udah gitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih. Malam. Siap panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak lagamnya Dahlia Prung Agogo ya.

0: Rizky Dahlia masih bareng
1: Adi.
0: Jangan kemana-mana, panteng terus Kontak Indonesia Pop Dahlia.
2: Asik, keluar kita lihat. Yuk ikutan kuis Bi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Dahlia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi warga Dahlia. Nanti penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Mi Sukses isi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat warga Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Mi Sukses isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Dahlia. Persembahan Mi Sukses isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM.
3: Sendiri puas, ini Mi Sukses isi 2 dari Wingsuit.
4: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
5: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
6: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihatnya.
5: Iya Pak.
6: Kalau kata dokter apa Bu? Matanya.
5: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
6: Glaukoma ya Bu ya. Nah waktu itu kan nyoba herbal tesma ya Bu ya.
5: Iya.
6: Berapa banyak Bu?
5: Satu botol.
6: Satu botol tesma ya Bu ya. Apa Bu yang dirasakan?
5: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
6: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
5: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
6: mau
5: tidur tetes lagi,
6: jadi
5: sehari 3 kali.
6: Alhamdulillah Bu ya.
4: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cilenyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di Toko Seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
7: Ku ingin kau tahu tentang perasaanku. Ku ingin kau tahu besar cinta padamu.
0: Warga Dahlia, saya Irwansyah. Pengen dengar yang asik-asik? Pantengnya Dahlia yang makin juara. Yang lain gak asik ah?
8: Ya.

cincinnya buat Dewi aja. Kalau yang satu ini buat semua wargi Dahlia yang masih merasakan libur anak-anak sekolah nih ya. Jangan sampai liburannya dihabiskan di rumah aja. Mending kita seru-seruan liburan ke Trans Studio Bandung. Wargi besok.

Julia. Wargi bisa nikmati pertunjukan spesial Tambelina dan Tinkerbell A Magical Story for Everyone dan berbagai wahana yang memacu adrenalin lainnya. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique Workplace Indoor Theme Park. Sekarang kita cek lagi WhatsAppnya.

0: sakit ya. Ada Teh Elis Jalan Kota, makasih banyak. Sekarang kita angkat lagi. Ada siapa? Halo, onernya KIP Dahlia. KIP Dahlia. Tutut, halo KIP Dahlia.
1: Muah.
0: Sama siapa ini?
1: Dari
0: di?
1: Biru.
0: Pengen langgam apa?
1: Aku patut membenci dia dari 5 minutes.
0: 5 minutes di gosip buat siapa?
1: Buat ini buat semua warga Dahlia, karir dan sama keluarga aja.
0: Udah gitu aja?
1: Ya,
0: terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya, Dahlia perumah gugu-gugu.

0: makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuman di Radio Dahlia.
1: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopabihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
6: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
7: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigonama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
8: Ya.
7: Ada kabar dari adik.
8: Ya.
7: Sakit lambung, udah parah, Pak.
8: Oh, adik kandung ya?
7: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
8: Jadi lambungnya udah parah?
7: Tiba-tiba parah itu, sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun nggak ada itu ya, Pak?
8: Reaksi apa-apa.
7: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
8: Sehat sembuh.
7: Sehat sembuh itu obat itu satu bom.
8: Tidak lebih sehat.
7: Sehat sampai sekarang.
8: Alhamdulillah.
6: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
0: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

healingnya ke Tanah Suci wargi. Tapi jangan sampai salah pilih travel ya, wargi harus pilih travelnya Gina Safety Travel. Karena Gina Safety Travel menggelar umroh promo umroh spesial umroh Milad Akbar dengan kuota hanya 400 jamaah dalam satu pesawat. Program umroh 10 hari dengan diskon 4 juta rupiah, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free Tasre Raudhoh, dan free Al Bayt. Gina Safety Travel menggunakan pesawat Saudia, hotel bintang 4, Manasik

0: DKI Pedahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Jajang Gejala.
0: Langgamnya apa, Jajang?
1: Langgamnya menemukanmu.
0: Dari?
1: Dari kantin.
0: Tadi udah, Ivannya ada yang lain?
1: Itu aja tuh dari Padi.
0: Padi juga udah, mau dukung aja?
1: Dukung aja.
0: Digocin langsung buat siapa?
1: Digocinnya buat Nani Memori aja juga.
0: Terima kasih Panang Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak, selagam, dan sepuluh agogok koyan.
0: Don, makasih banyak ya. Di Antapani, Meser Ius, Jajati Pasko, Bapak Amas Wijaya juga hatur nuhun, Mama Fiandi, Mama Aji, Agus Angki, Cicabe, Agus Catbon Footwear, terus juga Kang Suana Permata Biru, Dadang, Kang Lukman, Ibu Warfan, Agan Popo Bibu juga makasih WhatsApp-nya. Kukukuk, koyak.

0: streaming siaran Radio Dahlia di aplikasi Noise dong.
1: N-O-I-T-E.
0: Noise.
2: Dahlia. Jangan kemana-mana. Setelah kontak Indonesia Pop, akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius, emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada
4: dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
6: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
7: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

makasih ya Teh Eli pada larang, Abai Sobuba juga makasih banyak. Maafin gak semua langgam sempat kegoyangin wargi. Dirinya pamit dulu, Patang Radio, Patang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Perungah. Tukogo, goyang.

101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go-go-go goyang. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wargi Dahlia. Senang banget malam hari ini kembali mandi madu Dahlia hadir untuk wargi semua ya. Hari ini wargi Dahlia hari yang ke-7 tentunya di bulan Juli 2026 hari Selasa. Apa kabar semuanya, sehat ya? Sampai jam 12 malam nanti Andri V bareng OBBD ini bakal menggoyang wargi Dahlia semua ya. Goyangannya full sayang wargi Dahlia. Ditunggu di 0811-222-1015. Juga goyangan wargi di 73028 dan di 73 11 7 10-nya. Asik.

Ada Sulaiman Ule, hai, ketemu lagi. Halo Jakaria, terima kasih ya mawarnya Jakaria. Dingin-dingin gini mah enaknya ngopai wargi Dahlia. Oh ya, ya bener gak, ah? Buat Bang John Pratama juga di Cidaun, terima kasih sudah hadir. Cidaun Cianjur bukan sih? Terima kasih ya sudah ada di TikToknya Dahlia ya. Buat Deden juga thank you banget, Sahrul.

Fatir, makasih banget Harudang Tangerang mah cenah. Masa bah? Harudang, ih Bandung mah dingin banget loh bah. Cipta owner Dewi Gemoy, terima kasih. Waalaikumsalam dari Bandung Ciwidey. Terima kasih Cianjur. Cianjur gimana? Dingin enggak nih Cianjur nih? Digoyang dulu wargi deh sebentar ya. Anda bakal ngegoyang dulu Kang Dadang di Garut. Terima kasih Kang Tatang Suherman Cisaranten. Apa kabar Cisaranten? Kedinginan enggak? Kang Suana Permata Biru, malam ikan dalam kolamnya tungguin ya.

nuju mabok pergi Delia. Mabok janda cenah. Aang babadotan, terima kasih nah si Garose atuh meni pake babadotan. Kira ngante hai atau kadia teh Nadia. Nadia di mana? Oh, ntar dilihat ya coba ya. Jakaria langgamnya apa nih? Oh, boleh. Udah kok udah di list, tenang aja. Yani Gagang, terima kasih. Jangan pura-purnya, tungguin ya teh ya. Hai, buat Sulam Setiawan di Lembang, tajamnya Karang, boleh. Esa?

dianggapnya pisan tama lawasna beb ah. Tara aku lihat ya. Terima kasih ya buat Teh Elis di Jalan Peta sama dingin Peta. Oh iya benar serius Teh Isar 14 derajat Celcius.

Oh lagi ini. Bu Ani terima kasih di Sukajadi, TL di Padalarang juga terima kasih, saat malam ya. Ada yang lagi meriang nggak malam ini wargi Delia? Saking kedinginannya sampai meriang ya. Aduh kan Vi, meriangnya ini mah merindukan kasih sayang. Kasih sayang siapa? Hayo. Pangalengan hadir Kak Asep, terima kasih. Mister A, waalaikumsalam. Di mana nih Mister A? Makasih Mister A. Kak Agus Herman juga terima kasih. Saat malam Kak Agus. Makasih ya buat Mister A, buat Ratna Sony di Ranca Ekek malam.

0: Mode. Masih bersama Andri Fing.
1: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngeureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
3: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
2: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Mbak Ipa. Saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa, Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba, karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya?
1: Terus sekali, karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
1: Salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya? Nah, justru pakai herbal Tesma justru
1: malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Bapak Kambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
5: Tos ngalami, Pak?
4: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah, anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitu nya teu acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh, sakeun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70%an lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi kitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: sih?
1: Eh, tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu?
0: 101,5 Deli FM Bandung goyang sik asik. Info, tahu nggak sih wargi Dahlia apa yang namanya saraf kejepit? Sering nggak tiba-tiba pinggang, kaki, atau sendi wargi ngerasa nggak enak gitu kan? Atau kaku tiba-tiba sehingga menyebabkan rasa sakit yang kurang nyaman? Nah, wargi Dahlia, saraf kejepit seringkali dianggap sebagai pegal, pegal biasa ya, atau nyeri akibat kelelahan. Salah ternyata. Banyak orang memilih untuk mengabaikannya dengan harapan keluhan akan hilang sendiri. Padahal wargi Dahlia, jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, saraf kejepit bisa berkembang menjadi kondisi serius yang mengganggu kualitas hidup wargi Dahlia. Oleh karena itu, wargi penting sekali untuk mengenali tanda saraf kejepit yang sudah parah sejak dini agar penanganan dapat dilakukan sebelum menimbulkan komplikasi yang lebih berat. Kita kenalin dulu apa itu saraf kejepit. Nah, wargi Dahlia, saraf kejepit merupakan kondisi saat saraf tertekan akibat desakan berlebih dari jaringan di sekitarnya. Nah, tekanan ini wargi Dahlia dapat berasal dari tulang, otot, ligamen, atau bantalan sendi atau diskus ya, yang bergeser atau menonjol. Tekanan tersebut menyebabkan saraf tidak dapat berfungsi secara normal sehingga memicu rasa nyeri, kesemutan, mati rasa, hingga kelemahan otot. Saraf kejepit paling sering terjadi pada beberapa area tubuh seperti leher, punggung, pinggang, atau tulang belakang bagian bawah atau saraf lumbal. Nah ya, saraf kejepit yang masih ringan nih wargi Dahlia, ingat ya, biasanya menimbulkan nyeri sesekali saja. Namun ingat wargi Dahlia, jika kondisinya semakin parah, gejala yang muncul akan lebih intens dan menetap. Berikut ini beberapa tanda saraf kejepit. Kalau wargi ngerasa nyeri hebat, rasa nyeri yang tajam menusuk atau terus menerus bahkan saat tubuh sedang beristirahat, itu bisa menjadi pertanda tekanan saraf yang berat. Udah gitu, kalau wargi tiba-tiba nyerinya menjalar ke lengan atau kaki, nah, nyeri tidak hanya muncul di satu titik tetapi menjalar mengikuti jalur saraf, misalnya dari leher ke lengan atau dari pinggang ke kaki. Atau wargi ngerasa kesemutan, mati rasa berkepanjangan, ini dia. Sensasi kesemutan, kebas, atau mati rasa yang berlangsung lama menandakan saraf tidak menghantarkan sinyal dengan baik. Otot melemah, ya, saraf yang tertekan dapat mengganggu fungsi otot sehingga kekuatan berkurang atau gerakan menjadi terbatas. Kadang juga merasa panas ya, rasa terbakar ya, kayak kesetrum gitu kan, tiba-tiba kayak kesetrum.

yang buruk, cedera atau kecelakaan, usia dengan proses degeneratif tulang, aktivitas berat atau gerakan yang berulang. Ini Wargi Dahlia, risikonya pun wis ya. Jadi kalau memang Wargi merasakan tanda-tanda seperti tadi, kayaknya lebih tepatnya Wargi langsung saja berkonsultasi dengan dokter ya. Apabila merasakan hal yang kurang enak terus-terusan seperti itu, jangan diabaikan Wargi Dahlia, karena semakin diabaikan semakin lama akan semakin parah.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang. Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Asik, warga Dahlia, yuk ikutan kuis B sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Dahlia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia, antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Dahlia. Nanti, penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Miss Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat warga Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Miss Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Dahlia. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM.
2: Sendiri puas, ini Miss Sukses Isi 2. Dari Wingsuit.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
5: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikunama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
2: Ya.
5: Ada kabar dari adik,
2: ya.
5: Sakit lambung, udah parah, Pak.
2: Oh, adik, adik kandung ya?
5: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
2: Jadi lambungnya udah parah?
5: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa buat. Namun nggak ada itu ya, Pak.
2: Reaksi apa-apa.
5: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
2: Sehat sembuh.
5: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
2: Tidak lebih sehat.
5: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
4: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

di apa namanya di Mandi Madu, mau ngomong kopi dangdut di Mandi Madu. Aduh susah ya Apple ya masuknya ya. Kenapa Apple kok susah ya? Lewat WhatsApp Medallion nih Apple. Ayah Puja makasih. Oh iya kata Ayah Puja cenah apa bandrek bajigur yang pendek mah suka jujur asik. Terima kasih buat Ayah. Wargi Delia nih mumpung masih musim libur sekolah kan masih berlangsung ya. Katanya kan tanggal 13 berarti minggu depan udah mulai masuk. Nih musim libur sekolah mumpung masih panjang. Saatnya Wargi Delia, saatnya ajak anak-anak dan keluarga untuk berlibur di Trans Studio Bandung. Nikmati promo School Lidi bertiga dengan harga yang bikin dompet happy. Cuma Rp478.000 aja untuk 3 tiket. Promo ini ingat Wargi Delia berlaku sampai dengan 12 Juli 2026 ya. Nikmati pertunjukan spesial Tambelina dan Tinkerbell, a musical story for everyone, dan berbagai wahana memacu adrenalin lainnya. Beli Wargi Delia tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com

Susah masuknya ya, karena Anda berdua masuk jadi rada hese. Aduh, gimana dong yang 73.11.10 sama 73.028 juga ya. Tunggu, sabar deh, udah langgam ini aja.

0: Dangdut. Masih bersama Andri V.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkeun ka arep. Seduh! Seduh! Sokelat jelek! Konsleng lucat kalubur, syukur ngan jejek karena dada si jelek.
2: Tamu kentras, si konsleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Ulukur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu kabeh atuh.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami, bu.
1: Lami terus belasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon, bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya, ibu kumaha karosnas.
1: Aya, lambung terus te aya, ena terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
1: Lebih hiji,
2: alhamdulillah.
1: Kedua sarang badai ayana.
2: Lebih hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya banyak.
1: Saat dinten genep tetes, sekali ngaleut gitu, tilu kali teh, dinten 18 tetes. Kasadaya anu gaduh panyawa seperti abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis, abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngam.

0: aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia
2: FM. Berarti Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 8 Juli 2026 berada di ITC Kebon Kalapa Jalan Pungkur dan GPP Sumarekon Ruko Beril Sumarekon Bandung. Dahlia FM. Mahasiswi Telkom University yang dilaporkan hilang bernama Nadira Az-Zahra telah ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat di wilayah Kota Bandung pada hari Senin dini hari 6 Juli 2026. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pihak keluarga dan pihak kampus. Nadira sempat hilang sejak 30 Juni 2026. Hingga kini, pihak kepolisian masih belum mengungkap motif hilangnya Nadira. Persib Bandung resmi mengumumkan rekrutan terbaru ke-6 mereka untuk musim 2026-2027. Striker asal Montenegro bernama Balsa Sekulić diperkenalkan sebagai pemain baru Persib pada hari Selasa 7 Juli 2026 dengan masa kontrak 2 tahun. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam langsung goyang.

0: Di 73.11.10 boleh, di 73.008 boleh, di WhatsAppnya Delia 0811-222-1015. Eh iya nangga gak lengit, kenapa? Kaget. Kaget, ayah. Ayah Puja, selamat malam ya. Mandi. Madu Dahlia, selamat malam.
1: Selamat malam, mantap ya,
0: digoyang sayang, asik.

0: Tapi Andi mau dicari rumah, go ya.
1: Asik. Dengan siapa nih?
0: Kang Edet Suherman Lagadar.
1: Kang Edet damang, Kang Edet.
0: Alhamdulillah.
1: Lagadar kumaha tiris ente?
0: Tiris pisan.
1: Ih, kok sama ya? Aku juga dingin.
0: Ya, sama juga sama Akan.
1: Iya, kenapa sih kok kita samaan ya? Kang Edet dingin, aku dingin. Berpelukan. Kang Edet. Kang Edet mau goyang buat siapa malam ini, Kang Edet?
0: Goyangnya buat Kang Arnold, Kang Lukman Pasar Baros, Kang Suhana Patatang, Bauci, Keden Cipteng, Pak Hasan, Danu, Pak Agus Cibo, Kang Genta, Teh Isar, Teh Li Padalarang, Bu Hajiani, Bah Iwan, Teh Tatat, Benja, Masjid Dokota, Suryadi, Pak Wawan Ngamprah, Maja Lembang, Dagopi, Neri Jalan Peta, Aing Sugi, Bunda Imut, Mas Elsa, Mama Haji, Ratna Popo, Rini Otik, Mama Ika Cinta Asli, Riri Aryani, Bayati Jamu, dan Mika Tampang, Bunda Tampang, Mama Riz Cuide, Bunda Cuide, Bu Pois, Ibu Patayan, Ketua Onde, Pandang Sahaya.
1: Araya, etate, Araya, Kang Edet, Araya, etate.
0: Araya,
1: oh, Ayah. Syukur atuh hari ayah, mah.
0: Gocin buat Teh Andri.
1: Siap. Amin. Gocina, kau usah gocina.
0: Tengok ke Andri, Teh Andri.
1: Bener?
0: Alhamdulillah, bener.
1: Asik. Perlu. Kang Edet, kenapa? Oh iya, boleh. Kang Edet.
0: Bulan.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, bung ah, go ya.
1: Asik. Terima kasih buat Kang Edet ya. Kita terima lagi. Mandi madu Dahlia, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam, digoyang sayang.
2: Goyang sayang.

0: Goyasi.
1: Kang Doni.
2: Ya.
1: Gimana ahahnya barusan gimana?
2: Ah.
1: Terus?
2: Ya begitu.
1: Oh begitu. Rada ngehebos geningan ah.
2: Rada ngehebos ini lagi sama kompor gas.
1: Aduh pantesan itu. Kang Doni masih dicaringin?
2: Ya masih.
1: Oh.

0: terima kasih yang ada di Gatsu ya. Halo, Mandi Madu Dahlia, saat malam. Nah, jeng seri ya pun. Channel naon kamu jeng seri. Hah?
1: Parabut so.
0: Naon?
1: Parabut.
0: Oh, parabut. Nyah, parabut ya tadi. Ya, ternyata Apple yang beruntung ya. Tada nyangket Apple tuh. Kur apa sud nahala ah Mandi Madu Dahlia.
1: Mantap di hati, musik ya dangdut. Ah, go goyang.
0: Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.
0: Ba?
1: Basah seluruh tubuh. Mandi madu mantap di hati. Musik ya dangdut. Ah, go goyang.
0: Ebo naon yang seserian biar teh aya naon. Beja-beja tuh.
1: Ayah ini lucu ya.
0: Kunaon. Ya ayah ini lucu. Woy si Epul maaf nih. Nau-nau dirasa Epul juga seserian. Ah sadar. Alhamdulillah Epul aku sehat. Tiris sedikitnya Pul.
1: Alhamdulillah tiris teh.
0: Tirisnya Pulnya. Aduh. Yang
1: sok haredang teh.
0: Ya bener. Itu teh berarti kemarau. Itu teh Epul. Pul digoyang ah buat siapa Pul.
1: Kanggo teteh payunya sehat selalu sing ageng milikna.
0: Amin ya Allah amin terima kasih Apple juga
1: kanggo
0: ya.
1: Kanggo Jendri, Umi Lila, Cau, Nenek Putri, Nenek Ica, kanggo nonobay duaannya, kanggo Ismet, Tayo, Kang Kemal, Cep Abdul, Kang Genta, Kang Deden. Kang Agus nanti teteh.
0: Agus mana? Agus mana? Ah. Oh, Kang Agus Skatebon Cibaduyut iya.
1: Ya teh, kanggo teh. Dikumpirnya Kang Agus sadayana teh.
0: Siap, gocin.
1: Gocin nama kanggo teteh, sarang istri sarang anak aja.
0: Siap, Pul.
1: Kula.
0: Panteng radio, Pul.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, Pul. Ah, go.

0: pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V di Goyang Sayang.
1: Asik, warga Dahlia, yuk ikutan kuis Bi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Dahlia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia, antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Dahlia. Nanti, penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Mi Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat warga Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Mi Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Dahlia. Persembahan Mi Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
2: Sendiri puas, ini Mi Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajuran seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
4: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
5: Siap, Ratu.
4: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
5: Siap, Ratu.
4: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
5: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
6: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopo Bihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
7: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
8: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
9: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
8: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
9: Ibu ieu panyawat tos lami.
8: 10 tahunan.
9: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
8: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
9: Ibu ayeuna teh CF sabaraha botol?
8: 2 majeng kadu, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Iya, ada asin teh oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
7: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Pak Ibu Arpan, Ibu Endang, Nenek Putri, Pak Agus Cibo, Kang Genta, Kang Ede, Tehati Jamu, Om Lila, Nenek Ica, dan semuanya ya. Jeki Odoy, makasih banget yang ada di Cikang Garut hadir, makasih. Hai Kak Agus, jeli panjang. Aduh, langgamnya gak kegoyang.

makasih banget sudah hadir ya. Kang Ciwan juga makasih banget, Kang Ciwan di Sadang Sayati hadir. Sehat alhamdulillah Kang. Digayung buat Abah Iwan, buat Arno, buat Mas Tanto. Terus buat iya, buat Umi Lila, buat Ion, buat Eli, Teh Eli Padalarang, Wawan Ngampra, gocinya buat Madam Vi aja, makasih ya. Kang Raden Jaya, terima kasih. AA Raden Jaya, Kalimantan menyapa asik. Makasih ya, selamat malam ya buat yang ada di Kalimantan.

kekenging atuh akang. Bunda Alen kemana aja? Mie ayam Alen di Nangka Ujung Berung, terima kasih sudah hadir ya. Hai Ipan di Banjaran, makasih banget. Langgamnya buat semua aja. Pokoknya Madalia selalu juara, asik. Makasih buat Ipan. Ipan langgamnya gak bisa kegoyang gimana dong? Besok ya, Nenina Gagak juga terima kasih banget. Jangan pura-puranya, udah barusan ya. Dewi Pasco.

Hasan di Majalaya juga terima kasih. Selamat malam ya. Mama Arul, selamat malam Mama Arul. Halo, apa kabar? Juga buat Saifulo, buat Uya Gatsu, terima kasih. Kalimantan, terima kasih Mama Arul. Buat Nenek Putri, buat Kang Iusnya, semua wargi Dahlia aja ya. Satu langgam yang bikin galau wargi semua yang denger. Langgam miliknya Nasar, baru terasa. Go, go, go. Goyang.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sampe terdeli, sakilat sapasang lengan si konseling disodorkan ke arah. Sepduh! Syukur angkat jejek karena dada si jelek kiu.
2: Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung

hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang karena sekarang
1: lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Nasriya.
5: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
4: Lambung darah tinggi mah setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah, ari wengi taras tiasa sare.
5: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
4: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah sarampang.
5: Ibu teh tersep sabaraha botol?
4: Tos 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak upami gaduh panyawat, insyaallah abdi gaya harampang.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

kasih Jajat Pasco juga. Selamat malam Kang Jajat, buat Ismet, Umi Lila, Jajang Jalak, dan buat Jendri. Hai buat Ari sama Andi yang ada di Martabak Ovo Margahayu yang

di Lagader, hatur nuhun cenanya. Atur nuhun langgam terus diputar sami-sami. Oh, itu Kang Edet, kok di sini Kang Suherman ya. Ibu Lia di Katapang juga terima kasih ya. Iya, Teh Eli sama-sama. Alfarizi Bordil Cimahi, makasih. Mama Ika hadir malam hari, terima kasih ya Mama Ika ya. Selamat istirahat buat Mama Ika. Ibu Cendani yang ada di Cimahi, terima kasih. Pak RT masih ada, Kang Agus Tanner ya. Si Audi Karapitan juga terima kasih.

Terus Aris, buat Abah Iwan Mozzarella, Pasukan Ciliung, Kang Evo, Kang Herman, Lukman Baru, Kang Ozen, Kang JJ, Deden Cipteng, Aman Abedi, Bunda Ratu Ande, Aisugi, Umi Milayati, Jamu TKI, Wiwin Cimaung. Gocinnya buat Teh Andri aja. Terima kasih buat Kang Aris dan buat TNI Gemas, makasih banget ya. Dikanya buat semua Orgi Dahlia aja. Apple nyari juga Kang Endang Cahaya Wedi, terima kasih. Selamat malam Kang Endang. Buat cucuku aja gocin yang ada di Jerman. Ismet, malam Ismet ya.

ada langgam yang sempat diputerin. Insya Allah warga Dahlia, besok ketemu lagi ya sama Andri Vivi sampai jam 12 dari jam 10 malamnya. Abis ini, buat warga semua jangan kemana-mana, buat yang pengen dan masih dengerin lengam-lengam dangdut, ada Ranti bakal temenin warga di acaranya Begadang. Selamat malam semuanya, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgam ya, prung ah. Go, go, go, go ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih.
1: Kenapa tuh AA nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia atuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geura setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go-go-go-go-go-go-goyang. Selamat malam wargi Dahlia. Akhirnya berjumpa lagi sama Ranti yang siap banget temenin wargi Dahlia 3 jam ke depan sampai jam 3 subuh nanti. Ditemenin sama langgam-langgam dangdut pilihannya. Spesial buat wargi Dahlia yang mau request, yang lagi pengen mengeluarkan unek-unek hati sambil ditemenin begadangnya malam hari ini. Sambil itu

juga pekerjaan malamnya di malam hari ini. Masuki 8 Juli 2026 barengan sama Ranti di Begadang Dahlia. Prung, go go go. Go ya.

0: Sekarang wargi Dahlia lagi pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

minggu lamanya tidak menemani Wargi Dahlia di malam hari rasanya hampa sekali Wargi Dahlia. Tapi seperti yang masih terdengar dengan jelas ya di telinganya Wargi Dahlia bahwasannya suara Ranti masih bindeng. Tolong Wargi Dahlia, tolong ya infokan Wargi Dahlia bagaimana caranya untuk mempercepat penyembuhan batuk-batuk berdahak dan juga ingsrek-ingsrekan Wargi Dahlia ya. Karena ini Ranti sudah 3 minggu terasa terganggu kehidupan sehari-hari Wargi Dahlia. Tersanggup. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya minggu kemarin Ranti tidak bisa menemani Wargi Dahlia ya. Karena mau bagaimana lagi saya harus recovery, Rantinya harus beristirahat terlebih dahulu Wargi Dahlia. Nah semoga ya Wargi Dahlia juga sehat-sehat selalu. Wargi Dahlia lagi sakit, semoga pada cepat sembuh. Dijaga selalu kesehatannya Wargi Dahlia. Karena mungkin ini Maya, mungkin memang karena lagi usem aduh gering alias lagi masa-masanya banyak yang sakit. Jadi virus-virus itu gampang sekali saling tepak menepak Wargi Dahlia. Yang kurang-kurang ataupun bahkan jarang sekali minum vitamin, hayo gara minum vitamin Wargi Dahlia biar sehat selalu. Fit juga badannya, jadi Wargi Dahlia yang para pejuang cuante makin semangat atau bekerjanya. Nah seperti malam hari ini Wargi Dahlia, biar makin semangat kalau misalnya minum vitaminnya udah, terus udah rada-rada tunduk, cerai di kopiannya udah, ya udah kita digoyang aja sama langgam-langgam spesial malam hari ini Wargi Dahlia. Barengan sama Ranti sampai jam 3 subuhnya, sekarang Rantinya mau ngajakin Wargi Dahlia untuk request langgamnya di 0811-222-1015. Ya mau telepon boleh, tapi kayak heran Nenek Putri. Sabar Nenek Putri ya. Sabar nanti di talk selanjutnya Ranti bakal angkat teleponnya. Sekarang mah kita ajakin dulu aja. Nanti jangan lupa yang pengen telepon ke 73028 atau ke 73117710. Sekali lagi ke mana? Sana ke 73028 atau ke 73117710 Wargi Dahlia ya. Tolong diingat Wargi Dahlia, diingat. Kalau mau lewat WhatsApp gue mati senatnya nanti Wiosnya Wios Mangga Wargi Dahlia ya boleh. Tapi di chat dulu aja Rantinya biar kedetek, biar bisa keangkat teleponnya, tidak saling patubruk. Jadi sabar dulu aja kalau belum keangkat, nanti jangan dulu pundung Wargi Dahlia ya. Aduh ya orang suka jadi sudah hadir, orang suka jadi ada Bu Ani, sehat. Wow hari ini saya ulang tahun, happy birthday Bu Ani, selamat ulang tahun. Menis samaan kayak Ranti ya, kita tim-tim zodiak Cancer alias kelahiran bulan Juli. Bu Ani semoga sehat selalu, panjang umurnya, dilimpahkan rezekinya, makin gelis, pokoknya mah makin ceria. Dan juga semakin semakin berlimpah juga rezekinya ya. Amin. Bu Ani tanggal 8, Ranti tanggal 11. Tuh sanggup. Nenek Putri juga selamat malam Nenek Putri sama Kang Iusnya. Semoga sehat-sehat selalu. Sebentar ya, harap bersabar nanti teleponnya Ranti angkatin. Oke. Okay. Ada juga ini sama Kang Agus Ketbon yang sudah hadir. Ranti kabar baik-baik saja. Lebih baik dari hari sebelumnya, alhamdulillah sudah lebih mending. Pengen langgamnya Cinta Satu Malam, digoyangin buat Abah Iwan, buat Bos Aris, pasukan Ciliwung, buat Kang Eful, Kang Uman Pasar Baros, Kang Iwan Cibai, Kang Ozan, buat Kang Jaja, Kang Dadan Cipteng, Kang Aman Abadi, Teh Ais Sugi, Umi Lila, Umi Mila, Teh Yati Jamu, Teh Wiwin, Teh Imas, gacinya buat Ranti aja kembarannya Dewi Persik. temani koko, senanya temani koko, kembarannya Dewi Persik, temani koko. Hai, gudang-gudang jaya. Beda atuh ya. Tapi sebelum nanti kita ngomongin soal langgam-langgam Dewi Persik, mending sekarang digoyang dulu sama Wika Salim dengan kopi pahitnya. Perung, go, go, go, goyang.

0: Masih di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia. Dan sekarang kita udah masuk dengan back sound seperti biasa, suara-suara trompet Wargi Dahlia. Yang menandakan bahwasannya akan diangkatnya para penelpon. Anu Tita tadi sudah mencoba untuk menelpon Ranti Wargi Dahlia ya. Boleh, mangga dicoba. Telepon Ranti sekarang di 73028 atau di 73117710 Wargi Dahlia. Mau lewat WhatsApp juga boleh di 08112221015. Kita bakal angkat penelpon terlebih dahulu. Ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia. Asik atuh, burung goyang. Alhamdulillah masuk pertama kali.
0: Jadi goyang balik, oh meneh resep ya Badin Mansya masuk pertama kali, luar biasa.
1: Badin sehat sekarang, Neng?
0: Lebih baik, alhamdulillah Badin Mansya. Badin Mansya sehat?
1: Ada rahmat dan doa Allah, kasih sayang Allah dan rezekinya berkah. Sehat, Neng, jangan sakit aja ya, Neng.
0: Amin, amin, amin.
1: Diangkat oleh Allah, disembuhkan oleh Allah tanpa berbekas.
0: Amin. Mau request langgam apa malam hari ini, Pak Dimansyah?
1: Ah, langgamnya apa ya? Sebentar.
0: Kehela. Kehela poho ya tuh. Nggak kok kehela, Pak Dimansyah ya.
1: Oh,
0: iya, nggak kok dulu, perung.

0: coba.
1: Selanjutnya, aduh, yang ada di list Neng Ranti aja deh ya. Saya tadi inget tuh tiba-tiba lupa Neng, aduh.
0: Halo, ya sudah atuh.
1: Sebentar Neng, jeda sedikit aja. Lazamnya ingin yang ceria Neng. Kalau tadi kopi pahit sudah.
0: Mm-hmm.
1: Saya pengen ini Neng, air jahat Neng.
0: Air jahat?
1: Air jahat. Jangan kau minum.
0: Sok, ya udah, boleh air jahatnya beri goyang-goyang buat siapa, Pak Dirmansyah?
1: Iya, buat Neng Ranti, selamat tugas, rezekinya berkah dalam kasih sayang Allah. Sehat ya, Neng ya.
0: Amin.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian, buat Naga Dora, Cicet Dato,
0: Inilah.

0: Madiun, Madiun di Pacitan, Jawa Timur. Kemudian ada ini, Pokom di Holi, Jawa Besar. Semua wargi dari aja lah yang belum go-go-go puntennya, Nenek Putri atau Sawawan atau buat semua wargi dari aja, Neng.
1: Boleh, mau digoyang-goyang buat siapa, Pak Dirman Syah?
0: Gocin.
1: Di Gocin.
0: Iya, Gocinnya mau Neng Ranti sehat selalu ya, Neng.
1: Amin, amin, amin, amin. Hatur nuhun. Hatur nuhun, Pak Dirman Syah sehat selalu, panteng radio.
0: Hatur nuhun, panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, asik atuh, gulung go-go.
1: Digoyang balik dong. Dia lanjut lagi warga Dahlia di belakang Pak Dirman Syah. Ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia. Digoyang balik. Emang dia letik suaranya. Iya nih, tarikan apa seetiknya. Coba, coba. Iya Kang Edet dari mal jauhnya. Ah, Kang Edet meni biasanya ngan lalala sungkul. Ayo apa meni asa bisik-bisik tetangga. Iya. Sian ayo nunggu baledo. Kita tetangga tau aku maha iya teh.
2: Ya neng bisik-bisik nuju barobok ya.
1: Oh nuju barobok. Alah tuh sanggup. Sena ayo Kang Edet menampai gugah iya tehnya.
2: Iya palaning tadi.
1: Oh tuh sanggup. Sena aku maha damang.
2: Alhamdulillah neng. Damang tak walaupun neng nanti.
1: Alhamdulillah jauh lebih mending aku teh.
2: Ya kemarin teh iya nya tuh siarannya.
1: Udah bagaimana lagi atuh ya ternyata sedang lemah letih lesu tak berdaya. Amin amin hatur nuhun. Kang Edet kita ngokok-ngokok dulu. Prung
2: Begadang ayo begadang.
1: Asik asik.
2: Begadangnya di Dahlia. Begadang boleh saja di Radio Dahlia.
1: Asik. Mau request langgam apa malam hari ini Kang Edet?
2: Dak aku mah atuh.
1: Dak aku mah atuh naon?
2: Dak aku mah atuh.
1: Dak aku mah atuh atau aku mah apa atuh?
2: Iya dah itu.
1: Ya, jangan dibalik deh atas sanggup ya sama mengubah-ngubah judul lagu orang lain dikenakan pidana kurantinya. Sok ngajangarkan jam sakieu. Aku mah apa atuh serak itu cuma selingkuhan kamu. Alah Kang Edet, kira iya dek nanya heula ah. Itu hanya requestan langgam kan, bukan menceritakan diri sendiri kan?
2: Iya, itu mah langgam doang.
1: Ah, langgam doang. Sugante. Sugante sesuatu dibalik sesuatu menjadi sesuatu.
2: Iya, Neng. Lalu-lalu, Neng. Buang jauh-jauh, Neng.
1: Aduh, tuh sanggup. Ah. Ya udah, tuh sok digoyang-goyang buat siapa?
2: Goyang-goyangnya buat Pak Wawan Ngampra.
1: Iya.
2: Pak Cendra Pota, Suryadi. Teh Eli, Teh Senja, Pak Manabadi, Teh Tata.

0: Mudah-mudahannya
1: banyak umur, sehat walafiat, banyak rezekinya, Neng.
0: Amin. Mohon deh, ngadanan. Ngada doho, senanya. Senar di Begadang, ngada doho di Begadang. Siap atau hatur nuhun, Kang Edet, sehat selalu. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, tung ah, go ya.
0: Digoyang balik, atuh. Menera rasap, senanya ya. Pihampuran ini membuat warga Dahlia yang tadi berusaha menelpon di WhatsApp ya. Patubruk jadi tetiasa keangkat kurantina ge atuh dah atuh bisa dipencetna oge cing sabarnya. Dicoba lagi nanti di talk selanjutnya berarti warga Dahlia atuh kumaha deui. Pantar ge sudah diinfokan sama Ranti harap bersabar warga Dahlia ya.

Aduh. Tuh, anggar nenek putri ta, eta teh kan masuk aya notif. Nah, nanti bisa diangkat, bisa kepencet eta teh. Jadi wayana wa amut ini Maya. Warga Dahlia cing sarabar. Pokoknya mah nanti mengucapin selamat malam buat warga Dahlia yang lagi pada ngalembur, yang lagi pada ngararonda, yang lagi pada dagang, yang lagi pada di perjalanan. Biar tidak mengantuk, biar kamu tetap melek, biar badan kamu juga tidak kebulusan, mending digoyangin aja dengan langgam spesial. Dan kemana-mana, pantengin terus nantinya sampai jam 3 subuh nanti di Begadang Dahlia. Perung, go, go, go, go ya. Yeah.

0: kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perungga, goya.
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh. Syukur agak jejek karena dada si jelek.
3: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung

0: Rekaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol
1: udah
2: tes
1: satu
2: mah.
1: Botol.
2: Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tanya sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya nggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdiri, sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Syukur akan cecek karena dada si jelek.
3: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mungkur di radio Dahlia FM

aku mah apa, aku cuman bisa nemenin warga Dahlia di malam hari. Soalnya kalau di siang hari mah ditemeninnya mungkin sama yang lain. Oh, kebagian sip malam, Cina Lanti mah menemaninya kebagian sip malam. Menias aku mah cinanya kebagian sip malam, aku teh nyawayana atu ya. Kita berbagi-bagi waktu. Kalau siang kamu ditemenin yang lain, kalau malam kamu ditemenin sama aku aja, Wargi Dahlia. Ya, Wargi Dahlia tahu enggak? Aku mau ngasih informasi ini mah hot news, Wargi Dahlia. Itu dengan buron yang udah 6 bulan pengeroyokan maut di Bandung, akhirnya pelakunya sekarang udah ketangkap, Wargi Dahlia. Ini pelarian si MT ini pelakunya yang umurnya masih belia alias umur sabaraha 17 tahun, Wargi Dahlia ya. Dia teh salah satu anggota geng motor yang terlibat pengeroyokan maut di jalan terusan Pasir Koja, akhirnya berakhir nih selama 6 bulan bersembunyi. Akhirnya personel Resbob Polrestabes Bandung meringkus pelaku di wilayah Cianjur di hari Sabtu kemarin, Wargi Dahlia. Nah, peristiwa berdarahnya sendiri itu terjadi pada hari Kamis 29 Januari 2020 genap, Wargi Dahlia. 2020 genap sebenarnya. Jam 2 subuh lah kurang lebih nih, korbannya yang berinisial MN itu tewas setelah dikeroyok sekelompok pemuda yang dipicu oleh ajakan tawuran, Wargi Dahlia. Untuk korban sendiri itu sempat menjalani perawatan di rumah sakit, tapi nyawanya enggak tertolong. Soalnya sih lukanya teh udah serius pisan, Wargi Dahlia, ini akibat dari hantaman benda tumpul dan sabetan senjata tajam, Wargi Dahlia. Dan juga ini untuk si pelaku sendiri, Wargi Dahlia ya. Pelaku yang umurnya masih 17 tahun ini merupakan bagian dari kelompok motor yang kerap terlibat aksi kekerasan di Bandung. Kira hiji kapanggihinannya. Coba kalau misalkan kebehanana. Bahkan sebelum pengeroyokan terjadi begitu ya, korban ini diketahui sempat terlibat perselisihan dengan kelompok pelaku, Wargi Dahlia. Alhamdulillah kalau begitu mas sekarang sudah ketemu, walaupun harus menunggu 6 bulan lamanya ketemunya di Cianjur. Ngaceleng heula merenya itu si pelaku teh. Dan semoga saja ini untuk pelaku ya mendapatkan sanksi yang membuat dia ini jera tidak mengulang kesalahan yang sama, agar tidak ada lagi korban seperti MN yang harus kehilangan nyawanya, Wargi Dahlia. Jam 2, ini jam 2 dini hari, aku tesok deg-deg ser. Dan sama aku juga pulangnya tes subuh, Wargi Dahlia ya. Jadi kita-kita yang suka pulang subuh mah harap berdoa, Wargi Dahlia. Dan selalu, bukan harap berdoa lagi, harus berdoa dan harap berhati-hati, Wargi Dahlia. Kemudian kalau misalkan suka melewati jalanan-jalanan sepi seperti hati Ranti yang sepi. Ketemu dulu sama Wargi Dahlia yang udah masuk di WhatsAppnya Radio Dahlia di 08112221015. Ada Kang Lukman Pasar Baros yang sudah hadir absen, sudah sambil dengan sabar menunggu on air. Semoga berhasil, amin. Semoga berhasil di talk selanjutnya di interval kedua, Kang Lukman ya. Kang Erdi juga terima kasih sudah pantengin, Kang Erdi. Cerita yang penting mah ada kabar. Benarnya yang penting mah ada kabar. Dan sebenarnya mah aku kalau misalnya dicari kabar mah tinggal cari sosial media aku aja tuh, Wargi Dahlia ya. Gampang nyarinya, Raranti inya 3 kali, mau di TikTok mau di IG juga sama namanya mah. Ada Kang Doni Rijal juga dari kawasan Caringin yang terus anggap berusaha menelpon beberapa kali tapi belum terangkat soalnya patobrok. Kang Doni, semoga sehat selalu Kang Doni ya. Tapi requestan langgamnya yang madu tiganya mah udah Ranti play. Digoyangin buat semuanya Wargi Dahlia, digocinya buat para pejuang rupiah aja. Hatur luhun. Nanti dicoba di truk selanjutnya Kang Doni untuk menelpon Ranti. Oke. Ada Kang Jajat Pasco juga sudah hadir yang pengen langgamnya gagetot alias gagal total. Digoyang-goyangnya buat Ranti duluan. Buat Umi Lila, Kang Zenri, Teh Nani, Kang Jajang Jala, Kang Ismet, gocinya mah buat Teh Ranti sehat selalu ya. Amin. Dan yang doa yang sama juga buat Kang Jajat. Kang Jajat juga sudah hadir kemana aja. Aku kegering alias aku sakit alias aku sick kemarin-kemarin teh. Tapi alhamdulillah sekarang mah udah lebih baik, tinggal bapilnya aja alias batuk pileknya ini masih rada-rada bindeng. Mohon maaf Wargi Dahlia ya. Lagamnya mah pengen benda lu cinta. Cara kirim salamnya buat Barudak Sumedang yang lagi pada katilisan. Cuacanya ngegelebog anginnya. Aduh,
jadi kamu tuh sedang ditemenin sama Age, iya, alias angin gelebuk, ya Kang Jaja. Kamu jangan lupa pakai jaket ya, teman-teman Kang Jaja juga pokoknya mah jangan lupa pakai jaket, ingat. Kalau belum ada yang memeluk mah mendingan di jaket dulu ya. Rekan Aman Abadi juga terima kasih sudah pantengin. Kumada Mang, alhamdulillah lebih baik. Dari kosan Jatinangor yang sudah hadir, pengen request lagu Jayanti. Waduh. Boleh diganti enggak langgamnya? Atau dah Jayantinya mah masuknya ke nanti jam 3 ke jam 4 Kang Aman. Weh nawa amut ya, nanti di Jayantiinnya jam 3 sampai jam 4. Digayangnya buat semuanya wargi Dalia yang lagi pada begadang, digayangnya buat Teh Ranti, semoga saya selalu semakin tambah banyak jobnya dan juga rezekinya dan semakin sukses. Amin. Hatur nuhun doanya ya. Nenek Putih juga masih berusaha menelpon. Belum bisa terangkat ya wayah. Nah amut mohon maaf, ini mah dicoba nanti teleponnya di telepon selanjutnya berarti wargi Dahlia ya. Sekarang mau kita ketemu lagi sama rekasan langgamnya wargi Dahlia yang sudah banyak ini, tetapi buat yang belum request juga masih nanti tungguin di 0811-222-1015 wargi Dahlia. Yang lagi di pasar-pasar, yang lagi pada kebulusan, ayo segera request langgam wargi Dahlia ke 0811-222-1015. Yang pengen sekalian salam-salam ataupun menitipkan kata-kata buat si dia. Soalnya di chat sama aku mah gak dibalas. Cina Teranti coba atau dibacain aja biar sabandungan ngedengar, biar silih beja, biar sampai ketinggiannya si dia. Sudah gak balas chat aku, boleh wargi Dahlia ya. Diketik-ketik manja aja ke Ranti. Buat wargi Dahlia yang mungkin lagi di luaran Bandung saudaranya tapi pengen ngedengerin Radio Dahlia juga tenang. Langsung aja cari ke websitenya kita, ke radiodahliafm.com, atau tinggal dicari aja, search aja wargi Dahlia ya, streaming Radio Dahlia FM. Dimanapun kapanpun bisa ditemenin sama Radio Dahlia. Sekarang ditemenin dulu sama Hadirmu Bagai Mimpi. Go go go. Go ya.

Warga Dahlia, sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: 105 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juara yang bikin Bandung go go go go go go goyang. Masih barengan sama Ranti warga Dahlia di Begadang Dahlia di gelaran bulan Juli. Juli J-nya apa juara? Cina, tapi kalau di lagu Teh Ranti, Juli J-nya apa? Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama kamu direbut orang. Maksudnya sekarang teh udah waktunya untuk nantinya ngangkat telepon lagi warga Dahlia. Jadi jangan lama-lama, takutnya nanti keduluan sama yang lain lagi teleponnya. Langsung aja ke 73028 atau ke 73111710. Boleh lewat WhatsApp ya, dicoba dulu aja di 08112221015. Kita bakal langsung angkat teleponnya warga Dahlia. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Tung aku goyang.
0: Digoyang balik, Nenek Putri, sehat Nenek Putri.
1: Alhamdulillah Neng Ranti udah sembuh.
0: Alhamdulillah lebih baik Nenek Putri. Nujunan atuh narujunan narujunan.
1: Ih, jangan mantusan Neng Ranti, udah kangen. Kenapa punya neneknya enggak bisa, katanya harus dijawab diulang lagi, kenapa?
0: Oh, itu tepat tubruk, Nenek. Aku kayak susah ngangkatnya di WhatsApp mah. Jadi, tetiasya.
1: Di sini.
0: Oh, benar. Lebih gampang, lebih terangkat yang di sini, yang di telepon seluler biasa, Nenek.
1: Oh, iya.
0: Oh, tapi alhamdulillah sekarang sudah masuk. Kalau begitu mah, waktunya Nenek untuk ngegoga dulu. Brung, ah.
2: Begadang, ayo begadang.
0: Asik, asik.
1: Yuk.

0: Jadi Nenek teh mau request langgam apa malam hari ini?
1: Langgamnya kanggo anu ulang tahun ni Bu Ani. Tetangi ni. Ulang tahun kanggo Bu Ani.
0: Ah, siap atuh. Apa? Langgamnya apa cenah langgamnya?
1: Selamat ulang tahun.
0: Oh, selamat ulang tahun sok atuh. Digoyang-goyangnya mangga.
1: Alhamdulillah. Bisa. Ayeha.

0: Terus yang gue tentang saya, tentang kasanya, bos Aris di Baduyut. Anggo mengelanti, bagian kasih gue sih nama banyak rezekinya, banyak jobnya sehat seterusnya ya.
1: Amin, amin. Hatur nuhun, Nenek Putri sehat selalu. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Kenapa gamnya Dahlia tung ah gogo goya.
1: Digoyang balik auto, dilanjut lagi warga Dahlia. Di belakang Nenek Putri ada siapa lagi ini? Halo, sabar Bu belum masuk. Halo, begadang Dahlia. Digoyang balik. Hai hai hai Umi Lila. Umi sehat Umi.
2: Alhamdulillah aku juga waktu pulang teh.
1: Oh kan ada memang. Amin amin amin. Umi sudah lama tidak mendengar suaramu, kita ngegogo dulu. Oke.

0: Amerika sanggam apa, Umi?
1: Sanggamnya saja aku tak berarti bagimu.
0: Aku tak berarti bagimu mah udah tadi.
1: Kicau mania aja deh.
0: Kicau mania? Boleh, mending gayang-gayang buat siapa langgamnya?

0: roti ayi, mang ayi roti, mang irin, kang kopian pada latang, atas sama udin, lalu siapa lagi ya? Lupa aku teh. Buat itu tadi, lupa teh cantik. Kang Agus yang sendal.
1: Kang Agus Kebon.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wusworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai Tesma.
2: Tesma ya,
1: iya.
2: Tetes mata, alami terus.
1: Atau mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak jelas.
2: Ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
1: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya, pakai Tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Ya. Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang Tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Sekarang Wargi Dahlia lagi pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
2: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke alam. Seduh! Syukur akan cecek karena dada si jelek.
3: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi kata buopat sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Masli barengan sama Ranti di Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh. Warga Dahlia udah ada kicau mania yang menemani warga Dahlia ya. Oh, pokoknya mah juaranya bikin Bandung goyang mah di sini warga Dahlia. Makasih buat warga Dahlia yang masih pada pantang di Begadang Dahlia barengan sama Rantinya warga Dahlia. Dan kita bakal lihat dulu untuk warga Dahlia yang sudah pada request, yang sudah pada bergabung di WhatsApp-nya Radio Dahlia. Malam Teranti, malam Kang Azep dari Majalaya yang sudah hadir di Begadang Dahlia. Meni rasap cenang ngadang suara Teranti wayakia bari rada ti desa-desa gitu. Jalan desa-desa gitu, iman lain desa-desa. Ini bukan desa-desa ya Kang Azep ya. Tolong didengar dengan seksama. Ini apa cenah? Bindang ya. Aduh, rada-rada. Rada mampet seetik ieu mah teu naon tapinya. Sagawa cenah ngadangna oge, jal hayang langsung meser tambang. Kernaun meser tambang ieu ah kade. Kade ieu. Ngiring cenah ngapromosikeun Teh Ranti menawi lah aya ran anu milarian bicara geun cenahnya. Kamu mah ieu, kamu salah program ya. Nanti saja kamu masuk program pencarian pencarian jodoh maksudnya ya. Jadi weti soledat iya lidahna ya. Nanti kamu masuk program Teh Andri aja yang cari jodoh ya Kang Asep ya. Cari aja itu jodoh di sana di programnya Teh Andri ya. Aduh. Jadi tadi keceplosan cenanya pada milarian jan. Cena janau jando. Iya cireng jando. Cena eta Kang Asepnya tuh sanggup. Cik orang cobaan ya. Ngangkat telepon lewat WhatsApp ya. Nanti tadi tetap bisa wae ngangkat ya. Aku juga gak tahu kenapa atuh. Ini teh ada apa ayah naon atau wargi Dahlia menit bisa keangkat wainya. Ya sudah sok coba aja wargi Dahlia telepon Ranti. Barangkali nanti bisa terangkat wargi Dahlia ya. Halo Begadang Dahlia.
1: Cik atuh rumah bobo bayang.
0: Digo yang balik. Ini sama Mang Nana pasti ya.
1: Iya.
0: Benar Mang Nana sehat Mang Nana.
1: Alhamdulillah, gimana sebaliknya Teh Ranti sehat?
0: Alhamdulillah, Ranti juga sehat nuju naon, Mang sehat Nana. Selalu. Amin. Nuju naon anu ka Asep teh cenanya?
1: Bas.
0: Nuju naon?
1: Nuju meberes nonton bola.
0: Halo, nembeberes cenanya. Oh, ngadangukeun. Ngadangukeun atawa nonton ieu teh?
1: Ngadangukeun atuh katingal lain nonton.
0: Oh baiklah. Kita ngogok dulu atuh kalau gitu mah ya Mang Nana prung. Sekarang. Salah jol kicau mania deui ah. Mangga.

0: kalian nih?
1: Pengen itu ah.
0: Naon?
1: Beda dari lupa diri.
0: Beda dari lupa diri. Senahnya digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Digoyang na kongoteran titik payun. Murah sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Sang umililau miuna nenek hijab warung pantai yatu meretes no tenain jepret. Tuki teki bay tek tuker nenek putri serang kang Yusna teh lipada lara. Maji eha eha takang danu di RT kan cuman pasar barat bawa nyampa mas tantok

0: Dahlia.
1: Boleh, atau ID gocin buat siapa?
0: Gocin nama Kang Won, Adayana Wewati Dahlia, Kang Seran di Pugacat selalu.
1: Oke, amin, atur nuhun, Bang Nana panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagarnya Dahlia, Bunga Gogo, ya.
1: Digoyang balik, atau dilanjut, halo, begadang Dahlia.
2: Sudah tuh kurung aku gugu ya.
1: Akhirnya bisa terangkat lewat WhatsApp. Oh, warga Dahlia ya, akhirnya ya Kang Mas Lukman. Ya Mas Lukman sehat.
2: Sehat alhamdulillah. Kalau rezeki cuma enggak akan kemana.
1: Betul. Alhamdulillah kalau sehat. Sedang apakah Mas Lukman malam hari ini?
2: Ya, dari tadi sedang mengadu doho yang on air.
1: Alah, cenah nunjuk ada doho yang on air, akhirnya on air. Kalau begitu mah kita ngegogo dulu Mas Lukman. Brung ah.
3: Begadang ayo begadang.
1: Azing azing.

0: Mas Lukman malam ini?
1: Selendang biru.
0: Selendang biru boleh juga yang goyang buat siapa?
1: Buat Andin, Mama Bayu, Kang Danu, Kang Genta, buat Punaiin, Teh Cibai, Wak Uci, Teh Isar, buat Teh Aisugi, Pak Dirmansa, buat Kang Suherman, buat Teh Nado, buat Mang Nana. Mang Nana teh ada dua ya, Mang Nana siapa aja Teh Ranti?
0: Oh, aku taunya Mang Nananya cuma satu. Ya, apakah aku terlupa barangkali ya?
1: Suka jadi, cari jadi mana sih?
0: Suka jadinya Mang Nananya, suka jadinya. Suka jadinya pun salah atau tepat mah.
1: Sama Mang Nana yang barusan itu ya, yang goyang gitu.
0: Puguh eta ya Mas Rukmanya itu yang itu ya.
1: Pertama ya. Yang barusan itu ya.
0: Iya, yang itu.
1: Iya benar buat Mang Nana. Terus buat Kang Wawan Ngampra, Kang Yus, Nana Putri, buat Bu Anang Jepret, buat Bunda Yang Sinamski, buat Erni Katapang, buat Bu Aja Eha, Ibu Lina Katapang, buat Buker Heri Pasko, Deden Cipta, Ngapa Iwan, buat Heli, pada Arang Arnold, Black Coffin, Dagopin, buat Bayari Jamu, Mama Ika, buat Nelana, buat Mama Haji, Teh Elis, buat Kang Suhana, Kang Datang, buat Mimi Ciwidai, buat Teh Ririn, Teh Reni, buat Bunda Imut, Pak Aman Abadi, buat Mas Tantoli Panjang, Bu Enjoy, Satu Papua Hasan Ngkot, buat Imas Majalaya, buat Tiara Desa, buat Mang Nanar, buat Mak Kebutungu, Ibu Lisna, Ratu Konde, buat Kang Jajang Barat, buat Tim NRB, Kang Deddy Cicalengka, buat Bebeb Dery, Roki, Mama Apep, buat Mama Jodna, buat Oni Naskor, Aibu Batu, Asep Balon, buat Aldo, Nani Ismet, buat Jol Kemal, buat semuanya aja lah ya.
0: Boleh, digocin buat siapa?
1: Ya buat Teh Ranti aja, sehat selalu, banyak rezeki. Yang baik-baik doanya buat Teh Ranti.
0: Amin atur nuhun Mas Lukman, terima kasih, sehat selalu Banteng Radio.
1: Enak-enak banget, go. Yang Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, nih goyang balik luar biasa ya. Aduh yang masuk Kang Lukman cerah, iya Teh Eli, sabar ya, mungkin nanti coba lagi di talk selanjutnya. Tapi terima kasih buat Teh Eli daripada Larang yang sudah hadir, selalu panteng terus, selanggamnya pengen gubuk derita. Digayangnya buat semuanya warga Dahlia yang ada di grup tercinta. Kecilnya buat yang nanti yang cantik, semoga sehat selalu. Aternuhun. Yang mau telepon lagi, sabar warga Dahlia. Dicoba nanti di talk selanjutnya, di interval selanjutnya. Sekarang kita ketemu dulu sama langgam spesialnya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus rantinya sampai jam 3 subuh nanti di gelaran Begadang Dahlia. Go, go, go. Go, ya. Yeah.

Tuh Cenaya ini yang sudah ada digoyangnya buat Teh Ranti duluan sama semuanya warga Dahlia yang lagi pada pantengin acara begadang. Seper gocengnya. Buat Teh Ranti cantik, semoga sehat selalu dan juga banyak jobnya. Amin. Atur nuhun. Terima kasih juga buat Teh yang sudah pantengin. Ada kakek Pujangga Agus Cibo juga yang sudah pantengin. Selamat malam. Langgamnya pengen tak bisa tidur. Cenanya gak bisa bobo dari Roma Irama. Digoyangnya buat...

Atur nuhun, sudah pantengin. Ada juga ini sama Mas Pratama dari kawasan Cibaduyut yang sudah hadir malam hari ini. Langgamnya pengen birunya C.

Sabar. Ya bisi pendengar Radio Dahliana yang pada kabur, cenanya nanti aja dengerin langgamnya langsung. Digayangnya buat warga Dahlia yang sudah pada hadir, yang lagi pada ngalong. Digacinya buat rekan-rekan ojol aja yang lagi pada begadang. Ada kata-kata buat Neng Ranti, cina aku gak kangen sama siapa-siapa, aku cuma kangen sama senyumanmu. Tarik Zels. Tersanggup, Mas Pratama bisa aja deh. Kengawana Ternawan juga sudah pantengin di sambil mondok cara jagain remaja putri yang lagi dirawat di RSUD. Bah, sambil juga pantengin begadang. Aduh, semoga sehat selalu, cepat sembuh. Itu buat yang lagi sakit ya Kang Alan ya. Salam-salam buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Dan kita doakan warga Dahlia, semoga remaja putri ini, entah siapa namanya, pokoknya semoga cepat sembuh ya. Amin. Kita lanjut lagi warga Dahlia untuk mendengarkan langgam spesialnya. Yang belum request langgam, masih nanti tungguin di 0811-222-1015. Yang belum keangkat teleponnya, sabar tuh. Di WhatsAppnya juga masih paket rock alias masih petubruk-tubruk warga Dahlia. Dicoba nanti di interval kedua. Go.

Sia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Juli di Dahlia J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung goyang. Masih barengan sama Ranti di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Dan sekarang kita udah masuk ke interval ketiga wargi Dahlia. Udah waktunya untuk angkat telepon lagi. Jadi buat wargi Dahlia yang tadi di interval pertama, kedua, belum sempat keangkat teleponnya sama Ranti, dicoba sekarang wargi Dahlia. Sekarang! Ke 73028 atau ke 73117100 melewat WhatsApp boleh banget di 08112221015. Kita bakal angkat penelpon dulu wargi Dahlia, ada siapakah ini? Halo! Begadang Dahlia.
1: Ketik atuh.
0: Bagaimana dengan tikero-tikero Anda ya Kang Danu, apakah sudah lebih baik, sudah keluar suara dengan indah kembali, sudah cerah-cerah menerang, sudah cerah-cerah menerangnya. Matahari boleh geser dulu soalnya Kang Danu lebih bersinar katanya. Tersanggup. Ya Kang Danu, aku sudah lama tidak mendengar suara Anda.
1: Iya, kenapa kemarin gak ada 2 hari?
0: Aku bukan hanya tidak ada 2 hari ya, tapi aku sakit, aku masih bindeng. Ini sudah 3 minggu lamanya.
1: Udah 3 minggu.
0: Tolong dong, tolong
1: spilih. Iya, udah 3 minggu harus dibawa ke IGD.
0: Amit-amit ya, jangan dong. Entah atuh ya, sadar. Jangan. Jangan, kamu harus doain aku sehat.
1: Iya,
0: karena
1: harus sehat. Nah, aku gak tahu, tapi kalau aku tahu pasti aku datang ke sana.
0: Karena 3 hari lagi aku ulang tahun dan seminggu lagi aku akan kembar babu.
1: Acan, nanti aja.
0: Karena aku
1: tanggal berapa ada tanggal?
0: Tanggal 11 ya. Oh, tersakit.
1: Alah, ini jauhnya jeung AJP, jeung si Iman.
0: Kita bertetanggaan ulang tahunnya, iya kan?
1: Kita bertetanggaan. Aku mana di Agus lah si IRB sama AJP kan hari kemarin. Kamu hari tanggal 11?
0: Emberan, aku sakedeng deui ya. Pokoknya mah kamu harus memberikan aku hadiah. Hadiahnya adalah berondong-berondong.
1: Mau nanti ada di majalah yang gegara rantung.
0: Ala. Hah, berondong apa gegaran? Gegara rantung ya, sararia dia. Apanya yang ngegantung? Ya, di berondong apanya? Jangan. Jangan diteruskan ya.
1: Nah, itu nama berondong. Berondong-berondong tua.
0: Nggak mau yang tua.
1: Dirimu tidak suka yang tua?
0: Aku nggak suka yang tua, takut.
1: Mendingan yang buat banyak uang.
0: Tersanggup. Jadi mending yang tua yang berpengalaman atau yang berondong kita yang ajarin?
1: Tua, ya kalau yang tua mah kan pengertian, banyak duit, banyak segala.
0: Segala-galanya.
1: Yang muda, kita yang ripuh.
0: Lain etete curhat, etete curhat maksudnya menceritakan pengalaman atau naon, sadar ya.
1: Kalau yang muda mah, nanti kita yang bakal disakiti. Kenapa sakiti? Nanti kita bakal dimanfaatin.
0: Ala etete pengalaman mending jelas kita nyarita kenanya. Yuk, ngegogok dulu ya. Brung,

0: ngerti.
1: Tidak itu. Ti tadi. Naon atuh ya?
0: Hoyong eta hoyong ti Piapalen.
1: Nu mana cenah?
0: Gerimis mengundang.
1: Ah, mengundang apa?
0: Mengundang kamu.
1: Alah alah alah. Heueuy aku teh banjir ieu nya mengundang aku cenah.
0: Banjir naon?
1: Banjir air mata ya Gusti
0: Nuagung.
1: Baiklah Gerimis mengundang ini digoyang-goyang buat siapa?
0: Digoyang sama Kang Otetehnya sehat selalunya.
1: Amin.
0: Banyak rezeki nah, banyak jodoh.
1: Amin.
0: Lalakina. Hei.

0: Candy, Ratu Onde, asal dari lawar gedahlianya.
1: Boleh atau digocin buat siapa?
0: Digocin sama Kang Osi, cantik jelita yang tiada tara.
1: Wow, atur non, Kang Danu sehat selalu.
0: Sami-sami, cantik.
1: Panteng radio.
0: Goyang
1: balik atuh. Di belakang Kang Danu ada siapa lagi warga Dahlia? Hai, sabar bu, belum masuk. Masih itu di WhatsApp nih, sih ngangkat atau bisa tegak angkat atau bruk. Coba lewat line telepon yang biasa yang seluler warga Dahlia. 73028-73117100. Iya, WhatsApp ini tidak bisa terangkat sama Ranti. Aduh. Tidak bisa terangkat. Coba satu-satu yang ingin menelepon ya. Yang di WhatsApp bersabarlah, coba di satu-satu dulu. Nah, gus hese ima warga dari ya. Sudah sulit lah, sudah susah terangkat ini mah. Hese, wayana wa amut. Dicoba lagi di talk selanjutnya kalau gitu ya. Keburu abis ini durasinya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus nantinya sampai jam 3 subuh nanti. Prung ah, go, go, go, go ya.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di...
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Sepduh. Syukur angkat jejek karena dada si jelek.
3: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian.

Ayi yang sudah hadir di gelaran Begadang Dahlia masih setia aja. Ternun. Terus juga ini Ranti ketemuan sama Kang Ion dari kawasan Pacitan Jawa Timur. Astagfirullah cenabaya bim ngesti display ha. Dirangnya buat Nenek Putri, Kang Ius, Pedirmansyah, Umi Dola, Mas Santo, Kang Danu, Kang Isme, Teh Ali, buat semuanya wargi Dahlia aja kacinya buat Kak Ranti. Hatur thank you. Terus juga ada Om Agus yang sudah hadir, terima kasih. Ketemuan juga sama Kang Sopian di Padalarang. Pengen digoyangi buat Nenek Putri, Kang Ius, Kang Danu, Kang Irbe, Kang Genta, Kang Ai, A'a Kibar. Buat Wawan, Mang Nanar, Mang Oni, Neng Tiara, Teh Nining, Teh Isar, Cedia, Umi Lila, gocinya buat warga Dahlia. Atur, thank you. Kang Emma di Cicadas juga terima kasih sudah pantengin Rantinya. Ada Ibu Cendani juga di Cimahi, atur nuhun sudah pantengin. Teh Alis di Jalan Beta juga sudah hadir, sehat-sehat selalu. Ada Mama Ika yang sudah hadir. Wow, iya chatnya panjang kali lebar, kali tinggi, kali luas, iya mah. Digoyangin buat Teh Imas Majalaya, Pak Hasan, Teh Erni, Teh Elis, Teh Ratna, Oma Aji, Black Coffee, Kanada dan Cipteng. Pokoknya buat semuanya warga Dahlia yang pada baik, gocinya buat Teh Ranti, Anu Gelis, seorang selamat bertugas ya langgamnya, hadirmu bagai mimpi. Tadi udah di play ya langgamnya, hatur nuhun. Terus juga Bu Ani, terima kasih sudah pantengin. Kang Agus Ketban juga hatur nuhun. Kang Ramdan di Indragiri, Ranca Bali juga terima kasih sudah pantengin. Langgam gadis Kalimantannya udah Ranti play. Terima kasih, salam sami buat wargi Dahlia Sadayana. Spesialnya membuat istri dan anak tercinta. Wah, ucapannya akan ku perjuangkan apa yang pantas akan aku perjuangkan. Azik. Kang Dadang di Garut juga terima kasih sudah pantengin. Teh Yati di Kopo, hatur nuhun. Ada Kang Ciwan juga di Sedang Sayati yang sudah pantengin. Langgamnya jangan tinggalkan aku, tadi udah di play langgamnya ya. Digayangin buat Abah Iwan, Kang Arnold, Mas Santo, Mas Ion, Teh Li Padalarang, Umbi Lila, Teh Is Isar. Buat Nenek Putri, Kang Ius, Pawan Ngampra, Akibar, Kang Isme, Teh Elis, Jalan Peta, Bu Memes. Gacinya buat Neng Ranti sehat selalu, amin. Ciao dari Karapitan juga selalu panteng Dahlianya. Gacinya buat Wargi Dahlia dan juga Teh Ranti. Hatur nuhun, udah pantengin. Angkat telepon boleh deh Wargi Dahlia buat satu penelpon. Boleh banget di 73028 atau di 73 11 710-nya kita angkat. Halo, Begadang Dahlia. Juga yang Bali. Kata Eli gimana kabarnya sehat Eli? Alhamdulillah. Kita ngegogoh dulu ya. Prung.

0: request langgam apa malam hari ini Teh Eli atau yang tadi saja?
1: Itu tuh pengen streaming tubuh digital. Itu tuh buat pengganti yang cantik sebenarnya.
0: Hatur nuhun.
1: Buat ini atau ingat tiga mata istar ibu Teh Eli. Nenek putri yang terlulusnya Anjibar kami man Taras kan ibu Jerman Dagotin istri istri yang merupu nyoy Nenek putri nenek Ica Unian cek luar pandu Nusna kangen tak anggi Ica Lengka Kak Ie siapa Arnold, Pak Iwan, Tan Tatang, Pak Iwan sibuk, Kang Iwan, Danu, Mendi, Mendi ini si Mendi, Nabi Kim, Umil Wa, bukannya saya ada yang mungkin,
0: Pak
1: Ika, Bu Ani, Bu Lia, terus tuh.
0: Gubuk deritanya mau yang versi Valdi Yong atau yang Ida Layla?
1: Yang idealnya lah bang.
0: Okay, hatur nuhun Teh Eli panteng radio.
1: Panteng radio, panteng radio. Enak-enak lah kamunya. Makasih ya, mengganti.
0: Sawang selamat Teh Eli, hatur nuhun kembali. Ada Kang Saleh juga yang sudah hadir. Salam salamin buat orang Pasir Huni Naringgul cenanya siap. Terima kasih Kang Saleh udah pantengin. Pokoknya nama haturan warga Dahlia ya. Kita lanjut lagi mendengarkan langgam spesialnya. Buat yang belum kirimin WhatsApp masih nanti tungguin ini di 0811 222 1015. Prung ah go go go. Goyang.

Wargi Dalina kerasa udah di penghujung acara aja. Hatur nuhun Teh Ati, terima kasih ya sudah pantengin juga. Kang Eri terima kasih, Teh Ari hatur nuhun, Kang Soleh, Kang Danu, Mang Ai, Om Agus, Kakek Pujangga, Kang Lukman dan semuanya Wargi Dalina terima kasih yang sudah pantengin dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Semangat terus pokoknya buat Wargi Dalina yang lagi pada kerja, yang masih kerja ataupun yang baru bangun, baru mau aktivitas di hari ini juga semangat terus Wargi Dalina. Terus juga jangan kemana-mana nih Wargi Dalina. Udah nih bakal ada goyang priangan yang nemenin Wargi Dalina dari jam 3 sampai jam 4 nya dengan langgam-langgam Sunda. Spesial banget pokoknya mau untuk nemenin Wargi Dalina yang baru mau aktivitas ataupun yang masih harus ngalembur Wargi Dalina ya. Mohon maaf kalau misalnya ada WhatsApp-nya Wargi Dalina yang belum sempat kebacain ataupun requestan langgamnya yang belum sempat keputerin sama Ranti karena keterbatasan waktu Wargi Dalina. Kita ketemuan lagi besok di jam yang sama dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Rantinya pamit, panteng radio, panteng Dalina, enak-enak langgamnya Dalina Perung. Ah, go go go.

Wargi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

tong kamamananya, saatos acara goyang parayangan di Daria, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, obsesi pagi.
1: Dahlia FM dan Bandung Goyang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Warga Dahlia, berpuji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya pada hari ini wargi, di hari ke-8 di bulan Juli 2026 yang bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1448 Hijriah wargi Dahlia ya. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kami berdua di studio menemani wargi Dahlia, bertiga wargi Dahlia, menemani wargi Dahlia untuk bersama-sama bersilaturahmi dan bertalabul ilmi, tentunya di acara obsesi obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM Bandung. Apa kabar wargi semuanya, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua ayahanda ibunda wargi Dahlia ada di dalam rahmat, keberkahan, kesehatan, perlindungan dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunannya saleh dan salehah. Rizqinya

0: limpah ruah dan barokah. Apa yang menjadi harapan, keinginan dan cita-cita wargi Dahlia semua, semoga dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita wargi mulai biasa dari hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis bersama Ustadz Apul.
1: Assalamualaikum Ustadz.
0: Dabang Ustadz.
1: Alhamdulillah. Ini yang namanya urusan bola yang nganter abang juga rada-rada kemana dia?
0: Bangga abang, bangga.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum untuk semua wargi Dahlia Ustadz Abdurrahman. Senin, hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis kita akan bersama Ustadz Andi Abdurrahman di wargi Dahlia. Ini hari Rabu Ustadz ya?
0: Hari Rabu.
1: Nanti
0: hari
1: banyak
0: Rabu.
1: Pertanyaan di perjalanan tadi ya bang. Hari Rabu ada pengajian kan aja bentang kayaknya.
0: Libur sekarang.
1: Libur. Karena kesibukan untuk menyibukkan dengan kesibukan yang dengan urusan yang akan berangkat pada bulan
0: Agustus nanti.
1: Agustus nanti untuk umroh Ustadz Andi Abdurrahman dan Safia
0: Hana Bahana.
1: Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui pesan singkat kita di WhatsApp 0811-222-1015. Syukran jazakallah untuk ada Dennis yang ini dari tadi juga ruak di jalan bahkan dingin 18 derajat hari ini.
0: Subhanallah.
1: 18 derajat. Ini yang namanya World Cup atau Piala Dunia ini sudah masuk 18 besar. Jadi kayaknya orang tuh sibuk rame, tapi sibuk di rumah semua berdebat tumpukan orang. Jadi abang mau berangkat ke mana?
0: Subhanallah.
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi dia ada aman katanya tuh juga. Lagi ini siap, oh, aman. Berarti tidak terlalu panik lah abang. Oke, kita hari ini untuk wargi Dahlia menawarkan di 0811-222-1015 ya Ustaz ya untuk acara Obsesi Pagi, berolah seputar syariat Islam. Kita akan berbicara tentang
0: Insya Allah Bang Haji Apul, Ayahanda Ibu Dawargi Dahlia, kita akan coba mengangkat tema racun melebihi bisa ular.
1: Nah
0: gitu. Ini nih racun melebihi bisa ular. Nah, ini ada racun yang bisa melebihi perahna orai wargi Dahlia. Ya, ya. Kita akan coba ini masalah peristiwa atau kejadian yang mungkin sedang kita alami sekarang. Ada racun yang melebihi bisa ular. Ini kisah nyata wargi Dahlia pernah kita alami atau bahkan mungkin sedang kita alami sampai saat ini. Insya Allah nanti kita akan bahas, kita akan kupas tuntas apa yang disampaikan oleh Al-Quran melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Dan lalu bagaimana menyikapi untuk menghadapi, mencari obat penawar dari racun ini Bang Haji Apul.
1: Ini bisa ini dalam kehidupan bisa berbagai sudut pandang.
0: Ya.
1: Wah, kalau yang nanya bisa cinta kata Ciko.
0: Aduh, Bang Ciko tuh tongkatnya di nyawa.
1: Tiris. Tapi bisa ini sebenarnya juga adalah obat ya Ustaz ya.
0: Betul.
1: Baik.
0: Betul.
1: Racun melebihi bisa ular. Apa ini? Nah, bisa bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Obrolannya kayaknya ringan tapi ini sering terjadi dalam kehidupan kita ya Ustaz ya.
0: Insyaallah,
1: sering dan menerpa dan harus kadang kita ingin menghindar tapi ada yang tahan kuat.
0: Betul. Betul sekali.
1: Tahan pacok berarti.
0: Kudu tahan dipacok ya. Sama lah mencetahan orang ngejungkal gitu wargi Dahlia. Nah, jadi kita ingin menyampaikan dengan bahasa yang sederhana saja.
1: Ini,
0: ya. Pelan-pelan.
1: Tapi istilah dari milenial.
0: Milenial insya Allah. Ya.
1: Baik wargi Dahlia, inilah acara Obsesi Pagi. Obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Racun melebihi bisa ular.

0: Terima kasih Bang Haji Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwati fi din a'azzakumullah, ayahanda ibunda wargi dahlia rahimani Allah wa iyakum. Alhamdulillah wargi, segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan kepada kita kemampuan dan kekuatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas ibadah sampai detik ini. Kita bisa melaksanakan ruku dan sujud dalam sholat sunnah kita. Kita masih bisa mengangkat kedua telapak tangan kita memohon perlindungan, kasih sayang, ampunan, pertolongan dari Allah Jalla Jalalu. Kita pun masih diperkenankan kening kita untuk sujud menyembah zat yang maha perkasa yaitu Allah Tabarakallahu Ta'ala. Sampai pada saat ini kita masih bisa diperkenankan oleh Allah untuk bisa sama-sama bersilaturahmi, bertolabul ilmi, tentunya di acara obsesi pagi wargi dahlia ya. Mudah-mudahan kita bisa merawat rasa syukur kita, bisa merawat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan terus meningkatkan kualitas, meningkatkan kuantitas dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan insya Allah kita semua termasuk ke dalam hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tayyibat tayyib semakin tayyib. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini wargi berkaitan dengan racun melebihi bisa ular. Apakah ada racun yang melebihi bisa ular? Apakah ada bisa atau racun yang melebihi bisa ular? Maka jawabannya tentu ada. Ada racun yang bisa melebihi bisa ular. Ular king cobra misalnya dengan bisa yang sangat mematikan. Tetapi di sisi lain ada racun yang melebihi bisa ular tersebut. Apa itu? Racun yang bersembunyi di balik diri manusia. Racun yang bersembunyi dari diri manusia. Yang dibungkus dengan kedekatan, keakraban, tapi di balik semua itu ada aura negatif yang menebar dan menular kepada yang dekat dengannya. Ada racun yang dekat dengan kita, dengan keakraban, dengan keharmonisan hubungan, tetapi di balik semua itu ada aura negatif yang menebar dan menular kepada orang-orang yang dekat dengannya. Perilaku semacam ini dinamakan di zaman sekarang itu namanya toksik, yang menebar dan merusak tanpa pandang bulu. Biasanya wargi dahlia, pelaku toksik ini ditandai oleh perilaku kasar dari ucapannya yang menyakitkan. Omongan yang penuh cacian. tindakan yang penuh fitnahan, ujar kebencian sampai menghisap aura kebaikan dan menutup mata hati manusia. Wargidalia, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang hal ini, wargidalia, sehingga para ulama-ulama kita banyak mengingatkan tentang masalah toksit ini, wargi. Jadi kalimat toksit ini bukan viral di zaman now saja, wargi dahlia. Sejak zaman dulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah diingatkan, wargi dahlia. Dari Nabi Adam, penciptaan manusia sampai zaman sekarang itu ada. Cuma perbedaan istilah saja yang terus berevolusi, wargi dahlia. Seorang ulama bernama Imam Az-Zaruzi menyebutkan, ini bagi anak muda, bagi ibu-ibu, ayahanda, ibunda semua, kata Imam Az-Zarnuzi menyebutkan, janganlah mau akrab, janganlah mau berteman dengan orang yang memiliki 5 perilaku. Awas, punten nih. Hindari kedekatan kita dengan siapapun saja yang memiliki karakter 5 perilaku, 5 sifat. Yang apabila ini kita terus rawat, wargi dahlia, bisa menular. Racun dia ini bisa menular ke kita, bahkan bukan hanya menghancurkan kehidupan kita, masa depan kita, bahkan sampai di akhirat nanti, wargi dahlia. Ini akan berimbas. Kalau racun ular dipacok, paling wafat, meninggal, selesai. Tapi kalau ini racunnya menyebar perlahan-lahan, menggeragoti jiwa raga kita sampai pada merusak masa depan kita, bahkan sampai mempengaruhi kehidupan akhirat kita nanti, wargi. Maka Imam Az-Zarnuzi menyebutkan, janganlah mau berteman dengan orang yang memiliki 5 sifat. Yang pertama, beliau memberikan istilah, jauhi orang yang punya sifat al-kaslan. Yang pertama, jauhi sifat orang yang memiliki karakter al-kaslan. Ini karakter al-aslan. Al-kaslan ini apa? Al-kaslan ini pemalas. Jauhi teman, jauhi bestie yang memiliki sifat al-kaslan, pemalas, atau bahasa gadget sekarang itu mager, malas gerak. Jauhi orang yang memiliki sifat pemalas. Karena pemalas ini, mager ini akan memberikan pengaruh aura negatif dalam diri kita, menghilangkan aura positif. Karena sifat malas ini termasuk ke dalam perilaku yang buruk. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wa a'udzubika minal aji wa kasal. Jadi mohon kepada Allah dijauhkan dari perbuatan kasal, malas, mager, malas mau, tak mau bergerak sedikit pun. Ini kan zaman sekarang begitu. Gak mau pergi ke pasar online. Gak mau ini itu online. Gak mau ke ini, gak mau ribet segala macam, wargi dahlia, instan. Nah ini nih, kaslan. Tidak mau ada proses. Inginnya simsalabim ada kedabra. Nah, ini bahaya ini. Ya. Tidak mau melalui proses. Padahal kehidupan kita ini proses. Ya. Lihat di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, wargi dahlia, di ayat ke-12, 13, 14, bagaimana Allah memberikan sebuah rangkaian proses penciptaan manusia. Jadi kehidupan ini harus ada proses, wargi dahlia. Nah orang semacam ini malas nih, Gak mau. Sampai yang lebih berbahaya lagi adalah malas untuk beribadah kepada Allah. Menunda-nunda ibadah. Mentang-mentang masih sehat, mentang-mentang masih muda, mentang-mentang masih kuat, menunda-nunda amal soleh. Malas wargi dahlia, enggan untuk berbuat. Jauhi orang semacam ini. Nanti akan memberikan pengaruh kepada kita pun menjadi malas. Karena ingat wargi dahlia, kalau kita ingin melihat karakter kita, maka berteman dengan siapa kita ini? Kalau kita berteman dengan orang buruk, maka memang itulah sifat asli kita ini adalah condong kepada keburukan. Dan apabila kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka besar kemungkinan kita condong kepada kebaikan. Itu yang pertama. Al-kaslan, jauhi. Pemalas. Yang kedua, kata beliau, al-mu'athil. Al-mu'athil artinya orang yang senang membuang-buang waktu. Ini membuang-buang waktu yang sia-sia. Nongkrong, gak karu-karuan, gak jelas. Jalan, shopping, gak jelas. Buang-buang waktu. Sholat, dilewat. Pengajian, absen. Sodakoh, pelit. Nah, ini orang-orang yang bahaya wargi dahlia, memiliki besti, teman yang selalu membuang-buang waktu dengan sia-sia. Terkadang kan sekarang ini ya, ngobrol, oke lah, gak ngobrol, pegang handphone, mulai dari berangkat sampai pulang, handphone terus. 3 jam, 4 jam, 5 jam, habis semua waktu. Sampai mata belel wargi dahlia. Sampai mata mau murak ya, na'udzubillah. Itu kan ada kan? Ngajak, yuk kita nongkrong yuk, di rumah makan Ano, di kafe Ano, di mall Ano. Begitu sampai, bukan ngobrol hal yang baik, ngomel HP terus wargi dahlia, sampai buang waktu percuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satu di antaranya, gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sempit. Ada orang zaman sekarang al-mu'athil, senang membuang-buang waktu, boros dengan waktu, padahal waktu kata Allah wala asr innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Hati-hati wargi dahlia, sifat al-mu'athil, orang yang senang membuang-buang waktu. Yang ketiga kata beliau, kata Imam Az-Zarnuzi, al-mikhsar. Al-mikhsar ini adalah orang yang banyak ngomong tanpa manfaat. Segala di komentaran. Di jalan di komentaran. Di namol di komentaran. Di tetangga semua dikomentari. Kayak penyiar radio. Kayak kami ini kan sering memberikan komentar. Komentar-komentar reporter sepak bola.
1: Dibayar.
0: Orang mau dibayar. Ari orang komentar mah dibayar wargi dahlia. Ari orang iya kalau ada teman yang al-mikser banyak ngomong tanpa manfaat, reksahan umayar. Kata orang ayeuna mah ngabudah we wargi dahlia, ngabudah. Segala di komentaran. Ngomentaran tas temannya, ngomentaran sendal temannya, alis temannya, kerudung temannya, lipstik temannya, semuanya dikomentari. Dia mengeluarkan kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Naudzubillah. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bila kau bertemu dengan temanmu dua atau lebih, dua orang nih, masukkan nilai-nilai agama. Ima ngomong-ngomong itu para rugu, bibir monyong, waduh mata mentelang kok kaluhur kahanap, wah ngomongkan tetangga.
1: Racun.
0: Ini racun ini. Naudzubillah. Racun bang, hati-hati bang.
1: Racun.
0: Ini orang toksit begitu wargi dahlia. Toksit ini. Banyak ngomong tanpa manfaat. Gak ada nilai nasihat di dalamnya. Gak ada. Ngomongkan salakina, ngomongkan pamajikan nana, ngomongkan baturna.
1: Ngomong itu
0: mungkin mitoha tak ada tak. Umi Toha menikel. Ah, wargi dahlia naudzubillah ya. Yang dikubur hirup-hirup. Astagfirullah. Padahal lisan ini kata Nabi, man kana yu'minuna wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Barang siapa yang mempercayai akan bertemunya dengan Allah, mempercayai adanya hisaban yaumil akhir, falyaqul khair aw liyasmut. Maka berkatalah dengan baik-baik. Kalau enggak bisa, aw liyasmut, diam saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dengan berkata-kata yang benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh manfaat. Wargi dahlia, ya mengomongkan teh anu ropas busuk jidal, hati-hati tah ropas nya, ngomongkan anu teu pararuguh. Wargi dahlia, berdebat pasea jorang. Wargi ya, kata-kata buruk, kata-kata yang penuh dengan birahi, ngomong teh kanu karareta we, kanu gegewek we, naudzubillah.
2: Nu pinter ge sekarang kayak dokter harus ngurus kesehatan, ada kalau ngurus ijazah palsu. Oh gawe nya.
0: Aduh, teh ada. Aduh,
2: teu payu eta mah.
0: Allahu Akbar, wargi dahlia.
2: Keur kuliahna duitna meureunan keur bayar kuliahna teu berkah atuh kitu.
0: Subhanallah. Itu al-miksar wargi ya. Yang keempat, kata Imam Az-Zarnuzi, jauhi teman yang memiliki sifat al-mufsid, pembuat kerusakan, suka menebar kebencian, suka membuat fitnah. Biasanya wargi dahlia ini dengan omongan ya, kebanyakan dengan omongan, celutukan-celutukan yang tidak enak, omongan-omongan yang menyakitkan, kata-kata yang meracau, yang membuat orang sakit hati, membuat hati terluka, membuat orang menjadi benci kepadanya. Bahkan yang disebutkan al-mufsid ini, yang membuat kerusakan, bisa jadi marahnya ini ngajak orang, ngajak teman-temannya. Contoh, saya punya grup misalnya nih, grup namanya grup Hikmah Pajar misal. Nah, iya mah misal, mudah-mudahan kita dijauhkan ya. Setet di dalamnya ada saya, ada wargi dahlia, dan Bang Apul. Saya gak enak ke Bang Apul nih. Wah, pokoknya mah benci ke Bang Apul. Maka saya mempengaruhi teman-teman grup yang lain, mempengaruhi orang lain untuk membenci Bang Apul. Ini yang terjadi sekarang. Grup Jumba, namina grup pengajian, menebar keburukan, pasea pecah, akhirna kumaha, akhirna rariweuh wargi dahlia. Ayeuna kitu urang mantong aya wargi. Paseana ngajak babaturan, bergerombolan,
2: berjamaah
0: marah-marahnya wargi dahlia. Ini perusak, watak perusak, dengan kalimat-kalimat yang bisa memutarbalikkan fakta ini bahaya ini. Disebutkan al-mufsid, pembuat kerusakan wargi dahlia. Ya, hati-hati itu dipengaruhi-pengaruhi. Makanya kita jangan terlalu gampang percaya wargi dahlia. Kita harus bertabayun dulu, lihat dulu apa benar enggak ini. Jangan mengambil sikap, jangan nalan bulat-bulat. Leheng lamun ditelan na tahu, lamun semen jeung batu, kabeureuyan wargi dahlia. Yang lebih aneh lagi, cucuk peda, bahaya lagi wargi dahlia.
2: Suganta gepuk pek telaja.
0: Suganta ditelete gepuk digayamna pek telaja wargi dahlia. Boroges atau wah gede ya dagingna barang digayam teh, nah dia malaja. Ini al-mufsid, pembuat kerusakan bang, hati-hati ya. Dan yang kelima kata Az-Zarnuzi adalah jauhi orang yang punya sifat al-fattan. Al-fattan ini tukang fitnah. Al-fitnatu minal qatl wal maisir. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan wargi dahlia. Karena ini membunuh karakter orang sedikit demi sedikit. Ada begitu? Banyak. Ada ini tukang fitnah. Fitnah A, fitnah B. Dengan tujuan apa? Benci. Datangnya fitnah itu biasanya benci. Iya wargi dahlia. Karena dia dasari dengan benci. Dengki, benci, timbul fitnah. Dia tidak sadar bahwa fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, kelima sifat ini, al-kaslan, pemalas atau mager, al-mu'atil membuang-buang waktu dengan percuma, al-miksar banyak omongan yang tidak bermanfaat, al-mubsid pembuat kerusakan, al-fattan tukang fitnah. Ini harus dijauhi, tinggalkan, dan jangan mau dekat-dekat dengannya. Ini namanya racun-racun yang bisa melebihi bisa ular. Nah, lalu bagaimana cara menghadapinya? Nah, lihat rumus Al-Quran dan lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Allah, cara menghadapi orang yang toksit ini, ya, yang gemar dengan menebar keburukan, kebencian, kata-kata yang meracau, kata-kata yang menyakitkan, dipenuhi dengan apa? Kedengkian dan kebencian. Nah, ini bahaya, udah dengki, benci lagi. Maka kata Allah, jauhi saja orang semacam itu, karena mereka adalah orang-orang yang bodoh, kata Allah. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Yang suka menebar kebencian, yang tukang toksit ini, warigidahliya, dikatakan oleh Allah sebagai orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Lihat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 55. Cek oleh warigidahliya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi min samil alihi min syaitanir rajim. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا تبتغي الجاهلين. Apabila mendengar perkataan yang buruk, awas. Apabila kalian mendengar perkataan yang buruk, benci, cacian, makian, fitnahan, pinyeri hatian, sakit hati, maka mereka berpaling darinya. Berpaling darinya, tinggalkan mereka dan berkata, lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amal kami dan bagimu juga amal kamu, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, kami tidak ingin bergaul, la tabdagil jahilin, kami tidak mau bergaul dengan orang-orang bodoh. Sifat mereka ini apabila mendengar perkataan yang buruk, yang tidak ada manfaatnya, manfaat untuk dunia dan akhirat, di dalamnya ada unjar kebencian, fitnahan, cacian, makian, maka tinggalkan warigidahli orang semacam itu. Kenapa? Tujuan kita untuk memelihara kehormatan diri. Ya, kita ingin menjaga kehormatan diri sendiri. Ada orang yang ngomong begitu sama dengan dia sedang menjatuhkan dirinya sendiri dalam kehinaan. Orang cacian, orang yang mengujar kebencian, omongannya meracau, omongannya fitnah, omongannya benci, seolah-olah dia sedang terjatuh dalam lembah kehinaan, menjatuhkan kehormatan dirinya sendiri. Lah kita yang diajak ngobrolnya, gak mau dong kehormatan diri kita menjadi hancur, mundur. Tinggalkan, dikatakan, la tabtaghil jahilin, kami tidak mau bergabung, tidak mau bergaul, tidak mau bercampur dengan orang-orang jahilin, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, warigidahliya. Kita sampaikan, amal kamu buat kamu, amal saya buat saya. Semoga selamat kalian, disebutkan selamat di sini, selamat berpisah, wahai teman. Cukup sampai di sini pertemanan kita hari ini. Selesai sudah. Tutup lawang si Gotaka. Good say saja ya. Silakan kamu dengan urusan kamu, saya dengan urusan saya. Jaga silaturahim, tetapi untuk saat ini mohon maaf saja. Saya sibuk dengan kesibukan saya dan kamu juga sibuk dengan kesibukanmu. Selesai. Jauhi orang yang memiliki sifat tersebut. Bahkan kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anha, tinggalkan orang yang menyakitimu, kata Umar. Dalam sebuah ungkapan kata mutiara, kata Umar, jauhi semua hal dan semua orang yang menyakitimu. Tinggalkan, tinggalkan. Ini toksit nih, bahaya nih. Luka kita akan terus menganga, luka kita akan terus terasa sakit. Ibarat luka yang ditaburi dengan garam. terus sakit, tinggalkan saja. Bahkan di dalam surat Al-Muzammil ayat 10 dan ayat 11 kata Allah, tinggalkan orang seperti itu. Seperti Al-Qasas 55, tinggalkan. Jangan habiskan energi kita untuk menghadapi orang-orang yang bodoh seperti mereka. Ngapain ngabisin energi? Ngapain mikirin mereka kayak begitu? Tinggalkan. Ini bukan perintah kami, perintah Allah langsung. Tinggalkan mereka baik-baik dan bersabarlah dengan ucapan mereka. Yang nyakitin, penuh dengan fitnahan, ucapan benci, tinggalin aja. Dan bila tindakan mereka telah melampaui batas, dengan mengajak teman-teman, dengan mengajak orang-orang untuk benci kepada kita, apa kata Allah? Biar aku yang menghadapi mereka. Allah pasang badan untuk kita, warigidahlia, melawan mereka. Udah kamu jangan lawan, aku menjadi lawan. La haula wala quwata illa billah. Kalau Allah sudah turun, waduh, hancur. Hancur, Pandi. Selesai sudah. Selesai. Kalau yang menjadi raja turun, warigidahlia. Biar aku yang menghadapi mereka, kata Allah.
2: Raja
0: ini luar biasa, warigidahlia. Gak ada yang bisa melawan Allah, tabarakallahu ta'ala. Udah kamu, jangan habiskan energi kamu untuk melawan mereka. Mundur, saya yang maju. Coba warigidahlia, kalau Allah sudah melindungi kita, masya Allah, Allah musta'an, Allah yang telah menolong kita, warigidahlia. Jangan dilawan. Ngomong kemana-mana, jangan dilawan. Karena mereka bukan level kita. Level kita sudah di atas, dia di bawah. Rek naik ke urang, moal bisa. Apakah kita mau menjatuhkan kehormatan diri kita mengikuti level mereka yang berada di bawah kita? Sorry men. Jangan, warigidahlia. Biarkan saja kalau omongan itu hanya sampai di apa? Di lisan saja, selesai sudah. Biarkan saja, biar Allah yang menghadapinya. Dihibur oleh Allah. Kamu jangan habiskan energi kamu untuk menghadapi orang-orang toksis seperti ini. Biarkan saja. Jangan habiskan energi kita untuk menghadapi orang-orang yang bodoh. Allah pasang badan untuk melawan mereka, warigidahlia. Ingat ya, jauhi, tinggalkan, karena ini perintah agama. Insya Allah, kalau kita senang bergaul dengan orang-orang yang soleh, dipastikan ada atmosfer, ada ruang lingkungan yang dipenuhi dengan aura-aura kebaikan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ladang amal bagi kita dan menjadi pelajaran bagi kita, insya Allah. Wallahu ta'ala bisawab, barakallahu fikum.

0: Jajak Allah Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, tentang racun melebihi bisa ular ini toksit yang bertebaran dan seperti virus atau menjadi viral merasuki tubuh-tubuh kita.
1: Betul sekali Bang, bahaya ya. Aduh, lebih viral, lebih bahaya daripada bisa ular kobra ya. Pergi dahrian.
0: Kita hari ini sholat subuh jam 4:42, kita sementara jeda dulu.
1: Siap, kita jeda dulu pergi dahrian untuk persiapan melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh nanti kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Lantas salat 2 rakaat. Maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah bersabda, yang sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh

0: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi. Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan

0: Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Bismillah, alhamdulillah kita akan melanjutkan meneruskan acara Obsesi Pagi obrolan seputar syariat Islam di hari Rabu ini, hari kita, hari yang ke-21 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih kebersamaan yang sudah wargi Dahlia pasang di frekuensi 101,5 FM dan bersiap juga untuk live TikTok yang wargi Dahlia bisa saksikan Ustadz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi di hari Rabu ini. Hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 tentu bersama Ustadz Andi Abdurrahman, dan sudah begitu bergabung melalui pesan singkat WhatsApp yang Bang Apul belum sempat buka karena ini adalah Ibu Kahyati. Terima kasih Ibu Kahyati yang ada di Banteng Kecil, Ibu Tika Sartika, Mama Lilis, alhamdulillah, Teh Aida di Gunung Halurongga, Ibu Suryati Nung, kemudian Pak Mumu Mujahidin, Api Mumu, sama Bu Hajah Iom, Amih Iom, J, Mi, Kopi, Mi, Teh Meri, terima kasih yang ada di Rancamanya, Ibu Heni Rawati, Bu Lia di Katapang, Teh Andini dan Kang Dikdik, juga Ibu Saadia, Ibu Lidim Halimah dan Ibu Lia di Karapitan, Kang Aman Abadi, Ahmad Taufik, Atachiko ini, Atachiko yang ada di Cibenying Kolot, yang ada di Warung Kopi Pemilih, Ibu Heni Herawati, Kang Danu, Ibu Isnisa, Abi Gunung Sembung, racun melebihi ular berbisa. Ibu Mala Ayam Bejeg, kemudian terima kasih Ibu Eti, Ibu Wike, Eti Wike, kemudian Ibu Nani dan Bibi Lung, Bapak Dede Suparman, ini siapa yang Bang Apul lihat ini dari 0934. Boleh diketik namanya biar Abang bisa menyapa, tapi apa namanya tuh, kalau namanya rahasia-rahasia nanti boleh. Teh Janeng Sari Jadi juga terima kasih, mudah-mudahan selalu sehat dan ada tidak ada kemacetan lagi di perjalanan. Kemudian Ibu Lilis Nur Laila, Ibu Aja Oneng, Uni di Karapitan, Uni apa kabar, enggak lama ketemu Uni ini, kakak tersayang. Kemudian Ibu Kokom dan juga buat Wa Uci dan juga Ibu Muti Karapitan, Teh Delis juga, sama ada Pak Ius juga di Ibu Bu Cicin, lalu juga ya, Bu Puspa, terima kasih Bu Sri Rubianti. Nah ini ada siapa lagi yang sudah gabung, Aditya Suhendi, terima kasih, dan juga untuk Erlin, Nenek Indah Cita Lahap, teman cita yang namanya Ibu Ismawati, kemudian Bu Tati Empoy, lalu juga ada siapa lagi yang sudah bergabung pagi hari ini, Aisyarah, dan untuk wargi Dahlia, tema kita tadi racun melebihi ular berbisa atau bisa ular. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita sholat subuh tadi, memang sholat subuhnya jam 4:42 menit.
1: Betul sekali.
0: Jadi, ya silakan dulu Ustaz.
1: Ya baik, ayahanda ibunda wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita melaksanakan sholat subuh dirangkai dengan zikir dan doa kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah menjadi bagian amal saleh, dan Allah mempersiapkan pahala yang berlipat ganda dan mengabulkan segala doa-doa kita insyaallah. Wargi Dahlia, untuk pengajian bersama Teh Hajah Bentang di hari Rabu, sekarang libur wargi Dahlia ya. Karena pengajian Teh Hajah Bentang itu di minggu pertama dan minggu ketiga insyaallah. Mudah-mudahan nanti di hari Rabu depan pengajian dimulai kembali. Tetapi kalau bertanya untuk hari Rabu sekarang, pengajian Teh Hajah Bentang libur wargi Dahlia ya. Jadi tidak ada pengajian rutinan bersama Teh Hajah Bentang di hari Rabu ini. Wargi Dahlia, kami juga ingin mengingatkan untuk jamaah umrah yang berangkat di bulan Agustus 2026. Nanti ada manasik umrah wargi Dahlia ya. Manasik umrah yang ketiga di hari Sabtu tanggal 11 wargi Dahlia ya. Tanggal 11 Juni ya, betul. Tanggal 11 Juli 2026 di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu ini. Bandung. Hari Sabtu.
0: Oh, Sabtu.
1: Hari Sabtu pada pukul 8:30 ya.
0: Sok bikin talk situ ya, Bang.
1: Di Masjid Nurul Huda wargi Dahlia ya. Kami harapkan semua jamaah calon tamu Allah dan calon tamu Rasulullah untuk bisa hadir. Dan bagi bapak-bapak, laki-laki, tolong untuk bawa kain ihramnya. Kita akan mempraktekkan cara memakai kain ihram insyaallah ya. Kami tunggu kehadiran jamaah umrah semuanya di Masjid Nurul
0: Perlu,
1: Huda.
0: Perlu nih siapa? Lutfi siapa kemarin ya, yang anak-anaknya Ibu Iding Purwakarta itu?
1: Iya, Ibu Siti Juangsih ya.
0: Ibu Siti Juangsih bisa merosot jadi itu. Oke, makanya makai celana jeropi.
1: Kemudian juga bagi wargi Dahlia insyaallah nanti di tahun depan pula ada promo umroh juga Wargi Dahlia ya. Kami akan mengajukan promo umroh ya di kisaran sekitar 30 jutaan Wargi Dahlia ya. 30 jutaan untuk tahun depan. Nah, silakan bagi wargi yang ingin melaksanakan ibadah umroh di tahun depan ya, insyaallah kami membuka kembali peluang untuk Wargi Dahlia keberangkatan di tahun depan. Cuma kita akan memohon doa saja, mudah-mudahan keberangkatan umroh kita di bulan Agustus beserta bersama Wargi Dahlia bisa berjalan dengan lancar dan insyaallah ada dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda Wargi Dahlia untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh di panti asuhan Rahmah Agnya Mubarak. Mudah-mudahan putra putri kami, yatim piatu kami menjadi anak yang saleh dan saleha, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menyisihkan sebagian dari rezeki kita, memberikan kebahagiaan perhatian kepada mereka, dan insyaallah bisa mendatangkan pahala dari Allah, berpahala menjadi nilai jihad di jalan Allah, dan insyaallah akan bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi wargi yang ingin melihat, menyaksikan, menyimak kajian-kajian kita, ilmu-ilmu kita berkaitan dengan ilmu agama, insyaallah wargi silakan bisa mengunjungi TikTok Ustaz Andi Abdurrahman wargi. Di sana ada sedikit ilmu yang kami peroleh, kami sampaikan, kami tuangkan dalam TikTok Ustaz Andi Abdurrahman. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kebaikan bagi kita untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah, bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan umumnya kepada wargi yang menyimak video-video tersebut, insyaallah. Silakan Bang Haji Abu.
0: Baik, alhamdulillah banyak sudah pertanyaan, kita langsung saja
1: Ustaz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Buli disnur lahirat tahajat ning sari jadi Bu Haji Oning juga terima kasih nih sudah ada pertanyaan dari ada Bibi Lung juga ya. Alhamdulillah. Coba Bang Apu lihat lagi yang berkaitan dengan tema kita, racun melebihi ular berbisa. Yang kita tahu adalah saat ini kalau kita katakan bahwa sering tuh sebetulnya istilah ini dari zaman Rasulullah sudah ada.
1: Sudah ada.
0: Setiap berbeda zaman berbeda istilah dan keakraban di telinga kita, dalam arti ini ada yang bilang toksit, ada yang bilang apalagi jelma rudet.
1: Jelma rudet, jelma pika sebelen.
0: Pika sebelen.
1: Ya. Istilah-istilahnya ya.
0: Aduh, ini dari, coba kita lihat siapa yang sudah bergabung di acara Obsesi Pagi. Pagi hari ini kita jawab pertanyaan yang, silakan mari kita lihat di 0811-222-1015. Jangan hanya menilai ini Ustaz, kadang-kadang ya. Apakah orang yang sebelah sana yang toksik, yang pika sebelen, pika ini? Atau kitanya?
1: Ha, betul. Betul sekali, Bang. Betul.
0: Ini harus ada perundungan lagi ya.
1: Betul sekali, betul sekali.
2: Wargi Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Ini sudah ada dari Ibu Kahyati. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di banteng kecil. Irhag ageng nata banteng. Ageng rezekina bang, mohon.
1: Amin.
0: Ada buka rumah sakit lah.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Buka yatim. Di semakin taib. Abdi bari naros kan upami ku abdi diajakan ngaos seueur alasan eta. Upami dikantunkeun sok bendu. Tah. Mayuna nu kitu toksit atau tok-tok TikTok.
1: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Haja Engkah di Banteng Kecil ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ada orang Wargi Dahlia, ketika diajak kebaikan banyak alasan. Seribu macam alasan Wargi Dahlia. Bukan seribu satu macam ini ya, pekerjaan Wargi Dahlia. Ini seribu satu macam alasan bagi orang ketika diajak kebaikan. Tetapi ketika kita tinggalkan, dia marah Wargi Dahlia. Ini salah satu di antara ciri dari toksit ini Wargi Dahlia. Ini ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang toksit. Ini disampaikan oleh salah seorang peneliti ya, peneliti hukum sosial bernama Jody Gould ya. Beliau menyampaikan ciri-ciri perilaku toksik itu adalah yang senantiasa mencari perhatian orang lain dan lupa untuk memperhatikan orang lain. Jadi dirinya ingin diperhatikan oleh orang lain, sementara dirinya sendiri tidak mau memberikan perhatian kepada orang lain, tidak mau menghargai orang lain. Kita ingin dihargai, kita ingin diajak, tetapi di sisi lain, ketika kita dituntut untuk memberikan perhatian dan menghargai orang lain, kita ogah. Nah, ini salah satu di antara ciri toksik, ya, termasuk apa yang disampaikan oleh Ibu Hajangka ini. Karena ketika orang diajak melakukan kebaikan, berbagai macam alasan ia disampaikan, tetapi ketika ditinggalkan dia marah dengan alasan yang berbeda, sehingga dia bisa memutarbalikan, memanipulasi alasan-alasan. Nah, maka orang seperti ini, Wargi Dahlia, tetap ya, karena hal-hal yang demikian harus perlu kita memberikan sebuah kajian yang baik. Di antaranya, berikanlah masukan-masukan yang terbaik baginya, nasihat-nasihat agama kepadanya, Wargi Dahlia, ya. Karena kita tidak ingin memiliki teman yang masuk ke dalam ranah penuh dengan kehinaan yang bisa mendatangkan dosa dan malapetaka, Wargi Dahlia. Ketika orang diajak kebaikan, dia menolak, nanti suatu saat nanti ajak bicara, ajak ngobrol untuk mendapatkan nilai kebaikan bagi kita, menjadi ladang dakwah bagi kita. Tapi kalau memang 1, 2, 3 kali tetap saja begitu, nah ini adalah orang yang, mohon maaf, jahili. Orang yang jahil, orang yang bodoh, Wargi Dahlia. Maka dari itu tinggalkan saja orang yang seperti itu. Karena kalau istilah kita akan menghalangan, menghalangi di jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Enggak ucingnya.
1: Ya betul, di dalam Al-Qur'an dikatakan ya, "Hei orang-orang beriman, janganlah kau menghalang-halangi orang-orang beriman untuk pergi ke masjid." Artinya adalah jangan menghalang-halangi seseorang ketika melakukan amal kebaikan. Jangan dihalangi. Dengan itu tadi, diajak banyak alasan. Ketika dia ditinggalkan, dia marah. Sama dengan orang ini adalah orang yang menghalang-halangi ketika seseorang ingin berbuat baik, ingin mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal kebaikan. Wallahu taala bisawab.
0: Jazakallahu Ustaz, terima kasih Bu Kahyati, pertanyaannya juga ucing gitu. Rek pergi orang hayu muter dina suku. Muter. Diajak henteu pegaweanna molor.
1: Subhanallah.
0: Tahu ucing kan molor nih gitu. Ini tentang kesayangan kita. Berikut dari siapa lagi? Silakan yang lain di 0811-222-1015. Nenek Indah, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Semakin tayyib. Semakin.